0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo dulu-duluan. Iya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Shalom, saya Nobo Idol. Simak terus puji-pujian dan program yang begitu indah di 96.5 FM.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus, Jalan Mugas Jala 4, nomor 9, Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.

Station Observation 96.5 FM Iktus, sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat pagi sahabat Iktus, apa kabar? Pagi hari ini luar biasa ya, pagi yang cerah dan matahari sudah bersinar cukup menghangatkan tubuh kita. Apa kabar sahabat? Harapan saya Anda sehat dan sukacita berkat Tuhan terus menyertai Anda. Baik sahabat, pagi hari ini bersama saya Ani akan temani Anda di acara Morning Blessing. Morning is wonderful blessing. Nah, harapan saya sukacita akan Anda dapatkan melalui acara ini. Dan bagi sahabat yang ingin gabung, silakan Anda bisa telepon di 8313611 atau bisa menuliskan pesan melalui WhatsApp di 081745 0596. Baik sahabat, kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 pagi nanti ya. Dan selamat beraktivitas untuk semua saja, dan selamat menikmati berkat Tuhan di hari ini.

0: Iya, iya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak, ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom, karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
0: Morning blessing, morning is a wonderful blessing.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya sahabat, pagi hari ini senang sekali saya dapat jumpai Anda lagi ya. Di hari yang ke-20 Agustus ya, tahun 2026. Nah, hingar-bingar di hari ulang tahun kemerdekaan sudah berlalu, tetapi rupanya masih ada nih ya yang belum merayakan apa ya, melalui pestanya atau mungkin ya acara-acara atau kegiatan-kegiatan yang direncanakan setelah upacaranya ya. Oke sahabat, apapun itu, nah mari kita lakukan yang terbaik. Dan ini untuk bangsa dan negara kita ya. Oke, yang jelas adalah kita bersyukur karena kita memiliki negeri yang Tuhan sudah sediakan buat kita. Hingga hari ini kita boleh hidup di negeri ini, kita boleh beribadah, kita boleh melakukan segala sesuatu yang dapat kita lakukan, dan terlebih ketika kita harus mendekatkan diri pada Tuhan ya. Oke, bersyukur untuk semuanya ya, karena memang Tuhan sudah berikan buat kita negeri ini. Yuk, kita tidak hanya meninggal begitu saja, meninggali atau menempati begitu saja ya, tetapi kita juga harus berpartisipasi untuk berkarya. Ya, karya apa yang sudah kita lakukan sampai hari ini? Jawabnya ada di kita masing-masing ya. Baik itu melalui kehidupan di keluarga kita, kehidupan di masyarakat sekitar kita, ataupun di tempat tugas kita masing-masing. Nah, karya kita ada di sana. Nah, ketika kita melakukan sesuatu ya salah-salahan atau semampu kita aja ya, gak mau berupaya untuk sebaik-baiknya, nah yuk, itu harus kita pompa lagi supaya kita bisa berkarya lebih baik lagi. Baik sahabat, pagi hari ini saya ucapkan selamat pagi untuk yang sudah bergabung semua ya. Ini ada Ibu Janti, kemudian ada Pak Yohanes, iya, Pak Agus juga, Bu Rini selamat pagi. Kemudian ada Pak Nur Salim ya di sono di Jepara. Halo, apa kabar Pak? Puji Tuhan ya, pagi hari ini cerah. Panas cenderung ya. Oke, baik sahabat Iktus, untuk Anda yang pagi hari ini sudah berkarya, oke, selamat melakukan karya Anda. Berikan karya yang terbaik. Dan juga untuk sahabat yang pagi hari ini sedang berolahraga pagi, selamat berolahraga, selamat meningkatkan atau mengupayakan kebugaran tubuh kita, karena tubuh kita adalah milik Tuhan, yang Tuhan berikan buat kita untuk kita juga harus jaga dengan baik. Oke sahabat, saya ajak Anda berselancar nih pagi hari ini untuk melihat dunia ini ada apa di tanggal 20 Agustus. Ya ini kok ada hari nyamuk sedunia, apa maksudnya ya? Iya sahabat, kalau kita rasakan hari-hari ini nyamuk itu begitu banyaknya ya. Apakah ini karena upaya untuk menanggulangi penyakit demam berdarah dengan membuat perkembangbiakan nyamuk lainnya yaitu Wolbachia ya. Mungkin ya, sehingga nyamuknya itu lebih banyak, ya volume nyamuknya lebih banyak. Memang nggak berbahaya, nggak membuat nggak menimbulkan penyakit demam berdarah, tetapi cukup merepotkan juga nih ya, karena gatal-gatal begitu menempel di kulit kita langsung gatal, padahal nggak satu, itu banyak sekali. Mungkin sahabat-sahabat juga merasakan nih, tuh banyak sekali nyamuknya ya. Apakah ini nyamuk karena cuaca? Ya saya kira kalau cuaca biasanya ya memang ada panas gini nyamuk juga banyak, tapi enggak sebanyak ini gitu loh. Tapi ini sudah banyak sekali. Nah, lalu gimana ini kaitannya dengan hari nyamuk sedunia ini? Ya setiap tanggal 20 Agustus itu dunia memperingati hari nyamuk sedunia. Tanggal ini dikenang karena apa? Karena penemuan penting Sir Ronald Ross yang membuktikan bahwa nyamuk betina dapat menularkan malaria pada manusia. Nah ini malaria nih.
Penemuan tersebut menjadi titik awal bagi upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang hingga kini masih mengancam jutaan jiwa manusia. Hari Nyamuk Sedunia bukan hanya perayaan ilmiah, tetapi juga ajakan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ya. Lembaga kesehatan, peneliti, dan organisasi kemanusiaan itu menjadikan momen ini itu sebagai kesempatan untuk mengedukasi publik tentang bahaya penyakit bawaan nyamuk seperti malaria, demam berdarah, kemudian apalagi ya? Zika dan encephalitis. Nah, edukasi ini dilakukan lewat seminar, kampanye digital, maupun kegiatan sosial di lapangan. Masyarakat bisa ikut berpartisipasi dengan langkah sederhana, misalnya menggunakan obat nyamuk, memakai pakaian panjang, membersihkan genangan air, hingga memasang kelambu di tempat tidur menjadi bentuk nyata dari peringatan ini. Oh, gitu maksudnya ya. Oke, jadi yang saat ini kita merasakan nyamuk begitu banyak, gimana cara mengusirnya? Coba ada enggak ya sahabat-sahabat Tiktus yang punya tips gimana cara mengusir nyamuk? Apakah pakai obat nyamuk atau mungkin juga pakai bahan-bahan herbal yang bisa dipakai untuk mengusir nyamuk? Coba ya sahabat yang mungkin punya pengalaman, silakan untuk bisa di-share nih ke sahabat-sahabat yang lain biar saya bisa sampaikan nih, ini loh cara mengusir nyamuk, karena memang nyamuk ini udah kualan kita ya, begitu banyak di mana-mana Anda. Oke sahabat, silakan ya, mumpung ini hari nyamuk sedunia, ini kan katanya tadi cara memperingati adalah bagaimana ya kita menggunakan obat atau pengusir nyamuk untuk kesehatan setiap hari, pakai pakaian panjang dan lain sebagainya, membuat supaya nyamuk tidak betah di rumah kita ya. Oke sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sedang bergabung dan mendengarkan apa yang saya sampaikan, bolehlah sahabat untuk share ya, mungkin punya tips. Nah, kalau saya pernah mencoba ya pakai potongan daun pandan wangi ya, potongan daun pandan wangi kemudian diletakkan, jadi potong lembut halus gitu, ditaruh di wadah gitu, kemudian diletakkan seperti di bawah meja, di pojok-pojok yang biasanya disenangi nyamuk gitu ya. Memang gak ada nyamuk, cuman itu hanya beberapa saat. Ketika baunya sudah menguap ya, udah hilang, nyamuknya datang lagi, pinter dia ya. Oke sahabat, mungkin ada yang punya tips lagi yang lebih awet gitu, gimana caranya supaya tahan untuk nyamuk tidak mau mendekat, tidak mau bergabung dengan kita gitu. Baik sahabat, kita akan dengarkan ini pujian yang sudah saya siapkan, dan juga untuk Anda yang pagi hari ini sedang menikmati udara segar, iya bersyukur ya karena kita diberi udara yang segar ya, oksigen yang gratis yang kita bisa nikmati setiap saat.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
2: Loh, mah. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang, pada jam kerja. Dukungan sahabat

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Ya, luar biasa pagi hari ini ya. Untuk ada yang pagi ini sudah bergabung di 96.5 FM itu sahabat Anda di acara morning blessing ini, silakan Anda bisa gabung ya di 8313611, bisa juga melalui WhatsApp di 08174505966. Oke, selamat pagi, ini ada Mbak Kindarti ya yang sudah bergabung pagi hari ini, dan Tuhan berkati senantiasa. Oke sahabat, juga selamat pagi untuk siapa nih ya? Untuk semua sahabat deh ya. Karena pagi hari ini pagi yang indah ya. Udara sudah cerah segar ya. Dan untuk Anda yang sudah beraktivitas di luar rumah, kayaknya udah terasa nih hangatnya matahari pagi. Gak hangat lagi tapi udah panas nih. Baik, pelindung tubuh penting sekali untuk kulit kita supaya tetap sehat ya. Kemudian juga untuk sahabat yang berolahraga pagi, ya tetap harus menjaga dan menyesuaikan dengan kondisi tubuh ya. Kalau usia kita sudah 50 ke atas, ya kita harus cari bentuk olahraga yang bisa kita lakukan dengan nyaman ya. Tidak perlu terlalu ngoyo untuk olahraga yang berat ya. Karena yang penting kan kita bisa bergerak atau menggerakkan tubuh kita, anggota tubuh kita, kemudian kita sehat ya. Dan yang jelas kita bisa menghirup udara segar kalau kita lakukan di luar rumah nih. Tapi untuk yang tidak bisa, boleh dah olahraga di dalam rumah ya, tetap mungkin jalan ya, mondar mandir di dalam rumah, tapi nggak mondar mandir nyapu ya. Beda. Jadi mondar mandir jalan aja ya, lebih kurang 30 menit begitu waktunya, supaya jelas dan terukur ya. Untuk sahabat yang pagi hari ini sudah menyiapkan untuk makan keluarga, ini para ibu sudah pada belanja belum? Ya, belanja aja, jangan terlalu banyak supaya belanjaannya tetap fresh. Ya, mungkin bisa belanja tiap hari deh, yang ada tukang sayurnya di depan rumah tuh lebih enak, praktis ya. Kita bisa menyediakan bahan makanan yang fresh, yang segar ya, nggak di dalam kulkas tetapi masih segar dan kita langsung masak ya. Baik sahabat, untuk semua kita yang pagi hari ini sudah menikmati keindahan alam semesta dan juga kehidupan kita selama ini ya, bersyukur. Dan apa yang kita lakukan ya, kita harus berkarya apapun itu karyanya. Kalau kita yang di rumah ya, karya kita melakukan pekerjaan-pekerjaan rumah yang bisa kita kerjakan sebaik mungkin. Hanya menyapu saja sahabat ya, kalau kita lakukan dengan senang hati, dengan kesungguhan, itu hasil sapuannya ya, itu pasti akan bersih. Jadi pojok-pojok bersih, di tempat-tempat yang sulit juga bisa dijangkau dan akhirnya bersih semua. Tetapi kalau melakukannya mungkin dengan asal-asalan, pokoknya nyapu lah gitu, kelihatan nyapu, menggerakkan gagang sapu begitu, maka hasilnya berbeda. Masih di pojokan ini masih ada kotorannya, masih ada debu dan lain sebagainya ya sahabat. Maka yuk kita berkarya sesuai dengan apa yang harus kita bisa, yang bisa kita lakukan ya. Yang menyediakan makanan buat keluarga juga lakukan karya Anda dengan sebaik mungkin, supaya tidak ada sakit penyakit atau tidak memicu sakit penyakit, tetapi justru menangkal sakit penyakit. Minuman herbal di pagi hari juga penting. Ya, kelihatannya sepele ya, tetapi ternyata ini bermanfaat banget nih bagi tubuh kita. Tanaman-tanaman yang di sekitar rumah kita itu sangat bermanfaat loh. Kalau enggak percaya, coba googling ya, cari itu.
pentingnya atau manfaatnya tanaman-tanaman yang ada di sekitar rumah Anda. Difoto aja kemudian ditanyakan, udah tahu jawabannya ya. Ya sahabat, sekarang itu kan mudah banget, maka cari informasi, cari pengetahuan, ya kita cari sendiri ya. Tidak hanya lihat-lihat ya hiburan-hiburan yang mungkin kurang ya bermanfaat untuk kita, tetapi kita bisa juga mencari informasi-informasi penting untuk kehidupan kita. Baik sahabat, hari ini di tanggal 20 Agustus ternyata juga ada hari spesial rupanya ya. Ini ada Hari Radio Nasional loh ya. Iya, coba kita lihat yang dimaksud ini nasional mana gitu ya. Ya, tanggal 20 Agustus juga diperingati sebagai Hari Radio Nasional, terutama di Amerika Serikat rupanya ya. Dan hari ini mengingatkan publik akan pentingnya radio sebagai media komunikasi, hiburan, dan informasi sejak awal abad ke-20. Radio pernah menjadi teknologi revolusioner yang menyatukan masyarakat dalam satu frekuensi. Nah, lewat gelombang udara, berita, musik, hingga acara olahraga bisa menjangkau jutaan orang secara cepat. Sejarahnya melibatkan nama-nama besar seperti siapa ini ya? Ada Nikola Tesla, kemudian Guglielmo Marconi, hingga Lee DeForest yang masing-masing memberi kontribusi bagi perkembangan radio modern. Walaupun kini peran radio tergeser oleh internet dan televisi, pesonanya tidak benar-benar hilang loh. Banyak orang masih menikmati siaran radio karena kesan klasiknya dan kedekatan yang diciptakan penyiar dengan pendengar. Iya, seperti saat ini ya. Dekat sekali loh. Iya, saya bicara dengan Anda ya. Yang sedang mendengarkan nih. Hari Radio Nasional mendorong masyarakat untuk kembali menghargai media ini sebagai bagian penting dalam perjalanan komunikasi dunia. Iya sahabat, ini ya memang benar sekali. Dulu itu kan kita kalau ya zaman masih awal-awal itu ya, radio ini kan sangat penting banget karena dari radio ini bisa ngerti keadaan dunia, bisa tahu oh ternyata ada siaran sepak bola ya lewat radio. Kita pernah ingat tuh dengar ada siaran sepak bola lewat radio dan kita bisa mendengarkan bagaimana pertandingan Piala Dunia gitu ya. Nah sahabat, ini hal-hal penting yang mungkin saat ini memang sudah bergeser, karena kalau sekarang kan orang maunya itu yang lewat tidak hanya suara saja tetapi juga bisa melihat gambarnya seperti apa. Nah kalau dulu kan kita sudah lewat suara saja sudah puas ya, udah seneng gitu ya. Oke, bersyukur bahwa seperti saat ini saya berbicara ini pasti sahabat-sahabat mendengarkan juga, dan dimanapun Anda berada itu dapat mendengarkan suara saya dan juga informasi-informasi yang kami sampaikan melalui radio ini juga sahabat bisa menikmatinya, bisa menerimanya dengan baik tentunya. Tidak ada informasi yang penting yang mungkin membuat Anda tidak nyaman ya, tetapi kita akan tahu bahwa informasi-informasi penting itu sangat kita butuhkan. Nah, kebutuhan kita juga bisa tercukupi melalui penyiaran radio ini ya. Dan bersyukur jika sampai pada hari ini kita masih bisa menikmati karya-karya melalui radio. Baik sahabat, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih bersama di 96.5 FM. Itu sahabat Anda, lo Nenek Esther di Gunung Pati. Apa kabar? Sudah berolahraga? Pasti sudah deh. Kayaknya sekarang ini sudah minum kopi atau teh di teras ya. Sambil
menyapa tetangga-tetangga yang lewat, ada yang belanja, ada yang mau kerja, ada yang ya hanya jalan-jalan dan lain sebagainya, atau mungkin pergi ke kebun ya. Oke, selamat menikmati apapun yang saat ini sahabat-sahabat kerjakan. Oke, yang masih berada di rumah, saya ingatkan sekarang sudah pukul 8 lewat 24 menit lah ya. Bagi yang bekerja masuknya pukul 9, masih ada waktu ya sekitar 36 menit untuk Anda pakai bersiap-siap dan juga melakukan perjalanan dari rumah sampai ke tempat tugas. Biarlah Tuhan akan menyertai Anda, lakukan semuanya dengan penuh sukacita dan kerjakan semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Yang masih bermalas-malas, ayo jangan malas dong ya. Sekarang sudah pukul 8 lewat 25 menit, maka yuk segera lakukan aktivitas. Kalau masih belum siap untuk beraktivitas di luar rumah, oke, silakan Anda bisa beraktivitas di dalam rumah. Ya, hanya sekedar mungkin ya menyiram tanaman di sekitar rumah, silakan. Atau mungkin di dalam rumah masih ada pekerjaan yang harus dikerjakan, oke, segera kerjakan, jangan ditumpuk ya. Apalagi kalau cucian piring ya. Cucian piring atau bekas masak itu masih banyak belum belum tercuci ya. Oke deh, segera dicuci saja supaya ya kita menikmati tempat yang nyaman untuk kita.

0: mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lolo, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Morning blessing, morning is wonderful blessing. Iya sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah merasakan badannya sehat, iya karena sudah berolahraga dan sudah makan pagi kayaknya ya. Lagi bersyukur dan selamat menikmati hari ini dengan penuh sukacita. Dan bagi sahabat yang pagi hari ini harus beristirahat karena kondisi tubuh yang kurang sehat atau mungkin memang harus beristirahat karena sakit. Nah sahabat, tetap percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan buat Anda dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita ya. Percaya bahwa Tuhan akan senantiasa menyertai, memberkati dan melindungi kita. Oke, untuk Anda yang harus menjaga kesehatan karena memang rentan barangkali ya. Oke, tetap dijaga kalau memang harus minum obat yang rutin ya harus diingat ya atau dibuat catatan gitu. Pagi mungkin harus apa gitu ya, sore apa, silakan untuk dicatat supaya nggak lupa. Karena di usia-usia yang mungkin di atas 60 gitu ya, kita kadang-kadang ya udah agak lupa gitu ya. Maka kita coba untuk mengingatnya melalui catatan-catatan kecil kita. Kemudian juga untuk belajar mengingat sesuatu, artinya bukan belajar ya, tapi menjaga supaya kita tetap mengingat sesuatu. Kita mungkin bisa coba meletakkan barang di suatu tempat, kemudian kita ingat-ingat di mana tempatnya itu. Nah, jika kita masih ingat terus, berarti kita bisa menjaga supaya kita tetap bisa dengan mudah mengingat sesuatu. Ya, enggak mudah lupa begitu ya. Yang terkadang paling lupa itu nama orang ya. Ketika kita udah lama enggak jumpa atau enggak berkomunikasi, itu kadang kita udah lupa ya nama teman-teman kita waktu sekolah gitu ya. Udah lupa. Kemudian juga orang-orang yang mungkin pernah bekerja dengan kita juga lupa namanya. Bisa kita ingat satu persatu, satu saat kita lihat di grup WhatsApp ya. Kita baca satu persatu namanya untuk mengingat supaya ya kita masih kalau bisa ketemu di satu waktu itu masih bisa menyapanya, kita bisa memanggil namanya begitu ya. Oke sahabat, bersyukur sekali untuk semua yang sudah kita nikmati di sepanjang hidup kita sampai saat ini. Karena Tuhan tidak pernah biarkan kita, ya banyak cerita dan banyak berkat yang Tuhan sudah limpahkan buat kita, baik secara pribadi maupun dalam keluarga kita. Sahabat, untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersiap untuk melakukan aktivitas di luar rumah ya. Ada janji nih dengan teman-teman mungkin, atau mungkin ada aktivitas ya, ada latihan bersama, atau mungkin ada olahraga bersama, ataupun mungkin ya bermain bersama ya. Jangan lupa Anda harus bisa ya menyiapkan diri. Ya mungkin apa yang harus dibawa atau segala sesuatu harus disiapkan untuk mengikuti aktivitas tersebut. Baik sahabat, bagi Anda yang melakukan tugas atau pekerjaan di kantor, ya bersyukur karena Anda masih tetap bekerja sampai hari ini. Karena kita ingat banyak juga sahabat-sahabat kita yang mungkin hari ini terpaksa harus berhenti bekerja karena mungkin perusahaan atau tempat kerjanya yang memang membatasi pekerja, atau mungkin juga memang kita sudah saatnya harus berhenti bekerja ya. Oke sahabat, maka jika Anda masih bisa melakukan aktivitas dengan pekerjaan Anda, bersyukur dan lakukan semuanya dengan baik, dan biarlah dari pekerjaan Anda ini Anda mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan.
yang saat ini harus terpaksa di rumah dan sedang berupaya untuk mendapatkan pekerjaan, berdoa senantiasa agar Tuhan menyiapkan pekerjaan yang terbaik untuk Anda. Dan percaya, jika kita mengimaninya, maka Tuhan pun akan memberikan sesuai dengan janjinya buat kita semua, ya. Oke, sahabat, tetap semangat dan jangan hanya satu lamaran saja yang dilempar, ya. Tetapi silakan Anda bisa membuat sebanyak mungkin, ya. Bisa dimasukkan ke tempat-tempat pekerjaan. Ya, siapa tahu suatu saat dibutuhkan, ya. Oke, sahabat, jangan membatasi karena Tuhan pun berkarya kepada kita, ya, tidak terbatas nih. Ya, kadang kita merasa bahwa ini enggak sesuai dengan apa yang saya bisa, ya, atau ini enggak passion saya, kadang begitu, ya. Atau ini kan latar belakang pendidikan saya enggak gini. Tetapi sahabat, Tuhan itu punya kuasa loh. Nah, ketika kita mungkin menyampaikan lamaran kita di suatu perusahaan yang jauh sekali dengan apa yang kita bisa atau yang menjadi latar belakang pendidikan atau keterampilan kita, tapi kalau Tuhan mau, ternyata ya Tuhan mau tempatkan kita di sana dan kita digembleng di sana, kita dididik di sana, kita harus belajar sungguh-sungguh di sana dan akhirnya bisa juga. Karena gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka percayalah, tetap semangat, suatu saat Tuhan berikan yang terbaik untuk Anda.

Baik sahabat, terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersama dari pagi ya di Morning Blessing, Morning Wonderful Blessing. Terima kasih kebersamaan Anda, sungguh saya bersyukur dapat menemani Anda. Dan biarlah sukacita berkat Tuhan terus bersama di sepanjang hidup Anda. Oke sahabat, akhirnya Anda ucapkan selamat pagi, selamat berbisa, kita jumpa lagi nih di sepekan datang di acara yang sama. Saya ucapkan selamat beraktivitas, tetap semangat dan Tuhan Yesus senantiasa memberkati.

Sobat Pemberani, saya Mukhlis Rianto hadir kembali di program radio kesayangan Anda, Pria Pemberani, untuk menemani Anda selama kurang lebih 15 menit ke depan. Kali ini kita akan membahas topik yang nggak kalah pentingnya dengan petualangan hidup lainnya, yaitu membangun persahabatan yang kokoh dan bermakna. Jadi, siapkan cemilan favorit Anda, duduk santai, dan mari kita mulai obrolan seru ini. Membangun persahabatan. Pria pemberani terus maju memberi inspirasi. Bagian pertama, pentingnya persahabatan bagi pria. Sobat pemberani, pernah nggak sih kalian merasa hidup ini terasa lebih ringan ketika ada teman-teman yang selalu ada di sisi kita? Persahabatan bukan sekedar nongkrong bareng atau ngobrol ngalor ngidul. Persahabatan adalah tentang saling mendukung, berbagi suka dan duka, dan tumbuh bersama. Kita sebagai pria terkadang dituntut untuk selalu kuat dan mandiri. Tapi sobat pemberani, ingatlah bahwa kita juga manusia biasa yang punya rasa lelah, sedih, dan butuh tempat bersandar. Disitulah peran penting seorang sahabat. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita ajak tertawa lepas saat senang atau menjadi bau untuk bersandar saat kita sedang terpuruk. Psikolog Carl Jung pernah berkata, persahabatan sejati adalah ketika dua jiwa saling bertemu tanpa adanya topeng atau kepura-puraan. Sahabat, persahabatan sejati itu seperti cermin yang memantulkan diri kita yang sebenarnya. Kita bisa menjadi diri sendiri tanpa takut dihakimi. Kita bisa berbagi impian, ketakutan, dan kelemahan kita tanpa rasa khawatir. Bayangkan, sobat pemberani sedang mendaki gunung yang tinggi. Perjalanan itu pasti melelahkan dan penuh tantangan. Tapi dengan adanya teman-teman pendaki di samping kita, perjalanan itu akan terasa lebih menyenangkan dan kita akan lebih kuat menghadapi setiap rintangan. Nah, sobat pemberani, persahabatan itu ibarat tanaman yang perlu disirami dan dirawat agar tumbuh subur. Jangan biarkan kesibukan membuat kita lupa untuk merawat persahabatan kita. Bagian kedua, menemukan teman sejati. Sobat pemberani pasti pernah dengar pepatah, banyak teman, banyak rezeki. Tapi yang lebih penting dari kuantitas adalah kualitas. Menemukan teman sejati itu seperti mencari harta karun. Enggak semua orang yang kita kenal bisa menjadi teman sejati. Banyak dari kita mungkin punya banyak kenalan, bahkan ratusan teman di media sosial. Tapi, coba sobat pemberani, renungkan berapa banyak dari mereka yang benar-benar kita kenal dan bisa kita

mengandalkan berapa banyak yang akan ada di sisi kita saat kita sedang kesulitan, bukan hanya saat senang-senang saja. Teman sejati adalah mereka yang tetap ada saat dunia berpaling darimu. Sebuah amsal berbunyi, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Sobat pemberani, teman sejati itu seperti bintang di langit malam. Mereka mungkin tidak selalu terlihat, tapi kita tahu mereka selalu ada di sana, bersinar terang dalam kegelapan. Mereka adalah orang-orang yang menerima kita apa adanya, baik kelebihan maupun kekurangan kita. Mereka tidak berusaha mengubah kita, tapi mereka mendukung kita untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Bayangkan, sobat pemberani sedang berada di tengah badai, semua orang berlarian mencari tempat berlindung. Tapi ada satu orang yang tetap berdiri di sampingmu, melindungimu dari terpaan angin dan hujan. Orang itu adalah teman sejati. Jadi sobat pemberani, jangan terburu-buru dalam memilih teman, kenali mereka lebih dalam, lihat nilai-nilai yang mereka anut, dan pastikan mereka membawa dampak dalam hidup kita. Jangan mudah terpengaruh oleh penampilan luar atau popularitas seseorang. Teman sejati tidak dinilai dari seberapa banyak like yang mereka dapatkan di media sosial, tapi dari seberapa tulus dan peduli mereka pada kita. Bagian ketiga, menjaga api persahabatan. Sobat pemberani, persahabatan itu seperti api unggun. Kalau nggak dijaga, apinya bisa padam. Jangan biarkan jarak dan waktu memisahkan kita dari teman-teman kita. Hidup ini penuh dengan dinamika. Kita mungkin pindah ke kota lain, sibuk dengan pekerjaan, atau punya kesibukan lain yang menyita waktu. Tapi sobat pemberani, ingatlah bahwa persahabatan yang kuat tidak akan luntur hanya karena jarak dan waktu. Bayangkan, api unggun yang berkobar di tengah malam yang dingin. Api itu memberikan kehangatan dan cahaya. Begitu juga dengan persahabatan. Saat kita merasa sendiri, kesepian, atau sedang menghadapi masalah, teman-teman akan selalu ada untuk menghangatkan hati dan menerangi jalan kita. Sahabat, menjaga persahabatan itu seperti menjaga api unggun tetap menyala. Kita perlu terus menambahkan kayu bakar agar apinya tidak padam. Dalam konteks persahabatan, kayu bakar itu bisa berupa komunikasi, perhatian, dan dukungan. Penulis Paulo Coelho pernah berkata, persahabatan itu seperti rumah. Kita perlu membangunnya dengan cinta, merawatnya dengan perhatian, dan memperbaikinya saat rusak. Sobat pemberani, luangkan waktu untuk bertemu, menelpon, atau sekedar mengirim pesan singkat. Berbagi cerita, keluh kesah, atau sekedar bercanda bersama bisa menjaga api persahabatan tetap menyala. Rayakan momen-momen penting bersama mereka, seperti ulang tahun, pernikahan, atau kelulusan. Persahabatan yang kuat tidak akan luntur oleh jarak dan waktu. Bagian 4, mengatasi konflik dalam persahabatan. Sobat pemberani, enggak ada persahabatan yang selalu mulus. Konflik itu wajar terjadi. Yang penting adalah bagaimana kita menghadapinya. Seperti halnya hubungan lainnya, persahabatan juga tidak lepas dari perbedaan pendapat, kesalahpahaman, atau bahkan konflik yang lebih serius. Ini adalah bagian alami dari interaksi manusia. Namun, perbedaan tidak harus menjadi akhir dari persahabatan. Justru, ini adalah kesempatan untuk saling memahami dan memperkuat ikatan.
Konflik dalam persahabatan itu seperti bumbu dalam masakan. Kalau nggak ada, rasanya hambar. Tetapi kalau kebanyakan, bisa bikin sakit perut. Sobat Pemberani, ketika konflik muncul, jangan menghindar atau memendam perasaan. Hadapi masalah dengan kepala dingin dan hati yang terbuka. Ajak temanmu bicara secara jujur dan terbuka. Dengarkan pendapat dengan penuh perhatian dan sampaikan juga perasaanmu dengan jelas dan tenang. Seorang psikolog mengatakan, kunci dari hubungan yang sehat adalah kemampuan untuk memperbaiki konflik dengan cara yang positif. Jangan biarkan ego menghalangi kita untuk meminta maaf jika kita salah, atau memaafkan teman kita jika dia yang berbuat salah. Ingatlah bahwa tujuan kita adalah menyelesaikan masalah, bukan memenangkan perdebatan. Bayangkan Sobat Pemberani sedang bermain sepak bola dengan teman-teman. Saat berebut bola, salah satu temanmu tidak sengaja menjatuhkanmu. Kamu mungkin kesal dan marah pada awalnya. Tapi, jika teman meminta maaf dan kamu memaafkannya, kalian bisa kembali bermain bersama dan bahkan menjadi lebih kompak. Sobat Pemberani, karena itu mengatasi konflik dalam persahabatan membutuhkan kesabaran, pengertian, dan kemauan untuk berkompromi. Tapi, jika kita berhasil melewatinya, persahabatan kita akan menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Bagian yang keenam, menjadi teman yang baik. Sobat Pemberani, menjadi teman yang baik itu bukan hanya tentang apa yang bisa kita dapatkan dari teman kita, tetapi juga tentang apa yang bisa kita berikan. Persahabatan itu seperti jalan dua arah. Kita tidak bisa hanya berharap menerima dukungan, perhatian, dan kasih sayang dari teman-teman kita tanpa memberikan hal yang sama kepada mereka. Menjadi teman yang baik berarti menjadi seseorang yang bisa diandalkan, dipercaya, dan dihargai. Teman sejati adalah mereka yang tahu semua tentangmu dan tetap mendukungmu. Sahabat, teman sejati tidak hanya menerima kelebihan kita, tapi juga kekurangan kita. Mereka tidak menghakimi kita, tapi memberikan dukungan, motivasi untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah orang-orang yang bisa kita ajak bicara, bercerita, suka maupun duka tanpa rasa takut atau malu. Bayangkan, Sobat Pemberani sedang mengalami kesulitan dalam hidup. Kamu merasa putus asa dan tidak tahu harus bagaimana. Teman yang baik akan datang menawarkan bantuan, memberikan semangat, dan membantu mencari solusi. Mereka tidak akan meninggalkanmu sendirian dalam menghadapi masalah. Sobat Pemberani, jadilah teman yang selalu ada untuk mereka, baik dalam suka maupun duka. Berikan dukungan, semangat, dan motivasi saat mereka membutuhkan. Jangan ragu untuk menunjukkan kepedulian dan kasih sayangmu. Ingatlah bahwa persahabatan yang tulus dan bermakna akan memberikan kebahagiaan dan kepuasan yang tak terhingga. Sobat Pemberani, itulah tadi obrolan kita tentang membangun persahabatan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa di episode Pria Pemberani selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan program Pria Pemberani. Sampai jumpa lagi di program Pria Pemberani. Mukhlis pamit undur diri. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik, atau saran, Anda bisa WhatsApp kami ke nomor 081-333-777-386. Salam sejahtera, Pria Pemberani terus maju memberi inspirasi.

0: Jam siji awan ngrungokke iktus.
1: Ah. Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
0: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan dinone Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
2: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
1: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
0: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Tinggalkan kesibukan Anda sejenak dan dengarkan pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Kemerosotan dan kehancuran moral. Arnold Toynbee, seorang ahli sejarah dan kritikus peradaban barat, akan terus diingat untuk waktu yang lama. Toynbee yang meninggal pada usia 86 tahun, lahir pada 14 April 1889 di tengah-tengah keluarga para cendekiawan dan filantropis. Meskipun ia paling dikenal dengan karyanya A Study of History, buku induk studi sejarah yang terdiri dari 12 jilid dan ditulis selama periode 34 tahun, Toynbee juga tetap vokal dalam berbagai topik, dari mulai seks, agama, hingga urbanisasi. Kajiannya yang sangat luas tentang sejarah mengungkapkan pola dalam kebangkitan dan keruntuhan berbagai peradaban, kelahiran, pertumbuhan, serta kehancurannya, dan juga membuktikan bahwa kemerosotan moral dan kerohanian adalah faktor umum dalam kehancuran bangsa-bangsa besar di dunia. Toynbee mencatat bahwa 19 dari 21 peradaban besar yang pernah ada di dunia dihancurkan bukan oleh faktor dari luar, melainkan oleh dekadensi moral dan kerohanian dari dalam. Toynbee juga percaya bahwa manusia adalah wujud kerohanian tertinggi di alam semesta, dan bahwa umat manusia dapat diselamatkan dari kehancuran rohani hanya dengan mengakui sifat spiritual dari manusia dan dengan menuruti doktrin-doktrin dasar kekristenan. Bukan hanya Toynbee yang mengkritik dunia modern yang meninggalkan prinsip-prinsip kekristenan. Jurnalis Inggris Malcolm Muckeridge, yang sebelumnya bersikap sinis dan penuh kritik terhadap kekristenan, yang kemudian berubah sikap di masa tuanya, mengungkapkan hal ini dalam bukunya Jesus Rediscovered. Muckeridge, seperti Toynbee, mengamati terjadinya kemerosotan peradaban yang diiringi dengan kebangkitan teknologi modern. Dan ia percaya bahwa semakin kita menjauh dari prinsip-prinsip kekristenan, semakin kita berubah menjadi penyembah berhala. Padamkan cahaya Injil, ia menyatakan, dan akan hanya ada kegelapan yang tersisa. Kekristenan bukanlah sebuah gaya hidup, meskipun memang secara vital mempengaruhi gaya hidup seseorang. Kekristenan adalah tentang pengalaman pribadi dengan Yesus Kristus yang hidup. Tetapi semua orang yang mengerti sejarah tidak akan menyangkal bahwa para pengikut Yesus telah meninggalkan warisan berupa institusi-institusi yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Pertimbangkan bahwa kekristenan melahirkan lembaga-lembaga pendidikan dan universitas yang ada di zaman kita. Banyak di antaranya adalah tempat kelahiran ilmu dan teknologi dari abad ke-20. Anda juga bisa melihat rumah-rumah sakit di kota-kota besar dan juga di pusat-pusat misi yang terpencil di seluruh dunia. Berabad-abad yang lalu, sang pemazmur menulis, "Berbahagialah bangsa yang Allahnya ialah Tuhan." Mazmur pasal 33 ayat 12. Sejarah berdiri bagaikan kitab yang terbuka. Meskipun cara orang menafsirkannya berbeda-beda, fakta-fakta sejarah tetaplah benar, dan tidak ada yang bisa menyangkal apa yang diamati dengan cermat oleh Toynbee, bahwa peradaban mengikuti pola yang tetap. Sejarah selalu berulang, kita berkata, dan karena ungkapan ini benar, maka ada pelajaran yang bisa diambil dari sejarah. Sejarah membuktikan perkataan Alkitab tentang sifat manusia, bahwa hati manusia pada dasarnya penuh dengan dosa. Kristus mengatakan bahwa hati manusia melahirkan pikiran-pikiran tentang kejahatan, pembunuhan, perzinahan, dan dosa-dosa seksual. Pelajaran dari sejarah juga menunjukkan bahwa hati manusia yang penuh dosa bisa diubah dengan hadirat Yesus Kristus, dan bahwa perubahan yang Dia lakukan berpengaruh secara permanen terhadap masa depan manusia di bumi ini. Suatu hari, batu nisan pualam Arnold Toynbee mungkin akan hancur seperti peradaban-peradaban yang ia tulis. Tapi ada satu hal yang pasti, prinsip-prinsip yang diamati oleh orang yang hebat ini dan juga pelajaran dari sejarah yang ia tulis dengan sangat baik akan tetap sama, baik 10 atau 100 tahun lagi dari sekarang, karena sejarah memang selalu berulang. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salah, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini. Dan di awal perjumpaan kita, informasi yang pertama kami sampaikan mengenai kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 20 Agustus 2026 dari BCA. Dolar Amerika beli 17.789 rupiah dan jual 17.809 rupiah. Dolar Singapura beli 13.975 rupiah dan jual 14.016 rupiah. Euro Eropa beli 20.747 rupiah dan jual 20.812 rupiah. Dolar Australia beli 12.630 rupiah dan jual 12.686 rupiah. Dolar Kanada beli 12.871 rupiah dan jual 12.907 rupiah. Pound Sterling Inggris beli 24.180 rupiah dan jual 24.245 rupiah. Dolar Hong Kong beli 2.267 rupiah dan jual 2.271 rupiah. Yen Jepang beli 112,13 rupiah dan jual 112,53 rupiah. Rial Saudi beli 4.736 rupiah dan jual 4.743 rupiah. Yuan China beli 2.638 rupiah dan jual 2.655 rupiah. Won Korea Selatan beli 12,38 rupiah dan jual 13,18 rupiah.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari kompas.com. Putus kemiskinan antar generasi, Wamensos dorong percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sumba Timur. Dari kompas.com kami sampaikan Kementerian Sosial mendorong percepatan pembangunan sekolah rakyat permanen di Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur. Wakil Menteri Sosial Agus Jabu Priyono mengatakan pembangunan infrastruktur pendidikan di daerah terdepan, terluar dan tertinggal atau 3T serta wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi perlu diprioritaskan. Dia menyampaikan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian terhadap upaya pengentasan kemiskinan, salah satunya melalui program sekolah rakyat. Hal tersebut disampaikan Agus saat menerima audiensi Bupati Sumba Timur Umbu Lili Pekwali di kantor Kemensos Jakarta pada Rabu 19 Agustus 2026. Ia menjelaskan sekolah rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Peserta didik tidak perlu mendaftar secara mandiri karena menerima manfaat dijangkau berdasarkan data tunggal sosial ekonomi nasional atau DTSEN.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak morkai toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske kipiye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.

Masih di info jelang siang, kembali kami sampaikan dari kompas.com, Komisi 5 DPR ancam bentuk panja imbas 601 kecelakaan kapal pada 2026. Ketua Komisi 5 DPR Lasarus mengungkapkan pihaknya berencana untuk membentuk panitia kerja atau panja dalam pengusutan banyaknya kecelakaan kapal sepanjang 2026. Pasalnya ia melihat bahwa kelebihan penumpang dan muatan menjadi salah satu penyebab terjadinya kecelakaan kapal. Hal tersebut dilihat dari perbedaan manifest jumlah penumpang terdaftar dengan penumpang yang dievakuasi saat kecelakaan. Jika panja tersebut terbentuk, Lasarus mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil seluruh kantor kesyah bandara dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurutnya KSOP menjadi pihak yang bertanggung jawab terhadap jumlah penumpang sesuai kapasitas kapal atau tidak. Ia menjelaskan manifest penumpang tidak pernah sama dengan jumlah orang yang dievakuasi ketika terjadi kecelakaan kapal. Lasarus mencontohkan saat kapal berlayar manifest menunjukkan ada 180 penumpang. Namun ketika kapal tersebut kecelakaan dan dilakukan evakuasi yang diselamatkan ada 500 orang. Ia mengakui bahwa membereskan persoalan manifest bukan hal yang mudah. Ia meminta Dudi segera mengevaluasi seluruh KSOP di Indonesia. Masih dari kompas.com kami sampaikan dari Jakarta, KPK sita aset senilai 150 miliar rupiah terkait kasus korupsi Silmi Karim. Komisi Pemberantasan Korupsi menyita sejumlah aset senilai 150 miliar terkait kasus dugaan pemerasan izin tinggal warga negara asing atau WNA yang menjerat ex-wamen IMI Pas Silmi Karim dan kawan-kawan. Taufik mengatakan penyidik masih terus mengkonfirmasi asal-usul dari aset-aset tersebut karena beberapa aset atas nama orang lain. Ia mengatakan hal tersebut akan didalami untuk menemukan adanya tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Selain itu penyidik juga fokus terhadap konstruksi pemerasan khususnya kepada Biro Jasa Keimigrasian. KPK menahan Silmi Karim dan 7 pejabat Direktorat Jenderal Imigrasi usai ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan pengurusan dokumen IMI keimigrasian pada Kamis 4 Juni 2026. Ketujuh tersangka lainnya yaitu PLT Dirjen Imigrasi 2024-2025 Safar Muhammad Godam, Kepala Kantor Wilayah atau Kakanwil Dirjen Imigrasi Jawa Barat yang sebelumnya menjabat Direktur Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Dirjen Imigrasi Jaya Saputra. Kemudian Kasubdit Alih Status Izin Tinggal di Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Dirjen Imigrasi Tesar Bayu Setiaji, Kasubdit di Direktorat Izin Tinggal Bagus Bramantyo, Kepala Kantor Imigrasi Jakarta Pusat 2024-2025, dan Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Non-TPI Jakarta Barat 2025-2026 Ronald Aman Abdullah.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Informasi selanjutnya kami sampaikan dari Tribun Jateng. Resmi daftar tarif listrik PLN terbaru Kamis 20 Agustus 2026 seluruh golongan pelanggan. Resmi daftar tarif listrik PLN terbaru Rabu 19 Agustus 2026 seluruh pelanggan golongan pelanggan Kamis 20 Agustus 2026 diketahui pemerintah melakukan pembaruan tarif setiap 3 bulan sekali. Dengan demikian bulan Agustus 2026 termasuk dalam periode triwulan 3 tahun 2026. Pemerintah dipastikan tidak menaikkan tarif tenaga listrik PLN untuk periode triwulan 3 Juli sampai September 2026. Pemerintah menetapkan tarif listrik bagi pelanggan non-subsidi tidak mengalami kenaikan pada periode tersebut. Karena itu besaran tarif listrik per KWH yang berlaku untuk hari ini juga masih stabil. Pengguna listrik daya 450 FA hingga 6.600 FA ke atas dapat memperkirakan estimasi tagihan bulanan dengan mengacu pada skema tarif ini.

Sementara itu kami ambilkan dari Jateng, tribunjateng.com. Harga emas antam Semarang hari ini Kamis 20 Agustus 2026 naik Rp80.000. Harga emas batangan antam hari ini Kamis 20 Agustus di angka Rp2.725.000 per gram. Harga tersebut mengalami kenaikan Rp80.000 dari harga terakhir Rp2.645.000, sedangkan harga plus PPH 0,25% hari ini Rp2.731.813 per gram. Sementara harga buyback emas antam hari ini di Rp2.585.000 per gram naik Rp80.000 dari harga sebelumnya.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita terus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
3: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
4: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
4: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
4: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
4: Itu sudah tahu.
5: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Informasi berikutnya, memutus isolasi gempa NTT seperti di Aceh, Medan berat jadi tantangan penyaluran logistik. Masih dari kita beralih ke kompas.com dari Jakarta, kami sampaikan BNPB melaporkan update penanganan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana gempa 7,7 di Nusa Tenggara Timur yang ternyata penuh dengan tantangan. PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan menghimbau kepada para penyintas di NTT agar tetap tenang karena pemerintah memastikan akan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar warga. Pada Selasa 18 Agustus pukul 6 sore, Berton mengklaim distribusi logistik via udara telah dilakukan sebanyak 165 ton dengan total barang bantuan yang terkirim dari 15 sampai 18 Agustus 2026 sebanyak 398 ton. Namun Berton menyebut penyaluran bantuan logistik untuk para penyintas gempa NTT mengalami kendala akibat kondisi medan yang cukup berat untuk dilalui. Ia mengatakan jalur darat tetap menjadi akses utama untuk mendistribusikan bantuan dari titik logistik menuju lokasi pengungsian. Pemerintah juga menyalurkan melalui transportasi laut untuk menjangkau wilayah yang membutuhkan dukungan logistik dalam jumlah besar.

Gaka dari paruh waktu pegawai pusat hingga karpet merah PNS 2027. Guru berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K kini sudah mulai bisa tersenyum. Pasalnya pemerintah dan DPR sepakat memfinalisasi status guru P3K setelah sebelumnya menerima banyak aduan termasuk keinginan menjadi ASN. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Rini Widiantini memaparkan bahwa terdapat 955.245 P3K yang berprofesi sebagai guru saat ini. Lalu untuk jumlah P3K paruh waktu yang berprofesi sebagai guru mencapai 231.246 orang. Ia membeberkan bahwa saat ini sedang ada proyeksi kebutuhan pemenuhan guru nasional sebanyak 526.689 formasi.

0: Terakhir kami sampaikan dari kompas.com, anggota Dewan Penanganan Karhutla jangan tunggu kabut asap ganggu penerbangan. Anggota Komisi 4 DPR Johan Rosihan mendorong pemerintah untuk merespon penanganan kebakaran hutan atau karhutla dengan cepat. Ia pun mendorong pemerintah untuk segera meninjau kembali efektivitas penanganan karhutla oleh Satgas. Menurutnya kabut asap yang mengganggu penerbangan di Bandara Samsudin Nur Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa respon di lapangan terkesan lamban dan belum terkoordinasi secara optimal. Karena itu menurutnya pemerintah perlu menetapkan satu komando operasi dengan indikator kerja yang terukur terkait siapa yang memimpin wilayah prioritas target. Wilayah prioritas, kemudian target waktu pemadaman, pengerahan personel dan peralatan, hingga pertanggungjawaban setiap pihak. Dalam keadaan darurat tidak boleh ada tumpang tindih kewenangan atau saling menunggu antara pemerintah daerah, BPBD, BNPB, Manggala Agni, TNI Polri maupun pengelola konsesi. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
2: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
1: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
2: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
1: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
2: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
3: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Pagi menjelang siang, sahabat Iktus. Kembali di kesempatan hari ini kami akan menemani sahabat-sahabat Iktus jika sedang beraktivitas, baik yang ada di rumah, di tempat tugas, dimanapun tengah bergabung bersama Radio Iktusnya ya. Kami akan menemani dengan berbagai lagu sukacita dan juga beberapa info sehat seputar kesehatan mental yang akan kami bagikan ke ruangan Anda di kesempatan hari ini. Sebelumnya kita akan simak beberapa lagu tentunya bisa menemani dikala sedang beraktivitas di hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana Ayah tahu? Sana tanya Ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, Ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu Ibu punya aja sih idenya?
2: Karena Ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, Ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, Ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Tiktus, kali ini kami akan bagikan info mengenai hipnoterapi untuk gangguan kecemasan yang ditinjau Dr. Nur Fajriah Afiatunisa. Sahabat, hipnoterapi merupakan salah satu pengobatan alternatif yang bisa digunakan untuk mengatasi gangguan kecemasan. Lantas, bagaimana sih cara kerja dari teknik hipnosis ini dalam mengatasi kecemasan yang berlebihan? Nah, kita akan bagikan infonya. Apakah hipnoterapi itu bisa untuk mengatasi kecemasan? Terapi hipnosis atau juga dikenal sebagai hipnoterapi adalah sejenis psikoterapi yang dilakukan dengan cara memberikan sugesti melalui alam bawah sadar seseorang. Nah, kita akan dibuat lebih rileks dan berfokus pada pikiran selama prosedur ini. Dalam kondisi ini, sugesti yang diberikan oleh terapis akan lebih mudah diterima oleh pikiran kita. Nah, sugesti yang diberikan selama hipnoterapi ini akan disesuaikan dengan keadaan Anda. Dalam hal ini, tujuan hipnoterapi adalah menangani gejala gangguan kecemasan. Dengan sugesti yang diberikan dan penerimaan yang sahabat lakukan, pikiran akan menjadi lebih tenang sehingga kecemasan pun berkurang. Sebuah survei yang diterbitkan dalam International Journal of Clinical and Experimental Hypnosis tahun 2023 menyebut 70% responden menilai terapi hipnosis yang dilakukannya sangat efektif. Terapi ini mampu mengurangi stres dan kecemasan, ya, meningkatkan rasa percaya diri, dan juga membantu mensejahterakan hidup para responden secara umum. Bahkan para peneliti di sebuah universitas di Amerika Serikat, di University of Hartford, dalam penelitiannya juga membandingkan efek terapi hipnosis pada orang dengan gangguan kecemasan. Diketahui orang yang melakukan hipnoterapi itu mengalami pengurangan gejala kecemasan 84% lebih besar daripada orang yang tidak melakukannya. Namun perlu diingat bahwa hipnoterapi tidak akan dapat bekerja pada seseorang yang tidak mempercayai metode ini. Hipnoterapi juga jarang digunakan sebagai satu-satunya pengobatan gangguan kecemasan. Ini biasanya dikombinasikan dengan terapi lain seperti terapi perilaku kognitif atau CBT.

Nanti kita akan bagikan jenis-jenis hipnoterapi untuk gangguan kecemasan yang tentunya bisa menambah info buat kita. Kita break sebentar untuk jeda beberapa lagu berikut ini, masih di Happy Family.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 70703.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada

Ini tadi ya pengobatan hipnoterapis untuk mengatasi kecemasan. Nah, kita akan bagikan juga jenis hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Meski sama-sama bertujuan menghilangkan kecemasan melalui relaksasi tubuh, psikolog dan psikiater mungkin menyarankan hipnoterapi khusus sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah, ini ada beberapa jenis hipnoterapi yang dapat digunakan untuk menangani gangguan kecemasan. Yang pertama, terapi rekursif kerja otak. Terapi rekursif kerja otak atau brain working recursive therapy atau disingkat BWRT merupakan metode baru dalam dunia ilmu syaraf. BWRT itu akan mengatur pesan yang dikirim melalui gelombang otak Anda saat cemas dan atau stres. Nah, metode terapi ini akan berusaha menggantikan respon negatif tersebut menjadi positif. Kemudian metode yang kedua adalah hipnoterapi kognitif. Jenis hipnoterapi ini akan membantu memperbarui ingatan alam bawah sadar sehingga sahabat mampu menyesuaikannya dengan kondisi saat ini. Selain itu, selain untuk mengatasi kecemasan, hipnoterapi kognitif bisa membantu sahabat mengatasi fobia. Nah, sekilas info menurut WHO ya, gangguan kecemasan adalah gangguan mental yang paling umum di seluruh dunia dan diperkirakan setidaknya 4% populasi atau 301.000 orang di seluruh dunia itu mengidap kondisi ini pada tahun 2019 silam. Nah, balik lagi ke teknik-teknik ya untuk hipnoterapi tadi. Teknik yang ketiga adalah teknik kebebasan emosional. Nah, selama melakukan teknik kebebasan emosional atau emotional freedom technique atau EFT, sahabat akan menerima ketukan dengan jari pada beberapa titik panas energi atau meridian tubuh. Nah, ketukan dalam terapi EFT akan mengembalikan keseimbangan energi ketika sahabat cemas atau stres. Yang keempat adalah hipnoterapi Ericksonian. Nah, Milton Erickson merupakan penemu teknik hipnoterapi yang satu ini. Uniknya, terapis tidak akan memberikan sugesti langsung, melainkan bercerita untuk memasuki alam bawah sadar Anda. Nah, jenis hipnoterapi ini mungkin cocok untuk Anda yang tidak menyukai hipnoterapi tradisional dan pemberian sugesti secara langsung. Lalu yang kelima adalah hipnopsikoterapi. Sesuai dengan namanya, hipnopsikoterapi dilakukan bersama dengan teknik psikoterapi lain seperti mindfulness atau terapi psikodinamika. Jenis hipnoterapi ini kerap dipilih bila pasien ingin menemukan akar masalah dari kecemasan yang dialaminya. Lalu cara kerja hipnoterapi untuk gangguan kecemasan. Nah, terapis awalnya akan mendiskusikan masalah yang perlu ditangani serta hasil seperti apa yang sahabat inginkan melalui hipnoterapi. Nah, dikutip dari laman Cleveland Clinic, ada 4 tahapan hipnoterapi yang akan sahabat lalui. Yang pertama, induksi. Nah, pada tahap ini terapis akan membantu Anda rileks untuk memfokuskan pikiran yang bercabang. Ini dilakukan dengan latihan pernafasan terkontrol dan relaksasi otot progresif. Ketika melakukan pernafasan terkontrol, sahabat akan diminta mengatur tarikan dan hembusan nafas. Nah, sementara dalam relaksasi otot, sahabat akan diminta untuk menegangkan otot pada bagian tubuh tertentu, kemudian membuatnya rileks secara perlahan. Nah, itu induksi. Lalu yang kedua, tahapan berikutnya adalah pendalaman. Nah, tahapan ini meningkatkan fokus dan relaksasi sahabat lebih dalam. Terapis akan meminta sahabat melakukan hitungan mundur dan membayangkan sesuatu yang menenangkan. Baik induksi atau pendalaman bertujuan untuk mempermudah sahabat dalam menerima sugesti tadi. Bedanya, induksi membantu sahabat memasuki alam bawah sadar, sedangkan yang pendalaman akan memperdalamnya lebih

jauh lagi. Kemudian tahapan berikutnya adalah pemberian sugesti. Nah, dalam tahap ini sahabat akan menerima saran atau sugesti sesuai dengan kondisi yang sahabat alami. Saat mendengar sugesti yang diberikan, sahabat akan membayangkan sesuatu yang diharapkan terjadi bila melakukan sugesti tersebut. Kebanyakan sugesti diberikan sesuai dengan akar penyebab kecemasan pasien. Maka dari itu, sugesti yang diterima setiap orang sangat mungkin berbeda-beda. Lalu pasca hipnosis itu tahap yang keempat. Setelah menerima sugesti, sahabat akan dibawa untuk sadar kembali. Nah, pada tahap pasca hipnosis, terapis akan melakukan teknik pendalaman terbalik. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat kesadaran kita secara bertahap. Terapis akan membimbing sahabat itu sehingga sepenuhnya sadar dan waspada kembali. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum hipnoterapi apa saja? Nah, sesuai dengan tadi kami infokan buat sahabat yang tertarik, meski terbilang langka ya, hipnoterapi untuk menghilangkan kecemasan juga dapat menimbulkan efek samping ya, seperti pusing ya, sakit kepala, bahkan mual. Nah, orang yang tidak cocok dengan terapi ini misalnya mengidap gejala psikotik atau halusinasi dan delusi, juga bisa mengalami rasa cemas berlebihan dan gangguan tidur. Nah, untuk mengurangi resiko terjadinya efek samping, pastikan untuk melakukan hipnoterapi dengan tenaga ahli yang profesional dan terpercaya. Cobalah untuk mencari terapis dengan latar belakang ahli kesehatan mental berlisensi seperti psikolog atau psikiater, agar sahabat bisa menjalani terapi ini dengan aman. Nah, itu sahabat mengenai hipnoterapi, apakah memang benar bisa membantu mengatasi kecemasan. Nah, mungkin sahabat tertarik, silakan Anda bisa cari ya tempat yang tentunya dipercaya. Itu tadi, semoga bermanfaat ya untuk kita bisa mengetahui teknik untuk hipnoterapi ini. Kita akan kembali simak beberapa lagu berikut menemani sahabat Iktus jika sedang beraktivitas hari ini. Indahnya hidup ini.

0: Ada apa toh Pak? Pulang kerja kok teriak-teriak?
1: Di depan kok ada mobil yang mengangkut koleksi tanamanku? Emangnya ada apa?
0: Koleksi tanaman Bapak memang Ibu jual karena terlalu banyak. Ibu nggak mau rumah kita jadi kayak hutan.
1: Wah, Ibu ini pasti kurang membaca berita. Ibu tahu nggak kalau Bapak ini menanam banyak tanaman agar tidak terjadi global warming akibat efek rumah kaca?
0: Loh Pak, tapi kan rumah kita memang tidak terbuat dari kaca.
1: Bu, orang belum selesai menerangkan kok sudah dipotong. Global warming atau pemanasan global itu adalah proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca disebabkan oleh naiknya konsentrasi gas karbon dioksida akibat pembakaran bahan bakar yang berlebihan. Bukan rumah yang terbuat dari kaca. Dengan menanam banyak tanaman, diharapkan konsentrasi gas karbon dioksida menjadi berkurang.
0: Oh, begitu. Ya udah, kalau begitu ini buat Bapak saja.
1: Loh, Bu, kok Bapak dikasih bibit tanaman dan cetok buat apa?
0: Bapak menanam tanaman lagi aja. Tapi yang ini tetap Ibu jual buat tambah uang belanja.

Pak Surya. Pemanasan global dapat mengancam kelangsungan makhluk hidup di bumi. Mari sahabat, tanam minimal satu pohon di halaman rumah demi menyelamatkan bumi kita tercinta. Iklan layanan masyarakat.

0: itu, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat dan jumpa kembali esok hari di waktu dan frekuensi yang tiada berbeda. Kita akan segera simak acara berikutnya. Inilah firman untuk Anda yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muria Ali. Selamat mendengarkan.
1: Sembilan enam poin lima FM, Ictus, sahabat Anda.

0: sahabat Iktus yang dikasih oleh Tuhan. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Muria dari GKMI Puri Anugrah. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, di hari yang penuh dengan sukacita ini, hari yang saya percaya penuh dengan lawatan Tuhan, penuh dengan anugerah Tuhan. Dimanapun sahabat berada pada saat ini, saya mau mengajak sahabat untuk menikmati firman Tuhan, menikmati berkat Tuhan. Dan saya berdoa, kiranya melalui firman Tuhan yang akan sampai di telinga sahabat, di hadirat sahabat, dimanapun sahabat berada, firman Tuhan ini akan menjadi pencerahan, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi sahabat semua. Sebelum kita menikmati firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Kami sungguh mohon perhatian dan berkat Tuhan atas kami, dimanapun kami berada pada saat ini.
1: Anugerah Tuhan adalah anugerah yang terbaik, anugerah yang luar biasa, anugerah yang tak berkesudahan. Oleh sebab itu kami percaya hari ini juga anugerah Tuhan cukup untuk kami. Kami rindu belajar firman Tuhan, kami rindu terus berjalan sesuai dengan kebenaran-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat berarti ada ajaran yang tidak sehat. Nah, kita mau belajar sesuatu yang penting. Bagaimana kita berjalan di ajaran yang sehat? Karena hari-hari ini ada banyak ajaran yang tidak sehat atau kita katakan kurang sehat. Seperti makanan. Maka makanan, ada makanan yang sehat, ada makanan yang tidak sehat. Nah, kita yang semakin dewasa, kita adalah orang yang semakin tahu makanan yang sehat. Kita semakin dewasa, kita semakin tahu memilih makanan yang sehat. Dan saya percaya, kita yang sudah dewasa tidak mungkin sengaja memilih makanan yang tidak sehat. Walaupun ada yang begitu. Ada yang memilih makanan mengikuti nafsunya, mengikuti keinginannya, mengikuti seleranya. Tidak penting itu sehat atau tidak. Ada yang begitu. Tapi harapan saya, kita adalah orang yang memilih makanan yang sehat, bukan karena enak, tapi sehat. Nah, demikianlah firman Tuhan yang kita mau pelajari hari ini, tentang ajaran ada yang sehat atau ada yang tidak sehat. Dan ada sekelompok orang memang memilih ajaran yang tidak sehat tetapi menyenangkan telinga, tidak sehat tetapi menghibur. Tapi ajaran yang sehat, ada banyak orang berkata, aku no, ah gitu-gitu aja, ah gak keren, terlalu biasa. Lalu mereka gak mau. Lalu mereka memilih ajaran yang sebenarnya tidak sehat, tapi menyenangkan, tapi lucu, tapi keren, tapi hebat. Nah, banyak orang yang memilih ajaran-ajaran yang begitu. Nah, hari ini kita mau belajar bagaimana cara kita membedakan. Lalu sikap kita terhadap ajaran-ajaran itu harus bagaimana. Di 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. 2 Timotius pasal 4 ayat 1 sampai 5. Ayat 1. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikan tugas pelayananmu. Bapak Ibu yang kasih oleh Tuhan, yang kita baca adalah surat penggembalaan Paulus kepada Timotius. Ini surat yang dituliskan Paulus kepada Timotius, nasihat kepada Timotius. Maka Paulus berkata kepada Timotius, kamu akan menghadapi orang-orang yang tidak lagi suka dengan ajaran sehat, tapi menghadapi orang-orang yang sengaja memilih ajaran-ajaran yang enak di telinga. Lalu apa yang harus kamu lakukan? Maka Paulus katakan, kamu tetap harus menguasai diri. Kamu tetap harus fokus dengan pemberitaan Injil. Harus fokus dengan pengajaran yang sehat. Itu yang Paulus ingatkan kepada Timotius. Lalu ketika kalau kita ketemu dengan kitab Timotius, maka ingat saudara, kita harus melihat satu kitab yang lain supaya kita tahu suasananya, kita tahu apa yang terjadi. Nah kalau saudara baca kitab Timotius, maka jangan lupa baca juga kitab Efesus. Kenapa kalau baca Timotius harus baca Efesus? Karena Timotius melayani di Efesus. Jadi surat Paulus kepada jemaat di Efesus dapat kita baca dan dapat kita lihat suasana yang terjadi di jemaat Efesus. Dan baca juga kisah para rasul. Bagaimana perjalanan, bagaimana kehidupan Paulus di Efesus. Jadi ada tiga kitab ini untuk kita dapat gambaran utuh tentang jemaat di Efesus. Baca juga kitab Wahyu pasal 2. Ada surat Tuhan Yesus kepada jemaat di Efesus. Nah itu akhir daripada jemaat di Efesus. Ada di kitab Wahyu pasal 2. Jadi ada empat kitab ini minimal untuk kita perhatikan. Jadi kita tahu gambaran yang terjadi. Gambaran yang dihadapi oleh Timotius. Efesus. Efesus itu jemaat yang dapat surat dari Tuhan Yesus melalui Yohanes di Pulau Patmos. Dan apa tulisan Tuhan Yesus? Apa perkataan Yesus kepada jemaat di Efesus? Yesus berkata, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus, jemaat yang dikritik oleh Tuhan, jemaat yang dimarahin oleh Tuhan, jemaat yang dicela oleh Tuhan. Karena apa? Meninggalkan kasih mula-mula. Apa kasih mula-mula jemaat Efesus? Nah, kita bisa lihat di apa? Di kisah para rasul. Di situ ada satu kejadian ketika Paulus masuk ke Efesus. Efesus adalah satu kota penyembahan Dewi Artemis. Di situ kuil-kuil Dewi Artemis. Bahkan ada patung Dewi Artemis yang mereka percaya ini turun dari langit. Yang mereka sembah. Tukang-tukang sihir banyak sekali di Efesus. Ilmu hitam banyak sekali di Efesus. Dan ketika Paulus menginjili, ketika Paulus melayani, ada banyak orang yang bertobat. Bahkan mereka yang bertobat tuh ekstrim. Kadang kita bertobat tuh setengah-setengah, dikit-dikit gitu kan. Kadang kita bertobat kan by proses gitu. Hari ini berhenti dulu ngamuk-ngamuk, tapi malasnya belum berhenti. Tahun depan berhenti malasnya, ngamuknya datang lagi. Jadi kita bertobatnya gak bisa tuntas gitu. Bertobatnya berproses. Tapi jemaat di Efesus, mereka bertobatnya ekstrim. Apa ekstrimnya? Mereka membuang patung-patung penyembahannya. Mereka mengeluarkan kitab-kitab sihirnya yang harganya untuk sekarang itu ratusan juta rupiah. Dan mereka membakar semua kitab-kitab sihirnya. Karena apa? Karena percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Itu kasih mula-mula mereka. Mereka begitu mencintai Tuhan dan mengorbankan semuanya demi cintanya kepada Kristus. Tapi dalam perjalanan jemaat Efesus, mereka kehilangan cinta itu. Seperti ketika orang pacaran. Kalau masih pacaran, oh cintanya luar biasa. Masih pacaran, mesranya luar biasa. Saya menangani konseling pranikah beberapa, tapi ada satu pasangan yang saya tangani, saya berkata, ini pasangan yang bucinnya luar biasa. Ya, bucin banget. Kenapa bucin banget? Saya tanya sama cowoknya. Kenapa kamu memilih cewek ini jadi istrimu? Maka jawabannya, Pak, tidak ada wanita lain yang lebih cantik dari dia. Oh, bucin banget, saudara. Saya bilang yakin, Pak. Enggak ada lagi, pokok dia ini yang paling cantik, Pak. Paling baik, paling semuanya. Wow. Saya jarang ketemu pasangan di konseling pernikah yang masih bucin seperti itu. Mereka bucin. Bahkan saya bilang sama cowoknya, ada enggak kekurangan dari cewekmu ini? Waduh, Pak. Enggak ada, Pak. sempurna. Oh, tambah bucin kan, gila kan. Itu belum menikah. Dan sekarang sudah menikah. Yang bucin seperti itu, setelah menikah, harapnya tetap bucin kan begitu kan. Harapnya tetap cintanya itu betul-betul cinta yang buta. Yang terus mencintai tanpa melihat kekurangan, kelemahan dan sebagainya. Tapi seringkali kenyataannya dalam perjalanan pernikahan, cintanya mulai realita. Cintanya mulai tidak lagi bicara hal-hal yang romantis. Ternyata dalam kehidupan keluarga ada banyak tantangan, kesulitan yang harus kita pecahkan. Sehingga gesekan demi gesekan terjadi di dalam pasangan suami istri. Kemesraan-kemesraannya mulai berganti dengan rutinitas yang membosankan. Lalu kalau ditanya, masih cinta kepada pasanganmu? Jawabannya menjadi susah. Kenapa? Karena setelah menikah, setahun, dua tahun, lima tahun, sepuluh tahun, dia mulai lihat banyak kekurangan dari pasangannya. Lalu dia mikir, Pak, kalau bisa tukar tambah, tak tukar tambah, Pak. Cuma masalahnya apa yang dipersatukan sudah gak boleh dipisahkan, Pak. Jadi kalau boleh menikah itu semacam cuma coba-coba, Pak. Wis pasti tak coba lagi yang lain, Pak. Cuma nikah kan gak coba-coba. Masalahnya setelah menikah, ya sudah, terima nasib kan gitu. Bapak yang sudah yang kasih oleh Tuhan. Semati Efesus mereka kehilangan cinta mula-mulanya. Mereka kehilangan kesetiaan kepada Kristus. Pengorbanan kepada Kristus. Kehilangan itu semua. Pertanyaannya, why? Mengapa mereka hilang? Mengapa tidak lagi setia? Tidak lagi cinta seperti semula? Mengapa? Karena ternyata dalam perjalanan jemaat ini mulai masuk pengajaran-pengajaran sesat, mulai masuk pemahaman-pemahaman sesat. Itulah yang dituliskan Paulus kepada Timotius. Itulah tugas Timotius di Efesus, menghadapi konsep-konsep yang salah, ajaran-ajaran yang salah yang ada di Efesus. Tugasnya dia. Apa ajaran sesat di Efesus? Ada banyak, saya tulis dua. Yang satu ada gnostik. Gnostik ini kita bisa lihat di Wahyu pasal 2 ayat 6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Pengikut Nikolaus ini siapa? Bapak Ibu, Nikolaus ini bukan orang sembarangan. Nikolaus adalah salah satu dari 7 orang yang dipilih menjadi penatua, menjadi diaken di jemaat Yerusalem. Nikolaus ini adalah majelis sinode. Karena waktu itu gereja mula-mula itu sinodenya di mana? Di Yerusalem. Yang ketua sinodenya Petrus. Nah, itu sinodenya di situ. Lalu Paulus membuka banyak gereja yang lain terhubung dengan Yerusalem semua. Karena Paulus pergi ke Korintus dan sebagainya, mengumpulkan persembahan yang dibawa ke Yerusalem, karena masih itu membuktikan bahwa gereja-gereja ini masih terhubung. Lalu di Yerusalem ada seorang majelis pusat, kira-kira gitu, majelis pusat yang kemudian mengajarkan konsep gnostik. Apa yang diajarkan oleh Nikolaus dan pengikutnya yang banyak itu? Bahwa tubuh ini adalah kotor, tubuh ini jelek, tubuh ini buruk. Yang baik itu hanya roh. Karena Nikolaus mungkin termakan dengan filosofi atau filsuf Plato. Plato itu berkata tubuh ada penjara jiwa. Jadi Plato dalam filosofinya dia berkata tubuh dan jiwa ini berbeda. Seakan-akan benar. Tapi dalam konsepnya menjadi salah. Dalam konsepnya karena tubuh ini rusak, yang benar adalah jiwa, maka tubuh ini harus kita siksa. Bagaimana cara menyiksa tubuh ini? Yaitu dipuaskan semua keinginan tubuh. Itu cara menyiksanya. Kan kacau. Nikolaus mengajarkan apa? Dia berkata setiap hari harus berhubungan seks. Supaya tubuhnya rusak. Saudara, pengajaran-pengajaran itu masuk ke jemaat-jemaat. Dan masuk di jemaat di Efesus. Dan mereka sangat dengar kenapa Nikolaus loh, bukan orang sembarangan loh. Itu majelis pusat loh. Majelis pusat yang ngomong loh. Maka Bapak Ibu kalau kita kepilih dengan terpilih jadi majelis, hati-hati. Karena kalau kita terpilih jadi majelis, opo meneh terpilih jadi penatua, omongan kita itu didengar. Karena kalau sudah terpilih jadi majelis, berarti minimal ada sekian banyak orang yang memilih kita jadi majelis. Jadi kalau majelis ngomong A, maka semua orang berkata, oh ya A. Karena ada pengikutnya. Kalau dia gak punya pengikut, gak mungkin kepilih jadi majelis kan. Dia kepilih karena ada pengikutnya. Nah maka karena kita jadi majelis, ayo belajar ajaran yang sehat. Kenapa? Karena kalau konsep kita salah, salahlah pengikut kita, salahlah jemaat kita. Buktinya Efesus. Dan dikecam oleh Yesus bahwa memang mereka baik. Ada yang dipuji bahwa engkau memang membenci perbuatan-perbuatan Nikolaus. Berarti ada pengajaran Nikolaus yang masuk dalam kehidupan jemaat Efesus, yang Efesus gak suka. Itu sedikit dipuji. Tetapi ada sebagian yang masuk. Lalu ada legalisme. Legalisme itu apa lagi? Legalisme di Efesus pasal 2:15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini artinya apa? Ada sekelompok orang berkata bahwa yang penting taat Taurat, yang penting lakukan ibadah, lakukan ritual-ritual ibadah, maka kamu akan selamat. Itu legalisme. Yang penting kamu berbuat baik, kamu selamat. Itu legalisme. Gak penting percaya Yesus. Gak penting hidupnya gimana. Yang penting kamu ikut. Yang penting misalnya, kamu di luar penuh dengan dosa, penuh dengan kejahatan, gak apa-apa. Yang penting kamu lakukan ritual-ritual ibadah. Legalisme, saudara. Dan itu masuk di zaman Efesus. Maka Paulus menegaskan bahwa dengan matinya Yesus sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Jadi keselamatan hanya dalam nama Yesus Kristus, bukan dengan melakukan hukum Taurat. Karena Paulus mau melawan pikiran-pikiran, konsep-konsep legalisme itu. Maka bagaimana dengan kita? Kalau Timotius, Paulus ingatkan dia apa? Kembali kepada panggilan semula. Karena Timotius ketika menghadapi konsep-konsep yang salah ini, dia sebagai anak muda, dia cukup sulit. Dan kemudian dia sempat mundur dari pelayanan. Timotius sempat kabur dari pelayanan. Timotius sempat pulang ke rumah. Timotius sempat berpikir, aduh susah ya ternyata ngomong sama orang tua ya. Susah ya ngomong sama majelis ya. Susah ya ngomong sama orang-orang senior ya. Susah ya. Ya sudahlah aku tak balik wailah. Wislah aku tak pulang. Lalu Paulus menuliskan surat kepada Timotius. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang kau curahkan, aku ingin melihat engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Ternyata dalam pelayanan Timotius sungguh-sungguh dia sampai menangis untuk pelayanannya. Dia menangis untuk jemaatnya. Tapi yang dia tangisi gak berubah-berubah. Yang dia tangisi dengan konsep yang salah. Yang dia tangisi tetap dengan konsep yang kacau. Maka hanya Timotius menyerah. Tapi akhirnya dia kembali. Karena Paulus mengingatkan dia, ayo kembali. Jangan kamu minder. Jangan kamu takut. Karena kamu muda. Tapi harus menjadi berkat. Itu kata Paulus kepada Timotius. Dia kembali sudah yang kasih oleh Tuhan. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita terhadap ajaran sesat. Ayo kita berdiri di atas dasar yang benar, itu pertama. Harus punya dasar yang benar, baru kita bisa lihat itu sesat atau tidak. Harus punya dasar yang benar, baru kita bisa tahu konsep itu benar atau tidak. Di ayat yang kita baca tadi, di ayat 3. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini adalah masanya ayat ini tergenapi. Ini adalah zamannya. Kenapa? Orang-orang gak suka lagi khotbah-khotbah biblika. Orang gak suka lagi khotbah-khotbah injili. Orang lebih suka apa? Memilih khotbah lewat TikTok. Orang lebih suka memilih pengajaran lewat TikTok. Lewat YouTube. Lewat berbagai media sosial yang mereka suka. Ajaran yang benar suka, gak suka. Tapi yang sepotong-sepotong, yang dipotong-potong, yang gak jelas, nah itu yang ditonton dan itu yang diikuti. Sehingga ada banyak kita, doktrin kita, konsep kita akhirnya dibangun di atas apa? TikTok. Dibangun di atas apa? Instagram. Dibangun di atas Facebook, dibangun di atas YouTube. Maka konsep kita kacau, kita tidak dibangun di atas firman Tuhan. Pak, TikTok itu pakai Alkitab. Lu ya pakai Alkitab, tetapi kan pemahamannya, penjelasannya belum tentu benar. Maka kita harus lihat ayat yang dia pakai, konteksnya apa. Ada konteks di Raja-Raja, ketika seorang raja memerintahkan para imam untuk merobohkan tembok menara-menara Babel. Lalu setelah dirobohkan, itu ditumbuk sampai halus. Lalu tumbukannya halus dari tugu-tugu berhala itu. Kemudian ditaburkan di kuburan-kuburan. Itu dalam kitab Raja-Raja. Tapi teks itu dipakai untuk ngusir setan. Benar enggak? Enggak benar. Konteks itu bukan untuk usir setan. Konteks itu konteks apa? Para imam menghancurkan tiang-tiang berhala, ditumbuk sampai halus, ditaburkan di kuburan-kuburan kafir. Itu sebagai bentuk apa? Bahwa semua bentuk berhala dihancurkan sampai halus. Itu konteksnya dalam Raja-Raja. Tapi kemudian ada yang pakai teks itu ketika ngusir setan. Dalam nama Yesus, setan kami tumbuk sampai halus. Loh kok setan ditumbuk sampai halus? Emang sudah roh halus masalahnya? Setan kan sudah makhluk halus. Mau ditumbuk sehalus apa? Nah kadang kayak gitu kita merasa, oh iya, enggak benar, konteksnya salah. Maka belajar Alkitab jangan setengah-setengah. Jangan lihat yang, oh ayatnya keren, hebat, lalu dipakai. Lu lihat dulu konteksnya, enggak asal nyambung, enggak asal tabrak. Tapi ketika kita dengarkan rasanya, oh keren. Belajar Alkitab dengan benar. Ketika dengar TikTok, lihat apa konsep firman, lihat diteliti ayat yang dia pakai, konteksnya apa. Ayat ini bicara apa. Tidak semua ayat bisa ditarik kemana-mana. Zaman sekarang kan begitu. Semua ayat ditarik kemana-mana suka-sukanya. Gak bisa. Gak bisa begitu. Supaya kita tetap dalam konsep yang benar. Ya, berdiri di atas dasar yang benar. Mari hari ini kita tetap cinta akan Alkitab. Lalu sikap kita terhadap ajaran sesat adalah menghadapi dengan kasih. Jadi kalau kita ketemu teman kita yang konsepnya masih enggak sesuai, jangan dijauhi, jangan ditolak, tapi tetap dikasihi, tetap dibawa. Untuk apa? Akhirnya dia melihat ajaran yang sehat. Nah seringkali kita juga salah ketika melihat ajaran sesat, melihat konsep yang sesat, konsep yang salah, langsung kita musuhi. Alkitab tidak pernah mengajarkan kita musuhi, tapi tetap yuk kita kasihi, yuk kita tetap rangkul. Di 1 Timotius 6 ayat 4. Ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Jadi orang-orang dengan konsep yang tidak benar memang sukanya berdebat. Sukanya pokok berargumentasi, sukanya nyerang dan sebagainya. Maka Paulus ingatkan kepada Timotius, yang gini akan kelompoknya begini. Yang harus kamu lakukan, tetap mengasihi mereka, tetap sabar, jangan terpancing dalam perdebatan. Yang terakhir, kita kembali kepada kasih mula-mula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Kasih mula-mula adalah cinta akan Tuhan, kemesraan dengan Tuhan. Yuk dikembalikan cinta akan firman Tuhan. Cinta akan firman Tuhan. Itu dihidupkan kembali. Itu dihidupkan kembali. Untuk setiap hari, sediakan waktu untuk belajar Alkitab. Sediakan waktu untuk baca Alkitab. Sediakan waktu untuk merenungkan Alkitab. Karena itu cinta mula-mula kita. Itu cinta kerinduan kita akan Tuhan. Yuk kobarkan kembali. Hanya itu yang bisa kita lakukan di tengah ramainya konsep yang salah, ramainya ajaran yang salah, ramainya ajaran-ajaran yang sesat. Mari kita hadapi dengan tetap fokus dan cinta Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih dan anugerah-Mu yang mengingatkan kami akan ajaran yang sehat, yang ajaran yang berdasar dari Alkitab, ajaran yang bersumber dari Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Roh Kudus akan memberikan kami hikmat untuk kami dapat memahami bahwa firman Tuhan adalah suara Tuhan yang terus mengingatkan kami untuk kami hidup benar, untuk kami tahu ketika kami salah. Terima kasih Bapa, Engkau mengingatkan kembali bahwa kami bukan hanya mau mendengar untuk menyenangkan telinga kami, tapi kami mau mendengar karena itu suara Tuhan. Kami mencari suara Tuhan bukan lagi ketika merenung atau berteduh, tapi suara Tuhan sudah ada dalam Alkitab Kejadian sampai Wahyu. Disitulah suara Tuhan yang harus kami ikuti. Terima kasih Bapa untuk kesempatan kami boleh belajar firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.

Sahabat Iktus, dimanapun Anda berada, masih kami temani Anda di kesempatan siang hari ini melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda, The Station of Salvation dari Jalan Muka Selam 4 nomor 9 di kota Semarang. Apa kabarnya untuk semua sahabat Iktus yang masih ya bergabung atau mungkin baru stay tune bersama kami? Semoga dimudahkan segala tugas dan pekerjaannya di hari ini, tetap sehat selalu. Kami siap menemani Anda untuk menikmati istirahat siang hingga pukul 13 nanti.

menemani sahabat yang lagi beristirahat siang, bagi yang ada di rumah, di tempat tugas, atau mungkin yang siang hari ini baru di perjalanan untuk menuju ke satu tempat untuk menikmati santap siang bersama teman-teman atau rekan-rekan kerja ya. Ya, kembali kami ingin sampaikan untuk sahabat-sahabat Iktus undangan untuk hadir di persekutuan doa ya. Hari Kamis biasanya memang momen untuk beribadah persekutuan doa bersama di gereja masing-masing ya. Nah, kali ini kembali dari persekutuan doa Immanuel mengundang sahabat ya untuk hadir di hari Kamis hari ini tanggal 20 Agustus pada pukul 6 sore yang akan dilayani oleh Pastor Robin Ong, bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang di persekutuan doa Immanuel ya. Jangan lupa hari ini Kamis pukul 6 sore bertempat di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada nomor 78-86 Semarang bersama Pastor Robin Ong. Dan undangan berikutnya juga untuk jemaat dan simpatisan GKI Peterongan untuk hadir di malam puji dan doa dengan tema di tengah gelapnya zaman Allah masih menanam harapan bersama Pendeta Utomo dari GKI Karangsaru bertempat di lantai 3 GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Acara dimulai pukul 18.30 dan kita akan awali dengan ramatama pukul 18.00 WIB ya. Jangan lupa hari ini di malam puji dan doa bersama Pendeta Utomo dari GKI Karangsaru dengan tema gelapnya zaman Allah masih menanam harapan. Hari ini Kamis 20 Agustus pukul 18.30 di aula lantai 3 GKI Peterongan Jalan Kompol Maksum nomor 310 Semarang. Sahabat Iktus yang barangkali di antara Anda ingin bergabung di Info Etalase, Anda butuh publikasi berkenaan acara-acara gereja atau mungkin juga informasi seminar, lawan pekerjaan atau usaha Anda, produk Anda atau yang lainnya, silakan Anda bisa bergabung bersama kami. Kami bisa membantu, hubungi Radio Iktus di WhatsApp kami ya di 081745 0596 atau melalui telepon kantor di 02484125 08. Dan kami juga masih menyiarkan ibadah minggu melalui Radio Iktus 96.5 FM hari Minggu ya, setiap hari Minggu. Sahabat Iktus, mungkin di antara sahabat ada yang belum bisa datang ke gereja karena kondisi Anda, karena sesuatu dan lain hal, Anda cukup mendengarkan siaran Iktus ya dalam ibadah minggu pukul 9 pagi bersama GKI Karangsaru, lalu pukul 6 sore bersama GKMI Gloria Patri, dan pukul 7 malam bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin dan juga diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Jangan khawatir.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami. Dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

kasih di info etalase bagi sahabat Iktus yang membutuhkan beberapa produk yang kami infokan melalui radio Iktus, seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping. Tersedia di radio Iktus dalam kemasan besar maupun kecil, cukup dioleskan di bagian yang sakit. Anda bisa memesannya melalui radio Iktus. Kemudian juga tersedia obat gosok Wong Feng Hung. Ada beberapa kemasan sahabat Iktus, ini ramuan dari China. Kemasan yang besar, kemudian ada yang tanggung dan kecil. Tersedia juga khusus untuk anak-anak. Silakan Anda bisa memesan di Radio Iktus untuk obat gosok Wong Feng Hung. Kemudian juga ada Alkitab, tas Alkitab, Alkitab untuk lansia maupun untuk widing, dan Alkitab terjemahan baru. Bisa dibeli di Radio Iktus pada jam kerja. Tersedia juga air minum Moses galon dan juga yang lainnya, Anda bisa memesan. Kemudian ada juga BioL, penguras WC tanpa sedot. Hubungi WhatsApp Iktus di 081-745-0596. Atau sahabat membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara-acara Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati, maupun juga informasi pendidikan, atau mungkin sahabat membutuhkan talk show berkenaan program Anda, Anda bisa menghubungi Radio Iktus dan kami siap membantu Anda.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sobat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Sobat itu jumpa lagi di program Happy Oriental Time Tong Fang Fal Sekuang ya di siang hari ini. Ragil senang sekali menemani sobat itu ya. Ya, siang yang cerah, siang yang luar biasa ya, panas tapi hati kita tetap sejuk. Baik sobat itu, sebelum kita berbincang-bincang di siang hari ini, kita akan dengarkan satu lagu buat sobat itu ya, sebuah lagu menceritakan tentang cinta. Seful, cinta, Aiwo. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM itu sobat Anda.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

dinikmati aja di dalam berpacaran ya. Jadi bisa merancang ke depan yang indah, bisa dirancang suasana yang menyenangkan. Jadi dua-duanya itu diuntungkan ya, karena suasana yang begitu menyenangkan ya. Jadi lagu itu bagus banget ya. Ya, sampai-sampai bertanya, apakah kau mencintai aku? Ni sewopu, sewopu. Ya, baik sahabatku ya. Ya, tentu saja kalau sahabat-sahabat yang dulu ya, pasti dulu berpacaran ya, sebelum berumah tangga ya. Ya, pasti akan merasakan seperti apa sih indahnya dikala jatuh cinta atau fallen in love ya. Ketika Airin mengatakan, ya, mengatakan... Wo I ni, aku mencintaimu, ni I wo, iya kan? Ya waktu menanyakan seperti itu pasti kaget ya, wah. Tapi yang jelas ya, kehidupan itu memang harus diwarnai dengan kebahagiaan ya. Bukan saja masa-masa berpacaran, tetapi juga masa-masa waktu kita berteman dengan siapapun juga ya. Buatlah kehidupan itu menyenangkan, buatlah kehidupan itu saling menghormati, dan buatlah suasana yang menjadikan kedua belah pihak itu jadi disenangkan ya. Jadi kehidupan itu kalau kita hanya cari menang-menang sendiri, akhirnya kita akan menyesal. Karena apa? Gak akan ada teman, persahabatan pada kabur semuanya ya. Jadi buatlah kehidupan itu menyenangkan. Ya apalagi kalau ada acara reuni, wow itu lebih-lebih ya. Harus dibuat sebahagia mungkin ya. Jadi teman-teman yang ikut begitu ya, mungkin waktu berangkat ya, ah kecapek gitu sampai di tempat, jadi muda lagi ya. Baik sahabatku, luar biasa ya, senang ya kalau kita bisa bercerita tentang kebahagiaan. Dan saya juga bahagia banget pengen menyapa sahabat itu ya. Saya sapa ya buat Bapak Gatot, apa kabar? Dan juga buat Bapak Catur, hai. Buat Bapak Lim Yudi Setiawan, halo. Buat Ibu Indah Wahyu, apa kabarnya? Buat Bapak Joko Hidayat, halo. Buat Ibu Mitri Vena atau Bu Mika, halo. Buat Bapak Ibu Sri Yuda, halo. Dan Ibu Yustina, hai. Buat sahabat Natalie Happy, halo. Sahabat Yuvika Devi Santoso, apa kabar ya? Ni hao ma ya. Buat Ibu Lani di Rejosari Gumuk. Dan buat Ibu Ruth ya, juga buat Bapak Lastio. Hai Pak Lastio, apa kabarnya? Ya, senang banget ya seminggu gak jumpa ya. Tapi luar biasa Pak Lastio ini, baik, pasti nanti akan di chat minta lagu ya. Supaya sahabat-sahabat itu semuanya terhibur ya. Buat Ibu Hadi Prasetyo di Terengguli, apa kabar? Buat Ibu Ragil Pranoto di Bekunden, halo. Buat keluarga Legowo, apa kabarnya? Selalu sukacita ya. Dan juga buat Ibu Sukma dan sahabat Aryo Seto dan sahabat Naomi Sinta Pasilahai. Buat Ibu Sri Haliningsih di Tanah Mas. Baik sahabat ya, kalau tadi mendengarkan lagu Sofon Centa Ewo itu pasti teringat masa-masa lalu yang menyenangkan ya sahabatku ya. Ya sahabat itu yang luar biasa ya kalau teringat lagu itu ya. Ya, bukan saja teringat mungkin saat ini yang masih menjalani ya, masih berpacaran ya. Jadi senang banget ya kalau mendengar lagu itu. Rasanya hatinya berbunga-bunga, penuh dengan cinta dan sukacita. Oke. Baik, di sini juga ada nih, langsung masuk ya untuk Pak Yahya Panggih ya. Terima kasih Pak Yahya Panggih, Tuhan berkati. Shalom, selamat siang Pak Ragil, selamat bertugas ya Pak, makasih. Saya minta lagu Yesu Wo Aini ya, Yesu Wo Aini. Oke, salamnya untuk Pak Ragil, Pak Suparman, Pak Lastio, Pak Agus, Pak Handoko, Pak Trubus, Pak Daniel Ongbun, Pak Kahar, Bapak Markus, Pak Widodo, Bu Sri Astuti, Bu Subaidi, Bu Liokhua, Bu Shocking,

Bu Syoking dan juga Bu Syoking ya. Juga buat Bu Deborah Diah, Bu Yunani, Bu Heri S, Bu Marfuah, hai Bu Marfuah, dan juga Bu Suprianto, Bu Rini, Bu Wijayanti, Bu Kristiani, Bu Widodo, dan Bu Sukma. Dan juga buat sahabatku pecinta siaran radio itu, terima kasih Pak Ragil, Tuhan berkati, Tuhan juga berkati Pak Yahya Panggih ya, diberkati dengan kasih yang luar biasa, diberkati dengan cinta yang luar biasa, karena Tuhan itu begitu baik buat Pak Yahya Panggih ya, dia tidak pernah jauh, dia selalu ada di dekat Pak Yahya Panggih, karena Tuhan begitu menyayangi Pak Yahya Panggih ya. Oke, sahabatku ya, sebelum berbincang-bincang kembali, saya berikan lagu buat sahabat itu, sebuah lagu Cen Cin Cen Ai. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik, itu masih di program Happy Rental Time Tukang Hole Sekuang ya. Pak Yahya, tadi lagunya saya cari gak ada yang Yesus Wo Aini. Saya ganti tadi dengan Yesus Kasih Jiwaku ya Pak. Ya, baik sahabatku yang luar biasa, siang hari ini senang banget terakhir bisa menemani sahabat itu sih ya. Dan saya juga bersalam-salam dan juga ingin menyapa buat Ibu Esti Cahyaningsih, apa kabarnya? Buat Bapak Bobby Hartono dan sahabat Agung Wibowo, halo. Dan juga buat Ibu Yanti Katarina dan juga buat Ibu Wijayanti di Raden Patah, apa kabar Ibu? Selalu bahagia ya. Dan juga sahabat Ruth Damayanti dan sahabat Cindy Febrina. Buat Ibu Tin Indrayani di Plewan dan Ibu Sri Sukirman. Juga buat Ibu Lani dan Ibu Helin Weno di Gubuk Porodadi, apa kabar? Buat Pak Miono, hai. Dan Ibu Lina Setiawati, halo. Dan Ibu Ivan Hardian Cahyo. Juga buat Ibu Yusa Titi Kusumawati dan Ibu Debora Budi Agung dan Ibu Erni Kristian. Juga sahabat Chris, buat sahabat Susanti ya. Baik, ini juga ada masuk lagi nih dari Pak Daniel Hongbun ya. Oke, Shalom Uan Mas Ragil. Cahyo 12 juta kali ya requestnya, peganglah tanganku Roh Kudus ya. Ya biar dipegang tangannya sama Tuhan dengan damai sejahtera ya. Enak kalau bersama dengan Tuhan itu pasti diberikan yang terbaik. Ya ini saya siapkan ya dari Paul Chang ya, semoga berkenan buat semuanya. Baik sahabat-sahabatku yang luar biasa di sore hari ini atau di siang hari ini ya, senang banget kalau kita bisa saling menyapa. Dan juga mungkin sahabat ada yang request ya. Tadi lagunya bagus ya. Dengan gendang kupuji, kupuji dengan kecapi. Oh, dimana puji Tuhan itu luar biasa ya. Dengan peralatan apa aja bisa dinyanyikan dengan sukacita. Yang penting hati dan pikiran kita untuk memuliakan Tuhan. Ya bukan karena alatnya, tetapi hati kita yang paling penting ya. Alat apa aja dipakai bisa ya, tapi yang jelas hatinya yang bersuka cita. Jadi tidak perlu yang mahal-mahal mungkin ya. Dan tidak perlu diada-ada apa aja ya, tapi yang jelas yang ada aja dipakai untuk memuji Tuhan. Ada gitar sendirian pun juga bisa untuk memuji Tuhan ya. Ada mungkin panci dan apa bisa dibuat bareng-bareng untuk memuji Tuhan juga bisa ya. Yang penting itu hatinya. Hati yang gembira adalah obat, hati yang penuh sukacita penuh dengan berkat, ya kan sahabat? Jadi buatlah hati Anda gembira terus, buatlah hati Anda selalu sukacita, karena Tuhan itu selalu memberkati orang yang selalu bersyukur pada Tuhan ya. Dan dikala kita sedih, Tuhan juga tahu. Dikala kita meminta, Tuhan juga mendengar. Dan dikala kita bersyukur, Tuhan memberkati. Jadi bersyukur terus ya, jangan kendor ya bersyukurnya. Tiap pagi sudah berdoa pada Tuhan, minta supaya hari ini sukacita terus dan selalu bersyukur padamu Tuhan, karena Engkau begitu luar biasa, Engkau begitu baik, Engkau begitu menyenangkan. Baik seperti itu sih ya, saya juga senang nanti sore juga ada acara di gereja GKI ini saya dia. Dan kebetulan saya BL juga di situ, dan acaranya kayaknya seru banget ya. Ada 250 ya untuk paduan suara hadir di gedung GKI Beringin. Ya saya membayangkan betapa sukacitanya, betapa bahagianya dikala memuji Tuhan dengan orang sebegitu banyak ya. Dan semua padus ya, paduan suara, wow keren banget ya. Dan mungkin buat sahabat-sahabat yang mau datang boleh loh nanti jam 6 ya, biar tambah seru bisa melihat ada 250 paduan suara. Oke ya, tapi seneng banget sih saya. Waktu GR pun juga mereka luar biasa. Dan mereka memakai pakaian adat ya, pakai pakaian adat. Jadi sahabat itu bisa melihat nanti kalau mau datang ya, bisa melihat pakaian adat apa aja ada di situ ya. Yang jelas
datang bukan melihat pakaian adatnya, datang untuk memuji Tuhan, ya kan? Baik, saya juga sapa buat Ibu Imelda Karuniawati, hai. Buat sahabat Inawati, halo. Buat Ibu Susanto, buat Ibu Novita Dewi Sugito, halo. Buat Ibu Megawati dan juga Bapak Nyuwitono, apa kabar? Selalu baik Pak ya. Dan Ibu Andi Suryanto Indar, hai. Ibu Marfuah, halo, halo, halo Ibu Marfuah ya. Dan juga buat Ibu Arianti ya. Buat Bapak Suparmin dan juga Bapak Ibu Asikin Sujati dan Bapak Edi, halo. Buat Bapak Timotius Jumari dan Ibu Lantip Istiningrum, hai, apa kabar Ibu? Dan juga Bapak Sharon Prasastio, halo. Buat sahabat Wira Prasetyo dan sahabat Mika Handoko. Dan juga buat Ibu Sohtan Siang Luan ya, juga buat Bapak Tan Hananta Putra. Baik, sampai itu sih ya. Sebelum saya menyapa kembali, saya hadirkan sebuah lagu buat sahabat itu sih ya, Cinta Karena Cinta. Wow, Cinta Karena Cinta. Ini bagus banget ya, Cinta Karena Cinta. Berarti tulus cintanya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

dengerin dari ke lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

lagu-lagu Mandarin. Di sini tempatnya Happy Oriental Time. Nah, sekarang hadir setiap hari Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore. Gimana? Seru kan? Ingat, Kamis dan Sabtu jam 1 siang sampai 3 sore hanya di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik sahabat Gemsi, di program Happy Hour Dental tentu saja suka cita ya di sore hari ini ya. Dan ini ada juga nih chat dari Bapak Lastio Suratin ya. Shalom, selamat siang Mas Ragil yang selalu ceria. Lastio ikutan gabung di Happy Hour Dental Time. Minta tolong diputerin lagu Sofun Cinta Aiwo. Ya tadi udah saya putar di pertama kali ya. Mungkin tadi kelewatan ya. Namun saya ganti ya dengan I Tell You ya. Kado yang istimewa, kado cinta, anugerah cinta. Dan salamnya buat Ibu Suparman di Gendong Perbalan, Bu Rini, Bu Kristiani, Mbak Ibu Erni dan di Jalan Badak ya. Pak Silas, Pak Agus, Pak Kahar, Pak Suparmin, Pak Yahya Panggi, Mas Nur Salim di Jepara dan Mbak Suminah di Cindi Dalam. Mas Satrio ya di Warung Degan. Wow, keren Warung Degan, enak banget ini ya. Dan juga buat Ibu Kristin, Mbak Putri, Adik Friska dan Ci Debora dan kru Itus. Dan pendengar setia Radio Itus dimanapun berada. Buat Mas Ragil tetap semangat, sehat selalu dan banyak rezeki. Amin. Selamat bertugas, Tuhan berkati. Tuhan juga berkati Pak Lastio ya. Tambah rame degannya ya di siang hari ini karena panas ya. Orang pasti haus mencari degannya Pak Lastio. Wow, keren ya. Baik, saya juga menyapa buat sahabat-sahabat Itus ya, buat sahabat Ruth Intan Sari dan sahabat Lili Budi Santoso. Juga buat Ibu Hari Nugroho, buat Bapak Pendeta Yohanes Irawan dan juga Ibu Kusbandiah di Banyumanik, apa kabar? Buat Ibu Budi Astono, Oma Charlie, Ibu Suparman, Bapak Ibu Ciongkwe Sin, hai. Buat sahabat Ling Yulianti, buat Dr. Hadi Kurniawan dan Ibu Farida Widodo, apa kabarnya? Buat sahabat Oh Koin dan Bapak Kianto, halo. Buat sahabat Yufika Devi, buat Bapak Edi.

Sayantoro dan Ibu Tin Indrawati. Indrayani, sorry ya. Thank you semuanya, Sisi. Ya, makasih buat sahabat-sahabat semuanya. Ya, senang banget ya bisa bergabung di Happy Oriental Time. Ya, tentu saja sukacita. Buat sahabat-sahabat yang luar biasa, Happy Oriental Time ini ada di hari Kamis dan hari Sabtu ya. Singji Sehe, Singji Liu ya. Ya, dari Iten to Santian ya, dari Kamis jam 1 sampai jam 3, hari Sabtu jam 1 sampai jam 3. Senang sekali ya buat menemani sahabat itu semuanya. Baik, sahabat-sahabat yang luar biasa di kehidupan ini ya, tentu saja kita harus saling menyukakan dan harus saling support di dalam kehidupan ini. Saya senang banget sih tadi Pak Lastio ya, ada di Degan, wow, di Warung Degan. Warung Degan tuh enak banget ya. Rasanya haus ya. Haus dengan minum Degan pasti akan tambah sehat karena airnya banyak sekali manfaatnya buat tubuh kita ya. Ya, dicoba buat sahabat-sahabat kalau mau nyari langsung di tempatnya Pak Lastio ya. Pasti habis dari sana pulang akan segar ya. Segar minum Degan ya, karena Degannya enak-enak ya. Dan saya juga sedang ya bersama sahabat-sahabat itu semuanya. Buat Bapak Nyuwitono, saya juga senang banget ya kalau ke sana mungkin sahabat bisa juga membuat pakaian. Keren ya, hasilnya juga bagus banget ya. Dan senang ya kalau kita bisa menyukakan orang lain ya. Tentu saja Pak Nyuwitono ini juga luar biasa menyukakan banyak orang ya. Juga seperti Pak Lastio ini juga menyukakan orang banyak ya. Dengan minuman Degan, Pak Yaya juga. Pak Yaya Panggi ini menyukakan orang banyak ya. Banyak murid-murid yang jadi pegawai, menjadi pejabat mungkin ya. Itu dulu karena Pak Yaya Panggi yang mengajar di sekolah yang begitu tulus, begitu luar biasa, diberkati Tuhan murid-muridnya semua. Dan tentu saja Pak Yaya Panggi juga diberkati Tuhan ya dengan kasih yang luar biasa. Baik, sampai itu sih yang luar biasa di sore hari ini. Kembali saya hadirkan sebuah lagu yang menceritakan tentang kehidupan, di mana kehidupan yang harus dijaga, kehidupan yang harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Oke, hidup ini adalah kesempatan. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu? Sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

Baik, sebagai itu sih masih di program Happy Oriental Time Tokoh Wale Sekuang ya, yang minta lagu judulnya apa ya, lagu Mandarin ya. Dan buat sahabatku yang luar biasa di sore hari ini, senang banget ya bisa menemani sahabat itu ya sampai sore, di nanti sampai jam ya jam 3 ya tentu saja ya. Buat sahabatku tadi sebuah lagu yang luar biasa yaitu Chang Fu ya, lagu ini menggambarkan tentang kasih. Kasih dan cinta yang begitu tulus dari seorang pria dan seorang wanita yang cintanya itu tulus dan sampai berjalan sampai kiken-kiken dan ninen-ninen ya. Karena di dalam lagu itu juga menggambarkan tentang kebahagiaan yang dibuat dari mereka berdua agar di dalam satu perjalanan hidup itu mereka berdua adalah dengan satu sukacita dan saling support. Bahkan di lirik lagunya juga mengatakan ya, si cowok itu mengatakan juga kepada Irene-nya, yaitu dia mengatakan bahwa dia mencintai sampai kapanpun juga, bahkan keriput pun mereka juga mengatakan aku tetap cinta padamu ya, dan cinta itu tidak pernah akan habis, tetap kamu yang paling the best ya. Ini luar biasa nih lagu ini ya, lagu yang menggambarkan tentang satu cinta.

Baik sahabatku yang luar biasa, di sore hari ini senang banget ya. Ini permintaan lagu Lee Seung Gi, saya cari gak ketemu. Gimana kalau saya ganti Endless Love ya, dengan bahasa Mandarin ya tentu saja. Sahabat-sahabat yang luar biasa, di sore hari ini senang banget ya Rakyat menemani buat kita semuanya. Baik, sebelum ya kita menuju ke menu kembali, kembali saya putarkan lagu buat sahabat itu ya. Sebuah lagu yang menyatakan tentang Wall to I, itu kasih Allah, nyatakan kasih Allah. Dan juga ini ya tadi permintaan dari salah satu sahabat ya, Lee Seung Gi, karena saya cari enggak ketemu, saya ganti dengan Endless Love ya. Semoga berkenan buat sahabat-sahabat semuanya. Baik, jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

Ya saya minta maaf ya buat sahabat tadi yang minta lagu penyanyinya Chang Chening atau Lee Singyi. Saya cari juga gak ketemu. Dan tentu saja di sore hari ini Rakil berpamitan sekali lagi buat sahabat Titus. Selamat beraktivitas. Saya doakan semuanya sehat, semuanya bahagia dan rezekinya tambah lancar. Sampai jumpa. Ciao, ciao, ciao. Yesus cufuni.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Fotum yang didasarkan pada Mazmur 124. Adapun firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur 124 ayatnya yang ke-8. Demikian bunyinya. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Sahabat pendengar, pada umumnya ibadah dimulai dengan pengucapan fotum. Dalam konteks liturgi, fotum adalah pernyataan atau proklamasi yang menegaskan bahwa ibadah berlangsung di dalam pertolongan Tuhan dan dilandasi oleh kehendak-Nya. Lebih dari itu, fotum menegaskan bahwa ibadah bukanlah inisiatif manusia, melainkan perintah Tuhan. Dengan demikian, Tuhan adalah pusat sekaligus tujuan ibadah, bukan manusia. Sahabat, ibadah sejatinya tidak hanya terbatas pada ritual yang berlangsung dalam ruang dan waktu tertentu. Setiap orang beriman menghayati bahwa ibadah mencakup seluruh aspek kehidupan. Oleh karena itu, fotum dapat dimaknai sebagai dasar dalam memulai setiap aktivitas kehidupan. Bagi Daud, ucapan fotum, pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, bukanlah sekadar kata-kata biasa atau mantra dalam peperangan. Ia sungguh-sungguh menyerahkan seluruh hidup dan keselamatannya kepada Tuhan. Pengalaman hidupnya membuktikan bahwa Tuhan adalah perisai dan pelindungnya. Berulang kali ia luput dari bahaya, bukan karena kekuatannya sendiri, melainkan pertolongan Tuhan. Fotum yang diucapkan dan diimani dengan sungguh-sungguh akan menjaga kita dari perbuatan jahat. Tidak mungkin seseorang merencanakan kejahatan dengan terlebih dahulu mengucapkan fotum. Fotum menuntun kita untuk hidup dalam ketaatan dan menghadirkan rasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa pertolongan kami adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Demi Kristus Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore sahabat itu di mana pun Anda berada. Senang sekali kesempatan sore ini kembali Shabibi hadir menemani sahabat itu sampai nanti pukul 16.00. Sahabat itu selama satu jam ke depan kami akan mencoba untuk temani sahabat-sahabat itu yang mungkin saat ini Anda sedang sibuk untuk menyelesaikan pekerjaan Anda, dan mungkin pula ada sebagian Anda yang sedang berjuang untuk menikmati hidup yang lebih sejahtera, atau mungkin sahabat itu mencoba untuk keluar dari rasa kesesakan yang mungkin selama ini Anda rasakan, dan mungkin juga ada banyak pergumulan-pergumulan yang sedang Anda hadapi. Baik sahabat itu, kami ingin mencoba menghadirkan rangkaian gedung-gedung indah yang diharapkan kiranya bisa menghibur hati sahabat, juga bisa menenangkan hati pikiran Anda sehingga Anda tetap enjoy di dalam Tuhan tentunya dalam menghadapi segala tekanan hidup. Ada banyak tantangan yang harus kita lewati dalam hidup kita sahabat itu. Mari kita tetap belajar untuk mengerti bahwa sesungguhnya alasan dari semuanya itu adalah ya, kita ingin belajar dekat dengan Tuhan. Kita ingin terus mendengar suaranya, suara Tuhan yang begitu lembut memanggil kita. Sahabat itu, jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang masih Tuhan beri. Mari kita dengarkan beberapa pujian yang akan hadir berikut ini, yang kiranya benar-benar bisa menghibur hati sahabat. Alasanku hidup, yang nanti dirangkai dengan pergi untuk kembali. Selamat sore dan

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Baik, sahabat Iktus, siapapun Anda yang sore ini sedang bergabung bareng bersama kami di 96.5 FM. Ya, sahabat Iktus, Anda mungkin yang saat ini sedang tertegun di tengah-tengah pekerjaan yang sedang Anda hadapi. Mungkin Anda berpikir, kenapa ya aku tidak bisa seperti mereka? Bahkan kalau kita membaca firman Tuhan di Perjanjian Lama, banyak orang-orang yang begitu luar biasa yang dipilih oleh Tuhan.

kita melihat semuanya ya dengan benar-benar mengandalkan kekuatan Tuhan. Sahabat Iktus, mungkin kita tidak termasuk orang pilihan yang dipercayakan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang khusus dari Tuhan. Tetapi sahabat Iktus, perlu kita pahami bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu mengasihi Tuhan. Nah, sahabat Iktus, Tuhan tahu apa yang terbaik bagi kita dan Ia mendatangkan kebaikan bagi kita. Tetapi kita harus berani melangkah, semakin giat dan terus belajar, bahkan melibatkan Tuhan, maka kita akan memperoleh hasil yang terbaik. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita belajar juga menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Sebab itu jangan sia-siakan waktu dan kesempatan yang Tuhan beri. Mari kita belajar memahami dan merasakan bahwa semuanya hanya karena anugerah Tuhan.

Anugerahnya, anugerahnya melayakkan kita yang tidak layak. Anugerahnya menyanggupkan kita untuk hidup dalam kebenaran. Mari syukuri anugerahnya yang besar. Mari angkat kedua tangan kita dan sama-sama nyanyikan.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Kalkun siapa? Emang kakak piara kalkun?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung. Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun, ampun kak. Iya ngerti. Kakak pengen bihun. Yang pedes atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Baik, sahabat-sahabat, ikhtus dimanapun sahabat berada. Bahkan siapapun yang sore ini sedang gabung bareng bersama kami di Simfoni Kasih. Sahabat ikhtus, bila saat kita sedang terpuruk karena mengalami kegagalan dalam bisnis atau karier, janganlah kita putus asa dan kecewa. Tetapi marilah kita introspeksi. Jangan-jangan bukan jalan Tuhan yang kita lalui, atau mungkin kurang gigih selama ini dalam bekerja, dan mungkin juga kurang perhitungan, dan mungkin juga kurang strategi. Maka marilah tetaplah berusaha berdasarkan hikmat Tuhan. Baik, sahabat itu semuanya, akhirnya sampai di sini dulu perjumpaan kita di Simfoni Kasih untuk edisi sore hari ini. Berdoa sahabat-sahabat ikhtus, kiranya senantiasa diberi kekuatan dan hikmat Tuhan untuk senantiasa berjalan sesuai jalur dan kehendak Tuhan. Selamat sore, segera kita jelang menuju pukul 16.00. Setelah itu Wiwi segera mundiri dari ruang sisi Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Hazelbuzz ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, ikutu sahabat Anda. Zoom, suara orang-orang muda, dahsyat banget.

0: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
1: Aku ambil ya.
0: Tapi kan itu bukan sampah kita.
1: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
0: Iya ya, jadi bersih.
1: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
0: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
2: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
3: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sahabat Kecil Iktus, kali ini kita akan mendengarkan sebuah dongeng dengan judul Pangeran Paling Tampan yang kakak ambilkan dari majalah Bobo. Selamat mendengarkan.

0: Seorang pangeran bernama Pangeran Jatmiko berasal dari negeri pasir emas. Sangat terkenal karena wajahnya yang tampan sekali. Akan tetapi, Pangeran Jatmiko ini mempunyai saingan loh. Namanya Pangeran Ramadi dari negeri Teluk Dalam, yang tidak kalah tampannya dengan Pangeran Jatmiko. Nah, inilah yang membuat iri hati Pangeran Jatmiko. Ia tidak senang kalau ada pangeran yang lebih tampan lagi. Ia iri jika ada orang yang lebih mengagumi Pangeran Ramadi daripada dirinya. Ketika Pangeran Jatmiko memanggil ahli sihir istana. Aku ingin menjadi yang tertampan di dunia, kata Pangeran Jatmiko kepada ahli sihir itu. Carikan cara agar aku bisa melebihi Pangeran Ramadi.
1: Pangeran, dengan ilmu sihir, hamba hanya bisa menukar wajah pangeran dengan wajah Pangeran Ramadi,
0: kata ahli sihir itu.
2: Maksudnya?
0: Tanya Pangeran Jatmiko kurang jelas.
1: Begini pangeran,
0: ahli sihir mulai menjelaskan maksudnya.
1: Wajah pangeran akan berubah menjadi wajah Pangeran Ramadi, dan sebaliknya, wajah Pangeran Ramadi akan berubah menjadi wajah pangeran.
2: Apa tidak ada jalan lain?
0: Tanya Pangeran Jatmiko lagi.
1: Ampun pangeran, hanya itulah yang dapat hamba lakukan dengan ilmu yang hamba miliki.
0: Pangeran Jatmiko berpikir beberapa saat sebelum mengambil keputusan.
2: Baiklah, aku setuju. Kapan kau dapat memulainya?
1: Paling cepat minggu depan, pangeran. Hamba harus menyiapkan bahan-bahan ramuannya.
0: Lalu ahli sihir istana mulai mengerjakan segala sesuatu. Ia menyiapkan semua bahan langka untuk ramuannya. Wajah Pangeran Jatmiko kemudian ditaburi ramuan itu. Setelah itu wajah pangeran ditutupi dengan topeng emas. Ahli sihir istana lalu mengacungkan tongkat ajaibnya ke wajah Pangeran Jatmiko.
1: Pangeran, topeng ini dapat dibuka besok setelah matahari terbit ya.
0: Ujar ahli sihir.

0: Terdengar teriakan Pangeran Jatmiko dari dalam kamar. Pangeran Jatmiko melihat wajahnya di cermin. Wajahnya tidak setampan sebelumnya, tetapi malah berubah menjadi buruk sekali. Ahli sihir istana yang berada di sebelahnya benar-benar bingung dan ketakutan.
1: Tidak mungkin, seharusnya tidak begini. Aduh, gimana ini?
0: Katanya heran dengan suara bergetar.
2: Cepat kembalikan wajahku seperti semula. Kalau tidak, kau akan kupenjara seumur hidup.
0: Bentak Pangeran Jatmiko.
1: Baik, Pangeran, baik. Hamba akan kembalikan wajah Pangeran seperti semula.
0: Kata ahli sihir istana ketakutan. Sementara itu di negeri Teluk Dalam diadakan pesta besar-besaran. Tidak seorang pun yang tahu untuk apa pesta tersebut diadakan kecuali keluarga Pangeran Ramadi. Penyebab pesta itu bermula ketika pada suatu pagi Pangeran Ramadi bercermin. Ramadi bercermin sebelum ia mengenakan topengnya. Ya, selama ini Pangeran Ramadi memang memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang cacat karena luka bakar. Topeng itu begitu sempurna sehingga tidak ada yang tahu kalau ia sebenarnya memakai topeng. Itu Pangeran Ramadi menatap cermin dengan tidak percaya. Wajahnya tidak cacat lagi seperti sebelumnya, tetapi berubah menjadi tampan. Sementara di negeri pasir emas, ahli sihir istana tidak berhasil mengembalikan wajah Pangeran Jatmiko seperti semula. Kini menjalani hidup di dalam penjara istana seumur hidup. Sementara Pangeran Jatmiko harus membiasakan diri memakai topeng untuk menutupi wajahnya yang buruk rupa. Ia menyesal sepanjang hidupnya akan keserakahan, keinginan untuk lebih tampan lagi, padahal sebetulnya ia adalah seorang pangeran yang tampan. Tetapi apa yang terjadi? Semua sudah menjadi bubur dan tidak bisa dikembalikan.

sahabat kecil Iktus, mari kita belajar untuk mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan dalam diri kita. Karena dengan itu, kita akan merasakan sukacita dan kebahagiaan karena Tuhan sudah memberikan keunikan masing-masing pada diri kita. Belajarlah selalu bersyukur kepada Sang Pencipta yang sudah menciptakan kita segambar dan serupa dengannya. Sampai jumpa di dongeng berikutnya. Shalom.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk-pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang, WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: Ayah, minggu ini kita liburan kemana nih?
1: Mana ayah tahu, sana tanya ibu aja.
0: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
2: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
0: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
2: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
0: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
2: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
0: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio itu sih ya?
2: Itu sudah tahu.
1: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30 di radio kesayangan kita 96.5 FM, itu sahabat Anda.
3: Happy Kids, Happy Kids, Happy Kids, hore!

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ektus, sahabat Anda.
1: Senang berjumpa di dalam program Youth for Christ. Tema permenungan kita pada hari ini adalah dipanggil untuk memberkati, yang diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9. Namun sebelum kita kembali merenungkan sabda Tuhan, mari bersama kita berdoa memohon pimpinan dan hikmat dari Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur sebab cinta kasih-Mu terus menyapa kami. Dengan hangatnya sang mentari pagi, kami merasakan bahwa Tuhan sungguh dekat bersama dengan kami. Untuk itu, sebelum kami melakukan setiap aktivitas kami, kami ingin mendasarinya dengan kembali membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Dan biarlah sabda ini menjadi sumber kekuatan kami dalam kami menjalani kehidupan kami hari lepas hari. Bersabdalah ya Tuhan di tengah-tengah kami, sebab setiap kami sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah muda, pembacaan kita diambil di dalam 1 Petrus pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-9 yang berkata demikian. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati. Kaulah muda, sebuah novel berjudul Cry in the Beloved Country adalah sebuah novel klasik karya Alan Paton yang berlatar belakang tentang Afrika Selatan pada masa era apartheid. Nah, novel ini menggambarkan konflik sosial, rasial, dan juga moral melalui perjalanan para tokohnya. Nah, secara khusus seorang pendeta tua pedesaan bernama Stephen Kumalo, ia datang ke kota besar untuk mencari putranya yang sedang membantu menyelesaikan permasalahan adiknya. Namun ternyata putranya ini sedang menghadapi persidangan atas pembunuhan seorang pria kulit putih yang ironisnya sangat peduli terhadap penderitaan penduduk asli dari Afrika Selatan. Ia juga harus berhadapan dengan ayah dari sang korban. Nah, di tengah tragedi dan perbedaan sosial yang terjadi, kedua ayah ini mengalami perjalanan panjang untuk sampai pada rekonsiliasi. Bukan hanya di antara mereka, melainkan juga di dalam diri mereka sendiri. Nah, kaulah muda, surat Petrus juga mengingatkan kepada setiap kita untuk hidup di dalam kasih, kesatuan, serta perdamaian. Meskipun kita seringkali menghadapi konflik dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Sebaliknya, kita perlu berusaha untuk hidup damai dan menghindari melukai orang lain. Tuhan menginginkan kita hidup dalam kasih dan merasakan damai sejahtera dari Tuhan yang memelihara hidup kita. Nah, kaulah muda, seringkali banyak hal membuat kita memperlakukan orang lain bukan sebagai sesama kita, melainkan musuh yang mengancam keberadaan kita. Kita berusaha menyingkirkan orang lain demi kesejahteraan diri kita sendiri. Karena itulah, kedamaian semakin jauh dari hidup dan dunia ini. Maka kaulah muda, ingatlah bahwa Tuhan memanggil kita untuk memberkati dan mengasihi orang lain. Maka mari jadikan ini sebagai sebuah tujuan hidup di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan kiranya permenungan ini boleh terus mengingatkan kita bagaimana kita harus hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Untuk itu, mari bersama kita kembali akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Bapa. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, terima kasih ketika Tuhan mengingatkan setiap kami supaya hidup kami tidak jatuh di dalam keegoisan. Kami diingatkan Tuhan bagaimana hidup kami harus menjadi berkat Untuk itu, mampukanlah kami supaya kami terus dapat memberkati lewat kehadiran kami. Ajarlah kami, bimbing kami, dan tuntun kami supaya kami dapat mengendalikan emosi dan juga keegoisan kami. Supaya kami terus dapat menyatakan kasih dimanapun Tuhan menempatkan kami. Terima kasih untuk sabdamu yang telah Engkau taburkan di dalam setiap hati kami. Inilah doa dan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam satu nama, yakni Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kaulah muda, demikian permenungan kita hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Sampai jumpa.

0: anak-anak muda.
1: The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Firman Tuhan hari ini diambil dari Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Hai hai, shalom, selamat sore Zoomer semuanya. Jumpa kembali ya bareng Febrian di program acara kesayangan kita. Apalagi kalau bukan Zoom, Zona Orang-Orang Muda, Dahsyat Man. Oke, bersyukur banget ya dan bahagia di edisi hari Kamis 20 Agustus 2026. Senang banget Febrian bisa menemani kembali di program acara kesayangan kita ya, Zoom, Zona Orang-Orang Muda, khusus untuk Zoomer semuanya yang bakal nemenin Anda semua dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Dan hari Kamis ini ya, kita bakal muterin 100% lagu mancanegara. Jadi untuk Zoomer semuanya yang mau request lagu hits mancanegara ya, lagu luar negeri yang favorit dari Zoomer semua maupun sahabat Iktus, boleh banget gabung di sore ini bareng Febrian ya. Karena Anda request pasti kita puterin ya. Mau request kirim salam atau sharing di sore hari ini bareng Febrian, boleh banget ya. Nanti kita bakal bahas bareng-bareng, misalnya kalau ada sharing ya, atau Anda ingin info up to date, nanti kita juga bakal kasih info up to date untuk Zoomer semuanya ya. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di 96.5 FM. Untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk kirim salam atau request, boleh banget ya, gabung yuk di nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa untuk Zoomer semua follow ya Instagram kami di @iktusfm, serta kunjungi website kami di www.iktusfm.com. Oh ya, mau informasiin juga ini untuk Zoomers ya. Mungkin ada rencana weekend nanti mau pergi kemana, keluar kota ya begitu, tapi ingin stay tune di 96.5 FM, Anda jangan khawatir ya. Kali ini kita sudah ada aplikasi radio streaming di Google Play Store ya. Jadi teman-teman semua bisa langsung download di Google Play Store ya, dengan cara ketik saja Iktus FM Streaming. Jadi bisa langsung dengerin ya Iktus FM dimanapun dan kapanpun, tentunya dengan musik-musik terkini dan juga info-info kabar yang sangat memberkati untuk Anda semuanya ya. Oke, kita back to song sambil menunggu Zoomer semua dan sahabat Iktus yang mau gabung di sore ini ya. Kali ini kita sudah siapkan satu lagu dari Cece Winans dengan judul Goodness of God, spesial untuk Zoomer semuanya. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune bareng Brian di Zona Orang-Orang Muda ya, sampai nanti jam 6:30 malam.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari untuk para deposan, dapatkan kartu Batari prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 168 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999.

0: akun siapa? Emang kakak piara kamu?
1: Ih, sabun, Den.
0: Oh, Eyang Kakung barusan pergi sama Yangti.
1: Sabun, Deni, sabun. Makanya kalau di rumah itu jangan suka dengerin musik pakai headset. Apalagi keras-keras gitu. Kamu tahu gak sih bahayanya? Telinga kita jadi mendengung, bisa tuli. Jika sambil mengemudi bisa kecelakaan. Telingamu itu bisa kelelahan, infeksi telinga dan juga kerusakan otak. Tahu gak sih?
0: Ampun kak, iya ngerti. Kakak pengen bihun, yang pedas atau enggak?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
4: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
3: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.
5: Adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
6: Emang kita ke Semarang berapa lama?
7: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
6: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
8: Rumah makan Apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707

96.5 FM Iktu sahabat Anda. Oke, selamat sore untuk sahabat Iktus dan juga Zoomer semua di sore hari ini ya. Masih bareng Brian Kurnia ya, sampai nanti jam 6:30 malam ya di program acara Zoom Zona Orang-Orang Muda Dahsyat Men. Oke. Kali ini kita bakal ngasih informasi ya tentang traffic terkini di Kota Semarang. Jam 17.30 menit tepat ya untuk Zoomer semuanya. Mungkin ada yang lagi prepare begitu dari kantor mau pulang. Kali ini kita bakal ngasih info terkini ya tentang lalu lintas di Kota Semarang. Spesial untuk Zoomer semuanya, jadi stay tune ya. Kali ini kita bakal bahas dulu ya dari Semarang Barat kali ya. Oke, untuk Zoomer semuanya, dari simpang SI Tol Krapia ya di Semarang Barat ini terpantau ramai lancar di kedua sisi ya, baik dari arah Kendal menuju ke Kota Semarang maupun dari arah Jalan Siliwangi menuju ke pintu masuk Tol Krapia maupun ke arah Kendal nih Zoomer ya. Next, kita bakal bacain juga ya info terkini di simpang Kalibanteng ya. Tepatnya di Jalan Budarang Kalibanteng ya, dari arah dari arah Krapia di barat menuju ke Jalan Arteri maupun ke Jalan Jenderal Sudirman maupun ke arah Jalan Pamularsih Raya, ini juga terpantau agak sedikit ramai ya Zoomers ya, jadi stay tune, hati-hati, patuhi terus peraturan lalu lintas begitu ya Zoomers ya. Next, kita bakal pindah ya dari Semarang Barat ke arah Tugu Muda di Kota Semarang ya. Dari arah Jalan Pemuda nih Zoomers ya, dari depan Balai Kota menuju ke arah Jalan Pandanaran maupun ke Jalan Dr. Sutomo ini terpantau macet ya. Bisa jadi karena jam pulang kerja ya, atau mungkin lagi banyak ya berbondong mau healing ke pusat perbelanjaan ya di area dekat Jalan Pemuda ya. Hati-hati dan juga terus stay safe untuk Zoomer semuanya. Next, kita beralih. Kali ini Febrian bakal bergeser ke masih ke tengah Kota Semarang ya. Dapat kami informasikan untuk Zoomer semuanya di Jalan Simpang 5 dari arah Jalan Pandanaran menuju ke Gajah Mada maupun ke Jalan Ahmad Yani ya ke arah timur, ini terpantau agak sedikit tersendat ya di depan Masjid Baitur Rahman ya. Jadi untuk Zoomer semuanya, hati-hati, kurangi kecepatan begitu ya, karena terpantau agak sedikit ramai ya di jam pulang kerja begitu Zoomers. Nah, dari arah Jalan Ahmad Yani ini terpantau ya di simpang Kimangun Sarkoro atau ke arah stadion begitu, terpantau lancar ya di kedua sisi. Baik, untuk Zoomer semuanya yang menuju ke arah timur ya, dari Jalan Brigjen Sudiarto menuju ke Jalan Supriyadi maupun terus ke arah timur menuju ke arah Meranggen, ini terpantau agak sedikit tersendat ya dari arah exit tol Gayam Sari begitu menuju ke Jalan Supriyadi maupun ke jalan ke arah timur ya, ke arah Meranggen, ini juga terpantau agak sedikit tersendat begitu ya. Tapi dari arah timur menuju ke pintu masuk tol Gayam Sari ini terpantau ramai lancar nih Zoomers. Oke, kita bergeser lagi ke perbatasan timur ya di Kota Semarang, tepatnya di simpang Pucang Gading. Dari arah selatan yaitu Jalan Saruedi Wibowo menuju ke Brigjen Sudiarto ke arah kota maupun ke arah timur, ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah timur, dari arah Meranggen menuju ke Kota Semarang, ini agak sedikit ramai ya. Jadi himbauan untuk Zoomer semua, hati-hati di jalan dan kurangi kecepatan gitu ya. Oke, kita bergeser ke ruas tengah. Dapat kami informasikan untuk Zoomers dan sahabat Iktus di Jalan Flyover Jatinggaleh, begitu ya. Di Flyover Jatinggaleh agak ada sedikit kemacetan ya di tanjakan menuju ke Gombel. Mungkin agak sedikit ada trouble di jalan begitu ya. Hati-hati untuk Zoomer semuanya. Dan juga dari arah barat ya. Dari arah selatan, turunan Gombel
baru menuju ke Jalan Teuk Umar menuju ke arah kota ini juga terpantau ramai lancar ya sumbernya. Oke, saatnya kita beralih ke selatan Kota Semarang ya. Tepatnya di area Jalan Banyumanik ya, area daerah Banyumanik. Dapat kami informasikan untuk Zoomers di Jalan Setiabudi, tepatnya di exit tol Serondol dari arah utara begitu ya, dari arah Jalan Setiabudi menuju ke pintu masuk tol Serondol maupun ke arah Ungaran ke arah selatan ini terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari arah selatan di Jalan Anton Sujarwo maupun dari arah Ungaran menuju ke Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar. Dan terakhir pantauan terkini dari Jalan Karanganyar. Dari Jalan Karangrejo Raya ya Banyumanik atau tepatnya di simpang Terminal Banyumanik ya. Dapat kami informasikan kepada sumber dari arah timur dari arah Jalan Karangrejo Raya menuju ke arah Ungaran maupun ke arah Kota Semarang ini juga terpantau ramai lancar ya. Sedangkan dari Jalan Anton Sujarwo menuju ke arah Budak Payung atau ke Perintis Kemerdekaan terpantau ramai lancar di kedua sisinya. Oke, itu dia Zoomers ya, informasi tentang pantauan terkini lalu lintas ya, langsung dirujuk dari situs www.pantosemar.semarangkota.go.id. Jadi semoga menambah informasi untuk Zoomers semua dan sahabat Iktus, dan harapannya hati-hati di jalan, patuhi peraturan lalu lintas ya, jangan lupa mengenakan sabuk pengaman, hati-hati terus di jalan karena keluarga menanti di rumah. Oke, kita back to song ya sambil menunggu Zoomer semua untuk bergabung atau sahabat Iktus yang mau request, kirim salam atau mau sharing di sore ini bareng Febrian sampai nanti jam 6:30 ya. Anda langsung gabung aja ke nomor WA kami di 081745-0596. Dan jangan lupa juga follow ya Instagram kami di @iktusfm. Oke, kita back to song, satu lagu dari Tame Impala featuring Jenny dengan judul Dracula, spesial untuk Zoomer semuanya. So stay tune di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Salma baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, masih di Zoom zona orang-orang muda. Dahsyat men. Oke, thank you banget ya untuk Zoomers dan sahabat Iktus yang stay tune ya di 96.5 FM. Satu lagu dari apa tadi ya artinya? Dari The Weeknd dengan judul Save Your Tears sudah dimunculin ya untuk Zoomers semua di sore hari ini. Bakal nemenin sore hari Zoomers semua ya sampai nanti jam 6:30. Nah, mau nyapa-nyapa dulu kali ya untuk Zoomers yang mungkin lagi persiapan pulang dari kantor ya habis lembur. Cie, semangat ya bro ya and sis. Yang habis kerja, semangat terus ya. Semoga kerjanya jadi berkat ya. Dan hati-hati pulangnya. Semoga sampai di rumah dengan selamat begitu ya. Untuk Zoomer semua mungkin di sore ini yang lagi nongkrong, nongkrong seru bareng teman-teman ya. Ditemenin di 96.5 FM zona orang-orang muda tentunya dengan hits music manca sampai nanti 6:30 malam ya. Oke, soalnya di segmen ketiga kali ini kita bakal bahas ya topik terkini untuk Zoomer semuanya di Gen Z dan juga Gen Millennial begitu, tentang lifestyle ya. Tentang gaya hidup begitu ya Zoomers ya. Oke, dari laman kompas.com nih ya. Ini jangan hanya jaga pola makan tapi hubungan sosial juga perlu dirawat ya bro and sis. Nah, menjaga pola makan dengan cara rutin makan makanan sehat, kemudian menjaga kesehatan dengan berolahraga dan juga memiliki waktu istirahat yang cukup, ini kerap kali ya dianggap menjadi kunci untuk hidup yang lebih sehat dan juga lebih berkualitas ya Zoomers ya. Tentu setuju dong ya. Tapi ini Zoomers ya, ada satu hal yang gak kalah penting untuk kita perhatiin nih. Nah, yaitu hubungan sosial dengan orang-orang di sekitar kita begitu ya. Karena nih bro and sis ya, jadi hubungan yang sehat ini baik dengan pasangan, dengan keluarga, saudara maupun teman itu ternyata berkaitan dengan kesehatan kita nih ya Zoomers ya. Nah, melansir dari situs Women's Health ini ternyata ada tinjauan meta analisis ya, menemukan bahwa orang dengan hubungan sosial yang lebih kuat ini memiliki kemungkinan resistensi hidup 50% lebih tinggi dibandingkan mereka yang memiliki hubungan sosial lebih rendah begitu ya. Jadi kita harus makin aktif begitu ya, jangan alasannya kita ekstrovert lah, kita introvert, jangan ya. Tapi kita harus membina relasi, komunikasi begitu ya dengan orang-orang sekitar kita nih Zoomers. Karena ingat ya, kita tuh manusia adalah makhluk sosial ya. Kita gak bisa apa-apa sendiri begitu ya. Kita pasti butuh orang lain juga. Nah, dari situlah kita harus pentingnya membangun hubungan sosial yang lebih baik begitu ya. Ada juga nih ya, dokter dan penulis longevity made simple yaitu Sat Marfasti ini mengatakan bahwa hubungan sosial bahkan dapat mempengaruhi kesehatan hingga tingkat biologis dan psikologi kita. Oke, banget ya. Jadi statementnya adalah orang-orang berpikir tensi tinggi, kadar kolesterol adalah hal yang mengukur kesehatan mereka, tapi mereka mengabaikan fakta tentang hubungan dalam hidup ini juga membentuk kesehatan loh Zoomers ya. Nah, jadi hubungan sosial ini berkaitan dengan kesehatan ini karena ada penelitian juga ya selama beberapa tahun menunjukkan bahwa adanya kaitan yang sangat erat begitu ya antara hubungan sosial dengan juga kesehatan nih. Nah, sebaliknya ketika ada isolasi sosial itu menimbulkan rasa kesepian, anxiety begitu ya, bahkan hidup sendiri itu gak enak banget ya bro and sis ya. Kita memang butuh teman gitu, butuh sosial itu penting banget begitu ya. Dan itu juga penelitian hasilnya yaitu sang dokter Mas Fati itu tadi ya, sekaligus memberikan referensi yaitu hubungan sosial itu bukan hanya soal angka ataupun teka-teki, tapi bagaimana membina hubungan sosial yang baik serta memberikan salah satu hidup yang saling melengkapi. Nah, ternyata penting banget ya sob, semakin terhubung seseorang ini baik dari bagian pasangan ya, baik itu keluarga, teman, saudara maupun bagian dari relasi, baik itu teman kuliah, teman kantor, teman kerja, ini bisa meningkatkan
kesehatan kita begitu ya, karena adanya efek psikologis ya, efek bahagia begitu ya, hubungan yang positif dari segi sosial begitu. Ada juga ya, bukan sekedar membuat bahagia nih Sumers, hubungan yang sosial, hubungan sosial yang positif itu ternyata dapat memberikan manfaat yang lebih luas ya, daripada sekedar merasa ditemani ataupun merasa gak kesepian begitu ya. Tapi studi yang diterapkan oleh Midlife in the United States ini menemukan bahwa orang dengan hubungan positif ini memiliki lebih sedikit keterbatasan fungsi dan umur yang lebih panjang serta menunjang kesehatan psikologi. Wah, itu juga ya, ternyata penting banget ya Zoomers ya. Ada juga nih ya, studi dari Schwartz ini mengatakan orang yang memiliki hubungan positif ditemukan lebih jarang terkena penyakit peradangan maupun serangan jantung, stroke maupun cancer. Wah, ternyata ada penelitiannya ya Sob ya. Dan penelitian itu diselenggarakan pada studi 2019 ini menemukan beberapa DNA ya melindungi ujung kromosom pada orang yang memiliki koneksi sosial ataupun hubungan sosial yang lebih baik daripada dengan orang yang cenderung berisolasi diri. Wah, ternyata memiliki dampak yang sangat signifikan begitu ya Zoomers ya. Nah, bagaimana dengan Zoomers semua? Apakah cenderung introvert, antisosial, ataupun mungkin Zoomers semua sangat apa ya? Sangat sosial begitu ya, sangat ekstrovert. Nah, boleh banget untuk Zoomers semua yang mau gabung untuk kirim salam ataupun sharing request lagu, boleh banget, atau mau sharing tentang hubungan sosial, Anda bisa langsung gabung aja ke nomor WA kami ya di 081-745-0596. Nah, untuk Zoomers, Bro and Sis yang beautiful, ini ada satu lagu dari Ed Sheeran featuring Kelly dengan judul Beautiful People. Spesial untuk Zoomers semuanya ya, Bro and Sis yang beautiful. Stay tune terus di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

0: bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Suna 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM itu sahabat Anda. 90 menit di Suna 90. Nostalgia bersama semasa SMA.
1: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
2: Aku ambil ya.
1: Tapi kan itu bukan sampah kita.
2: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
1: Iya ya, jadi bersih.
2: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
1: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
3: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
4: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap!
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
6: Bu, Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
7: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
6: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
7: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
6: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
7: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
8: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Hizumers, ada yang baru nih.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
0: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
0: berarti. Jadi, ikutin terus ya, Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom, Zoom,

96.5 itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semua yang masih stay tune di 96.5 FM itu sahabat Anda ya. Tadi sudah diputerin ya lagu dari Post Malone dengan judul Circle, spesial untuk Zoomer semuanya. Nah, kali ini kita bakal bacain request yang sudah masuk di nomor WA Iktus FM ya, di 081-745-0596. Ya, ya, pertama ada Bagus di Gayam Sari, request lagu Major Lazer dengan judul Lean On, tadi sudah diputerin ya. Untuk Mas Bagus di Gayam Sari, thank you banget sudah gabung. Next ada Chandra di Rogojembangan, tadi request lagu Bruno Mars yang Treasure, sudah diputerin ya. Jadi semoga gak ketinggalan ya, stay tune terus. Next ada Caca, Caca ini ada di Ngalian ya, request lagu Marshmello yang Happier atau Shawn Mendes yang It's Be Okay, spesial untuk Kak Brian yang lagi siaran dan untuk Sumer semuanya. Oke, okay. Thank you banget ya. Ini requestnya, salamnya banyak banget ya. Ini yang penting udah disiapin dulu ya requestnya ya. Untuk salamnya, thank you banget sudah gabung. Ada Chandra di Pedurungan juga nih ya, baru masuk. Request lagu dari Ed Sheeran. Tadi sudah diputar ya, Beautiful People. Thank you banget sudah stay tune. Next di sini ada juga Robert ya di Banyumanik. Requestnya lagu Arctic Monkey yang Apa Aja untuk Kak Brian, semangat siarannya. Oke, okay, thank you banget ya sudah gabung di nomor WA Zoomer semuanya ya. Untuk Zoomer semua yang mau gabung untuk request lagu boleh banget atau kirim salam ya di 081-745-0596. Oke, okay. It's To Be Okay dari Shawn Mendes, kami puterin ya untuk Zoomer semuanya. Stay tune terus di 96.5 FM, itu sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda. Oke, thank you banget untuk Zoomer semuanya ya. Satu lagu dari Shawn Mendes dengan judul It's Be Okay sudah dimunculinya untuk Zoomer semuanya. Thank you banget sudah bergabung dan stay tune dari jam 5 sore sampai jam 6:30 malam ya. Gak kerasa banget ya guys ya, 90 menit ya Febrian sudah menemani Zoomer semuanya. Thank you banget ya untuk Zoomer semua yang sudah stay tune ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ataupun request yang belum diputer ya, salam-salam yang belum disampaikan. Tapi jangan khawatir ya Zoomers ya, kita bakal ketemu di program acara Zoom setiap Senin sampai Sabtu jam 5 sore hingga jam 6:30 malam ya. Jangan lewatkan karena sesaat lagi akan ada firman untuk Anda dan juga siaran langsung streaming jalan pulih untuk Zoomer semuanya dan sahabat Iktus. Oke, thank you banget. Akhir kata saya Febrian mohon pamit. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati. Satu lagu dari Elevation Worship sebagai penutup kebersamaan kita ya di malam hari ini. Thank you banget. Saya Febrian mohon pamit undur diri. Thank you dan Tuhan Yesus memberkati.

seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini.

Shalom sahabat Iktus. Apa kabar sahabat Iktus dimanapun berada? Senang sekali pada kesempatan ini kita boleh bersama-sama dalam renungan di Radio Iktus. Saya percaya dimanapun sahabat Iktus berada saat ini, mungkin sedang berada di rumah, sedang bekerja, sedang dalam perjalanan, sedang beristirahat, atau mungkin sedang menghadapi pergumulan kehidupan. Tuhan tetap hadir dan tetap bekerja dalam kehidupan kita. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema yang sangat indah, tetapi sekaligus sangat penting untuk kehidupan kita sebagai orang percaya. Tema kita adalah dipanggil untuk merdeka, dipelihara untuk melayani. Tema ini kita renungkan berdasarkan Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Sahabat Iktus, kita hidup di sebuah bangsa yang sangat menghargai kemerdekaan. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia telah mengalami kemerdekaan. Kita dapat menjalani kehidupan tanpa berada di bawah penjajahan bangsa lain. Tetapi ada satu pertanyaan yang lebih dalam. Apakah setiap orang yang hidup secara bebas benar-benar sudah merdeka? Seseorang mungkin bebas bepergian, tetapi hatinya terikat oleh kepahitan. Seseorang mungkin bebas berbicara, tetapi hidupnya dikuasai oleh ketakutan. Seseorang mungkin memiliki banyak harta, tetapi hatinya diperbudak oleh keserakahan. Seseorang mungkin terlihat sukses, tetapi hidupnya terikat oleh dosa. Karena itu, kemerdekaan yang paling dalam bukan sekedar bebas dari penjajahan manusia. Kemerdekaan yang sejati adalah dibebaskan oleh Kristus dari kuasa dosa, sehingga kita dapat hidup bagi Allah. Dan lebih jauh lagi, kemerdekaan Kristen bukanlah kebebasan untuk hidup sesuka hati. Kita dibebaskan supaya dapat melayani. Itulah yang akan kita renungkan hari ini. Sahabat Iktus, mari kita membuka hati kita untuk mendengarkan suara Tuhan melalui perenungan pada saat ini. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah ini. Di tengah berbagai kesibukan, pergumulan pekerjaan, tanggung jawab, dan persoalan kehidupan, Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk berhenti sejenak dan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, kami datang bukan karena kami sudah sempurna. Kami datang karena kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan firman-Mu untuk menuntun langkah kami. Kami membutuhkan Roh Kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami. Pada saat ini, ketika firman-Mu akan kami renungkan, berbicaralah kepada kami secara pribadi. Jika hati kami yang sedang lelah, Engkaulah Allah yang mampu untuk menguatkan kami. Jika hati kami yang sedang takut, mari Tuhan Engkau tenangkan. Jika ada hati yang sedang terikat oleh dosa, bebaskanlah. Jika ada hati yang sedang kehilangan arah, tuntunlah kembali. Dan ajarlah kami untuk memahami bahwa kemerdekaan yang Engkau berikan bukanlah kesempatan untuk hidup bagi diri sendiri, tetapi kesempatan untuk hidup bagimu dan melayani sesama. Kiranya firman-Mu menjadi berkat bagi setiap sahabat Iktus yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Iktus, mari kita membaca firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah kita semua yang membaca, merenungkan, bahkan menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan kembali Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Ayat ini dimulai dengan sebuah pernyataan yang sangat kuat, supaya kita sungguh-sungguh merdeka,
Kristus telah memerdekakan kita. Perhatikan kalimat tersebut. Kemerdekaan bukan semata-mata hasil usaha manusia. Kemerdekaan adalah karya Kristus. Paulus tidak berkata, berusahalah supaya kami menjadi merdeka, atau berusahalah supaya kamu menjadi merdeka. Paulus berkata, Kristus telah memerdekakan kita. Inilah dasar iman Kristen. Kita tidak menyelamatkan diri kita sendiri. Kita tidak membebaskan diri kita sendiri dari dosa. Kita tidak dapat menjadi benar di hadapan Allah karena kemampuan kita, melainkan Kristuslah yang datang kepada manusia. Kristuslah yang mati di kayu salib. Kristuslah yang bangkit. Dan melalui karya Kristus, maka manusia menerima kemerdekaan sejati. Sahabat Iktus, mari kita melihat bagian pertama, yakni Kristus telah memerdekakan kita. Ada dua hal penting yang perlu kita pahami. Pertama, kemerdekaan adalah pemberian Kristus. Kemerdekaan rohani bukan sesuatu yang kita beli, bukan sesuatu yang kita peroleh karena kita lebih baik daripada orang lain, bukan karena kita lebih rajin beribadah, bukan karena kita memiliki jabatan pelayanan, bukan karena kita sudah lama menjadi orang Kristen. Kemerdekaan itu adalah anugerah Kristus yang mengerjakannya. Karena itu, kita menyadari bahwa kita telah dibebaskan oleh Kristus. Respon kita bukan kesombongan. Respon kita adalah ucapan syukur. Kita berkata, Tuhan, terima kasih. Aku yang dahulu terikat, Engkau telah bebaskan. Sahabat Iktus, mungkin ada orang yang sedang mendengarkan renungan ini dan berkata, saya sudah lama menjadi orang percaya, tetapi saya masih merasa terikat. Mungkin terikat oleh masa lalu, terikat oleh rasa bersalah, terikat oleh kebencian, terikat oleh kepahitan, terikat oleh ketakutan, terikat oleh dosa tertentu yang terus berulang. Hari ini firman Tuhan mengingatkan, Kristus datang untuk memerdekakan. Kemerdekaan itu bukan berarti kita tidak pernah lagi menghadapi pergumulan. Kemerdekaan berarti kita tidak lagi harus menjadi budak dosa. Dosa tidak lagi menjadi tuan atas hidup kita, melainkan Kristuslah Tuhan kita. Bagian yang kedua, kemerdekaan bukan berarti hidup tanpa Tuhan. Sahabat Iktus, hal ini menjadi satu hal yang penting. Dunia sering memahami kebebasan sebagai saya bebas melakukan apa saja. Ini hidup saya. Saya berhak menentukan semuanya sendiri. Tetapi Alkitab memberikan pengertian yang berbeda. Kemerdekaan Kristen bukan artinya saya bebas melakukan apa yang saya mau. Kemerdekaan umat Tuhan adalah saya bebas melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan. Perbedaannya sangat besar. Orang yang belum memahami kemerdekaan Kristen akan berkata, saya bebas mengikuti keinginan saya. Hatiku adalah rajaku. Tetapi orang yang telah mengalami kemerdekaan Kristus berkata, saya bebas mengatakan tidak kepada dosa dan mengatakan ya kepada kehendak Tuhan. Itulah kemerdekaan sejati. Paulus melanjutkan, karena itu berdirilah teguh. Inilah bagian yang secara umum adalah bagian yang kedua ya. Paulus berkata, karena itu berdirilah teguh. Perhatikan kata karena itu. Artinya ada hubungan antara kemerdekaan yang telah diberikan Kristus dengan tanggung jawab orang percaya. Karena Kristus sudah memerdekakan kita, maka kita harus berdiri teguh. Sahabat Iktus, kemerdekaan harus dijaga. Bukan karena kemerdekaan itu mudah hilang dari tangan Tuhan. Bukan, ya. Tetapi karena manusia dapat kembali kepada pola kehidupan lama,
kita bisa kembali kepada kebebasan lama. Kita bisa kembali kepada dosa lama. Kita bisa kembali kepada ketakutan lama. Kita bisa kembali kepada cara berpikir yang lama. Karena itu Paulus berkata, berdirilah teguh. Jangan mudah goyah. Jangan mudah kembali. Jangan menyerahkan kembali hidup kita kepada apa yang dahulu memperbudak kita. Apa artinya berdiri teguh? Artinya kita memiliki keteguhan dalam Kristus. Ketika godaan datang, kita berkata, saya milik Kristus. Ketika tekanan datang, kita berkata, saya akan tetap percaya kepada Tuhan. Ketika orang lain mengajak kita melakukan dosa, kita bisa berkata, tidak, saya sudah dibebaskan oleh Kristus. Ketika dunia menawarkan nilai-nilai yang bertentangan dengan firman Tuhan, kita bisa berkata, saya akan berdiri di atas firman Tuhan. Sahabat Iktus, merdeka bukan berarti tidak ada lagi perjuangan. Justru orang yang merdeka harus belajar berdiri teguh. Bagian ketiga, kita akan belajar jangan kembali kepada kuk perhambaan. Paulus berkata, jangan lagi dikenakan kuk perhambaan. Kata kuk menggambarkan sesuatu yang mengikat dan mengendalikan. Pada zaman dahulu, kuk digunakan untuk mengendalikan hewan pekerja. Ketika kuk dikenakan, geraknya menjadi terbatas. Hidupnya berada di bawah kendali tuannya. Paulus menggunakan gambaran ini untuk menjelaskan kehidupan yang kembali di bawah perhambaan. Sahabat Iktus, ada sesuatu yang menarik. Kadang-kadang seseorang sudah dibebaskan, tetapi ia masih hidup seperti seorang budak. Secara rohani, Kristus sudah membebaskannya, tetapi pikirannya masih hidup dalam perhambaan. Ia terus berkata, saya tidak berharga. Saya tidak mungkin berubah. Saya selalu gagal. Allah pasti mengampuni saya. Saya harus membuktikan diri supaya Tuhan menerima saya. Padahal Injil berkata, Kristus sudah mengerjakan keselamatan. Kita diterima bukan karena prestasi kita. Kita diterima karena kasih karunia Allah di dalam Kristus. Nah, sahabat Iktus, ada juga bentuk kuk yang lain. Kita dapat terikat oleh penilaian manusia. Kita terlalu takut terhadap perkataan orang. Kita ingin selalu menyenangkan semua orang. Kita hidup berdasarkan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Akhirnya apa? Kita kehilangan kebebasan untuk hidup benar. Ada juga orang yang terikat oleh masa lalu. Kesalahan yang pernah dilakukan terus menghantuinya. Setiap kali mengingat masa lalu, ia berkata, seandainya saya tidak melakukan itu. Seandainya saya mengambil keputusan yang berbeda. Seandainya hidup saya tidak seperti ini. Sahabat Iktus, kita tidak dapat mengubah masa lalu. Kita dapat menyerahkan masa lalu kepada Kristus. Karena Kristus bukan hanya Tuhan atas masa depan kita. Kristus juga sanggup menebus masa lalu kita. Sahabat Iktus, bagian keempat. Kemerdekaan Kristen bukan untuk hidup semau kita. Di sini kita masuk kepada bagian yang sangat penting. Tema kita adalah dipanggil untuk merdeka, dipelihara untuk melayani. Mengapa kita mengatakan dipelihara untuk melayani? Karena kemerdekaan Kristen memiliki tujuan. Kita tidak dibebaskan supaya menjadi manusia yang egois. Kita tidak dibebaskan supaya berkata, sekarang saya bebas, saya tidak perlu memikirkan siapapun. Justru sebaliknya, kita dibebaskan supaya kita dapat mengasihi. Kita dibebaskan supaya kita dapat melayani. Kita dibebaskan supaya kita hidup menjadi berkat. Kita dibebaskan supaya kita dapat menggunakan hidup kita untuk Tuhan. Karena itu, kemerdekaan sejati selalu menghasilkan tanggung jawab. Bayangkan seseorang yang dibebaskan dari penjara. Apa tujuan kebebasan itu? Bukan supaya ia kembali melakukan kejahatan. Ia dibebaskan supaya dapat menjalani kehidupan yang baru. Demikian juga dengan kehidupan Kristen. Kristen membebaskan kita dari dosa, bukan supaya kita kembali kepada dosa. Kristus membebaskan kita
supaya kita hidup dalam kekudusan. Kristus membebaskan kita supaya kita melayani. Kristus membebaskan kita supaya kita hidup menghasilkan buah. Bagian kelima, orang yang merdeka dipanggil untuk melayani. Sahabat Iktus, kemerdekaan dan pelayanan sebenarnya tidak bertentangan. Justru keduanya berjalan bersama. Kita merdeka untuk melayani. Kita bebas dari dosa supaya kita dapat menjadi hamba kebenaran. Kita bebas dari egoisme supaya kita dapat mengasihi sesama. Kita bebas dari kepahitan supaya kita dapat mengampuni. Itulah kemerdekaan Kristen. Jadi, kita bebas dari keinginan untuk mencari keuntungan diri sendiri supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin sahabat Iktus berkata, tetapi saya bukan pendeta. Tidak masalah. Melayani tidak selalu berarti berdiri di mimbar. Seorang ibu dapat melayani keluarganya dengan kasih. Seorang ayah dapat melayani keluarganya dengan tanggung jawab. Seorang guru dapat melayani murid-muridnya dengan ketulusan. Seorang tenaga kesehatan dapat melayani pasien dengan belas kasih. Seorang pegawai dapat melayani melalui pekerjaan yang jujur. Seorang pengusaha dapat melayani melalui usaha yang tidak merugikan orang lain. Seorang mahasiswa dapat melayani melalui ilmu yang dipelajarinya. Seorang anak dapat melayani orang tuanya. Seorang tetangga dapat melayani dengan kepedulian. Bahkan sebuah senyuman sekalipun, sebuah perhatian, sebuah kunjungan, sebuah doa, dan sebuah perkataan yang menguatkan dapat menjadi bentuk pelayanan. Jadi jangan berpikir, saya tidak punya pelayanan. Selama kita masih hidup, kita masih memiliki kesempatan menjadi berkat. Sahabat Iktus, bagian ke-6. Mari kita renungkan bahwa kita dipanggil untuk menggunakan kemerdekaan kita bagi orang lain. Sahabat Iktus, kemerdekaan yang hanya berpusat pada diri sendiri akhirnya berubah menjadi egoisme. Tetapi kemerdekaan yang berpusat pada Kristus menghasilkan kasih. Orang yang sungguh-sungguh merdeka tidak lagi hanya berkata, apa yang bisa saya dapatkan? Ia mulai bertanya, apa yang bisa saya berikan? Bukan hanya apa yang orang lain lakukan untuk saya, tetapi apa yang dapat saya lakukan untuk orang lain. Bukan siapa yang harus melayani saya, tetapi siapa yang dapat saya layani. Inilah hati orang yang sudah mengalami kemerdekaan Kristus. Sahabat Iktus, mari kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri. Apakah saya benar-benar sedang hidup dalam kemerdekaan Kristus? Atau sebenarnya saya masih diperbudak oleh sesuatu? Apakah saya masih diperbudak oleh dosa? Apakah saya masih diperbudak oleh amarah? Apakah saya masih diperbudak oleh kepahitan? Apakah saya masih diperbudak oleh cinta uang? Apakah saya masih diperbudak oleh keinginan untuk dipuji? Apakah saya masih diperbudak oleh penilaian manusia? Atau apakah saya masih diperbudak oleh masa lalu? Atau bisa jadi, apakah saya masih diperbudak oleh ketakutan? Hari ini, Kristus mengingatkan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Jangan kembali kepada kuk perhambaan. Bagian ke-7, kita akan merenungkan kemerdekaan kita harus menjadi berkat. Sahabat Iktus, ada satu hal yang saya ingin kita renungkan saat ini. Kemerdekaan yang sejati selalu memiliki tujuan. Allah tidak hanya ingin kita bebas. Allah ingin kita bertumbuh. Allah tidak hanya ingin kita diselamatkan. Allah ingin kita dipakai. Allah tidak hanya ingin kita menerima kasih. Allah ingin kita membagikan kasih. Allah tidak hanya ingin kita menikmati berkat. Allah ingin kita menjadi berkat. Karena itu, tema kita hari ini sangat penting. Kita dipanggil untuk merdeka, dipelihara,
untuk melayani. Kita dipanggil kepada kemerdekaan. Kita dipelihara dalam kasih karunia. Dan kita diutus untuk melayani. Sahabat Iktus, mungkin hari ini ada seseorang yang merasa hidupnya tidak berarti. Mungkin ada yang berpikir, tidak ada yang membutuhkan saya. Saya sudah terlalu tua. Saya tidak punya kemampuan. Saya tidak punya banyak harta. Saya tidak punya jabatan. Saya tidak bisa melakukan banyak hal. Tetapi, dengarkan baik-baik. Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang luar biasa menurut ukuran manusia. Tuhan memanggil kita untuk setia. Mulailah dari apa yang ada di tangan kita. Mulailah dari rumah kita. Mulailah dari keluarga kita. Mulailah dari tempat kerja kita. Mulailah dari lingkungan kita. Mulailah dari orang yang Tuhan tempatkan di sekitar kita. Mungkin hari ini ada seseorang yang membutuhkan doa kita. Mungkin hari ini ada seseorang yang membutuhkan pengampunan kita. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan perkataan yang menguatkan. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan pertolongan sederhana. Mungkin ada seseorang yang membutuhkan seseorang untuk mendengarkan. Jangan remehkan pelayanan kecil. Di tangan Tuhan, pelayanan kecil dapat menjadi berkat yang besar. Nah, sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, mari kita kembali kepada Galatia 5 ayat yang pertama. Kristus telah memerdekakan kita. Ini adalah berita Injil. Kita tidak perlu hidup sebagai budak dosa. Kita tidak perlu terus dikendalikan oleh masa lalu. Kita tidak perlu hidup dalam ketakutan. Kita tidak perlu membangun harga diri berdasarkan penilaian manusia. Kristus telah memerdekakan kita. Tetapi Paulus melanjutkan, karena itu berdirilah teguh. Artinya, jangan kembali kepada kehidupan lama. Jangan kembali kepada dosa yang dahulu mengikat. Jangan kembali kepada pola pikir yang lama. Jangan kembali kepada kehidupan yang berpusat pada diri sendiri. Dan akhirnya, kemerdekaan itu harus menghasilkan kehidupan yang melayani. Ingatlah, kita dipanggil untuk merdeka. Kita dipelihara oleh kasih karunia. Dan kita diutus untuk melayani. Sahabat Iktus, kiranya ketika kita menutup renungan ini, kita tidak hanya berkata betapa indahnya firman Tuhan, tetapi kita juga berkata, Tuhan, karena Engkau telah memerdekakan aku, pakailah hidupku untuk menjadi berkat. Itulah kemerdekaan yang sejati. Bukan saya bebas melakukan apa saja, tetapi saya bebas untuk hidup bagi Kristus dan melayani sesama. Tuhan memberkati sahabat Iktus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur untuk firman-Mu hari ini. Engkau mengingatkan kami bahwa Kristus telah memerdekakan kami. Terima kasih karena kami tidak lagi harus hidup sebagai hamba dosa. Terima kasih karena melalui karya salib-Mu kami menerima pengampunan dan kehidupan baru. Tuhan, ampuni kami apabila selama ini kami telah menyalahgunakan kemerdekaan yang Engkau berikan. Kami sering menganggap kebebasan sebagai kesempatan untuk hidup bagi diri sendiri. Kami sering lebih memikirkan kepentingan kami daripada kepentingan orang lain. Kami sering menerima kasih tetapi lupa membagikan kasih. Kami menerima berkat tetapi lupa menjadi berkat. Hari ini ajarlah kami untuk berdiri teguh. Jauhkanlah kami dari segala bentuk keperhambaan. Bebaskan kami dari dosa. Bebaskan kami dari kepahitan. Bebaskan kami dari ketakutan. Bebaskan kami dari kesombongan. Bebaskan kami dari keinginan untuk selalu dipuji dan dihargai oleh manusia. Dan setelah Engkau memerdekakan kami,
Tuhan, pakailah hidup kami untuk melayani. Pakailah tangan kami untuk menolong. Pakailah mulut kami untuk menguatkan. Pakailah kaki kami untuk pergi kepada orang yang membutuhkan. Pakailah hati kami untuk mengasihi. Pakailah kehidupan kami untuk menjadi berkat. Dimanapun sahabat Iktus berada saat ini, kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami, hati mereka. Bagi mereka yang sedang bekerja, berikan kekuatan. Bagi mereka yang saat ini sedang menghadapi masalah, berikanlah jalan keluar. Bagi mereka yang sedang sakit, berikan penghiburan dan pertolongan-Mu. Bagi mereka yang sedang merasa sendirian, ingatkan bahwa mereka tidak pernah sendirian karena Engkau menyertai mereka. Dan kami semua, jadikanlah kehidupan kami kesaksian bahwa orang yang telah dimerdekakan Kristus adalah orang yang hidup untuk mengasihi dan melayani. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, demikianlah renungan kita pada hari ini dengan tema dipanggil untuk merdeka, dipelihara untuk melayani. Kiranya firman Tuhan dari Galatia 5 ayat yang pertama terus mengingatkan kita. Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, marilah kita berdiri teguh. Jangan kembali kepada kehidupan yang lama. Dan jangan menyimpan kemerdekaan itu hanya untuk diri sendiri. Mari kita gunakan hidup yang telah Tuhan merdekakan ini untuk mengasihi, menolong, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Sahabat Iktus, kemanapun kita pergi, kiranya kita membawa kasih Kristus. Di rumah, jadilah berkat. Di tempat kerja, jadilah berkat. Di tengah masyarakat, jadilah berkat. Dan dalam setiap kesempatan, ingatlah, kita dipanggil untuk merdeka, dipelihara untuk melayani. Terima kasih sudah bersama dengan renungan di Radio Iktus. Saya undur diri dari pendengaran saudara. Tuhan Yesus memberkati sahabat Iktus, tetap teguh dalam Kristus, hidup dalam kemerdekaannya, dan jadilah berkat bagi sesama. Shalom, Tuhan memberkati.

sahabat-sahabat Iktus, dimanapun sahabat saat ini tengah bergabung bersama kami, kita berjumpa di Inspiration Hour hari ini. Tentunya malam hari ini dikala sedang bersantai bersama keluarga, di perjumpaan kita kami akan infokan beberapa informasi yang tentunya bermanfaat buat kita. Jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus yang masih mengikuti ibadah dari rumah, Radio Iktus masih menyiarkan ibadah secara on air bersama 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 pagi yang dilayani oleh GKI Karangsaru. Kemudian untuk ibadah sore hari pada pukul 6 sore dilayani oleh GKMI Gloria Patri. Dan pukul 7 malam dilayani Gereja Stadion dalam Bahasa Mandarin. Nah sahabat bisa mengikutinya melalui 96.5 FM di setiap hari Minggunya.

0: Ya, selamat malam semuanya. Sekali lagi kita bertemu di program Kemuritan dan Pemuritan Jalan Pulih. Terima kasih yang sudah join di Zoom, YouTube, maupun di Radio Muria Jepara di 107,7 FM. Gitu ya, paling gamenya juga Radio Iktus 96,5 FM Semarang. Malam hari ini ada satu tema yang menarik. Jadi hasil pergumulan dengan teman-teman yang sudah ada di sini setelah kita sekian lama belajar apa itu kemuritan, apa itu pemuritan. Banyak kali yang bertanya adalah gimana prakteknya gitu. Nah, malam hari ini kita akan belajar bagaimana benar-benar praktek role play gitu, bagaimana kita sebagai murid Kristus juga kita diajar, dilatih untuk memuridkan orang lain seperti amanat agung yang sebutkan jadikan semua bangsa muridku. Jadi selain kita di-equip oleh Pak Timotius Adhidharma dengan materi-materi nanti akan dibuka, nanti ada sesi kedua. Di situ kita akan mulai live sharing, kita akan mulai mulai terbuka, mulai adakah hal-hal poin-poin apa yang menjadi hambatan selama ini saat kita menjadi murid Kristus atau saat kita melakukan pemuritan gitu. Banyak hal yang akan menarik yang malam hari ini akan kita jalani, kita lakukan gitu ya. Oke, dari saya gitu, Pak Adik, silakan. Pak Timo.
1: Oke, sorry
0: salah
1: karena
0: masuk ya.
1: internet saya
0: Oh, oke. Okay.
1: Kurang stabil. Jadi it's okay. Jadi teman-teman dan saudara semua para murid Kristus, kita senang sekali apabila pada malam hari ini kita bisa melanjutkan mengenai program kita yaitu kemuritan dan pemuritan. Nah, ini menarik sekali kalau kita membahasnya karena ketika kita bicara soal kemuritan itu adalah proses yang membangun diri kita menjadi murid. Itu yang namanya discipleship, proses dalam diri kita, perubahan diri kita, penambahan pengertian, pengetahuan, dan juga perubahan-perubahan yang diperlukan kepada hidup yang bertumbuh ke arah Kristus. Jadi kemuritan adalah proses internal pada diri kita untuk menjadi semakin serupa dengan Kristus melalui hidup baru, hidup dalam pimpinan Tuhan dan kuasa Tuhan, dan seterusnya. Kalau kita bicara soal pemuritan, itu disciple making. Nah, kalau kita disciple making adalah bagaimana kita memuridkan orang lain, bagaimana multiplikasi itu dilakukan, bagaimana duplikasi itu dilakukan, bagaimana transferring iman, pengalaman kita kepada orang lain, sehingga orang lain itu dijadikan murid. Nah, itu adalah disciple making. Kalau kemuritan adalah discipleship. Nah, setelah kita membahas banyak program-program kita, mulai dari modul, kesaksian, sharing, mari pada saat ini kita akan praktek terlebih dahulu. Nah, kita mencoba untuk praktek, maka pertemuan ini nanti dibagi dalam dua. Pemaparan secara materi menjadi panduannya, nanti saya akan sampaikan. Setelah itu nanti sharingnya ada tiga tahap dalam sharing untuk latihan kita, nanti iman yang akan membantu teman-teman menjadi kelompok kecil kita untuk sharing. Nah, untuk di YouTube silakan nanti karena ini sharingnya nanti lebih bersifat intim ya, keterbukaan masing-masing, sehingga yang di YouTube nanti sampai jam 8 saja diharapkan. Kalau di radio mau dilanjutkan sampai jam 9, oke. Tapi kalau tidak juga is okay juga. Ya, teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur karena rahmat anugerah Tuhan yang senantiasa melingkupi hidup kami. Kami kau panggil menjadi murid dan kami kau perlengkapi untuk memuridkan. Karena itu panggilan amanat agungmu untuk menjadikan sekalian bangsa itu murid Kristus akan kami kerjakan baik sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja Tuhan. Berkati program ini yang menjadi sumbangsih kecil bagi proses amanat agung itu dalam kehidupan gereja maupun kehidupan keluarga kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Guru yang baik, kami berdoa. Amin. Nah, teman-teman, saya akan, ini apakah suara saya oke, kedengaran, atau terpotong-potong?
0: Lancar, Pak, di tempat saya.
1: Lancar, ya?
2: Lancar, Pak, lancar.
1: Puji Tuhan. Jadi di tempat saya yang agak kabarnya berhenti-berhenti, saya akan coba untuk sharing, share screen, dan kita akan mencoba melihat tema kita pada hari ini. Kita coba latihan secara sederhana. Gimana sih latihan pemuritan atau sekaligus kemuritan di dalam praktek kelompok kecil itu seperti apa? Maka dalam diskusi kita, yuk kita cari tema yang sederhana. Cari tema yang tidak berkaitan dengan pengajaran doktriner seperti katekisasi. Tapi lebih kepada bagaimana sih firman Tuhan itu dapat dirasakan.

buruk, perbendaharaannya akan keluar juga yang buruk. Nah, apa yang diucapkan mulutnya itu meluap dari hatinya. Nah, ini menjadi teks ayat kita untuk kita menjadi dasar dari program kemuritan dan pemuritan pada malam hari ini. Nah, ini menjadi menarik sekali ketika kita membicarakan bahwa dalam pengalaman hidup kita, kita pasti pernah menyesali kata-kata yang kita keluarkan. Kata-kata yang tiba-tiba muncul aja, spontanitas yang muncul ternyata menyakiti hati orang lain. Dalam satu khotbah di minggu pertama di gereja, saya pernah memberikan contoh ilustrasi di mana kata-kata bermula dari membersihkan bersama-sama di kampung di satu RT untuk persiapan 17-an Agustus, ada gojekan atau guyonan, candaan di antara orang-orang itu. Kemudian dari kata-kata itu muncul candaan yang dianggap keterlaluan. Candaan tentang cabai keriting yang dikaitkan dengan rambut keriting dari salah satu orang yang ada di situ. Akibatnya orang itu tersinggung. Dan ketika orang itu tersinggung, dia marah. Lalu dia memukul orang yang mengatakan cabai keriting yang berkaitan dengan rambutnya keriting seperti cabai keriting tadi. Nah, orang yang dipukul itu kemudian ya diam saja, merasa dia bersalah. Tapi mungkin dalam hatinya, harusnya aku nggak ngomong seperti itu. Karena aku lihat bahwa tidak semua orang itu bisa diajak bercanda. Tidak semua orang itu lapang hati dan kedekatan mempengaruhi apakah percandaan itu bisa diterima atau tidak. Dia diam saja dipukul 3 kali, tapi kemudian orang yang memukul itu masih belum terima, lalu gantian mengata-ngatai bahwa istri dari orang ini pecok, karena memang istrinya jalannya pecok. Nah, tersinggung oleh kata-kata itu, dia langsung berganti marah. Karena dia berkata, kalau engkau memperkatakan atau engkau menjelek-jelekan aku, it's okay. Tapi jangan pernah ngomongin menjelekan istriku, anakku, atau orang tuaku. Maka pertengkaran terjadi dan menjadi hebat karena ternyata orang yang dipukul 3 kali dan diam yang salah pertama kali itu adalah seorang yang termasuk guru atau pelatih taekwondo di kepolisian. Maka gantian yang satu diajar sampai babak belur. Nah, kata-kata yang keluar dari mulut itu tentu tidak otomatis. Sama seperti ketika kita membaca buku, buku yang tertanam, buku yang kita simpan, kata-kata ilmu yang kita keluarkan adalah apa yang pernah masuk. Jadi apa yang pernah kita amati, pernah kita lihat, kita baca, itulah yang akan keluar. Nah, itu yang pasti terjadi. Orang bisa menyesali, aduh kok gak ada yang ngomong gitu. Tapi sesungguhnya gak bisa ditahan karena itu keluar dari dirinya. Spontanitas yang ada dalam dirinya. Atau sebaiknya ketika orang sedang susah atau gelisah atau apa, muncul perkataan-perkataan yang ada menghadapi orang lain, dia bisa ngomongnya itu positif, ngomongnya menasihati. Karena apa? Karena yang ada di dalam hatinya itu yang positif juga. Jadi itulah sebabnya Yesus berkata, apa yang keluar dari mulut kita itu tidak keluar begitu saja. Ada tempat penyimpanannya yang disebut sebagai perbendaharaan hati. Jadi kalau kita nabung, kita nyimpan uang, maka kita bisa tarik uang itu. Kalau kita nabung emosi-emosi negatif, maka yang akan keluar pasti emosi yang negatif. Tetapi sebaliknya kalau kita nabungnya emosi-emosi positif, di tengah situasi apapun yang keluar adalah positif. Pasti kita pernah mengalami atau mendengar orang ketika dalam perjalanan pelayanan atau perjalanan bersama-sama dengan kita, ketika dia nyetir mobil dan ketika ada orang yang memotong jalannya, apa yang keluar dari mulutnya? Kalau dia mengumpat, memaki-maki, ya itu ya memang perbendaharaannya itu seperti itu yang tersimpan selama ini. Walaupun asalnya itu dia orang yang kelihatannya baik-baik saja, tetapi di tengah situasi tekanan, situasi kemarahan, apa yang asli itu akan keluar. Sebaliknya kalau orang itu dipotong jalannya, tetapi dia puji Tuhan, atau haleluya, gitu, sambil tertawa.

0: lain sebagainya, maka itu adalah apa yang ada di dalam hatinya, itu yang akan dia keluarkan. Itu yang namanya perbendaraan hati. Nah, ada satu teman yang ngomong itu menariknya begini. Kata-kata atau penglihatan orang itu bisa ditipu dengan kata-kata manis, atau mata kita itu bisa menipu, tapi hati kita tidak. Manusia diciptakan pertama kali itu jantungnya. Lalu jantung berkembang, berdetak, lalu organ-organ yang lain, lalu baru nanti semakin lengkap ada matanya, ada hidungnya, ada telinganya. Jadi hati atau jantung itu tidak bisa ditipu. Karena dia pertama kali yang mengenal dunia, mengenal realita itu di situ. Maka rawatlah hati kita, isilah hati kita dengan hal-hal yang baik. Sebab dari hati itu akan keluar, perbendaharaan itu akan keluar. Apa yang baik ya baik, yang buruk ya buruk. Nah itu yang menjadikan bagian dari teks ini menjadi sangat penting. Ibarat gudang, ibarat tempat penyimpanan, maka setiap hari kita itu ada barang-barang yang masuk, yang kita masukkan. Gudang pikiran, gudang hati kita. Apa itu? Ya pengalaman. Pengalaman ditolak, itu akan tersimpan dalam hati. Pengalaman dibully, pengalaman disakiti, luka, itu yang menjadi akar pahit kita, yang kita sebut sebagai akar pahit. Itu tersimpan. Kalau itu lama sekali, bullying terjadi lama sekali, tidak menerima pengakuan, penerimaan hampir digugurkan, kemudian pada waktu kecil itu mau dibuang, kemudian ditolak oleh orang tuanya, dan lain sebagainya, dianggap pembawa sial, lalu ia pasti akan menjadikan perbendaharaan hatinya orang ini bertumbuh dalam penolakan, bertumbuh dalam kepahitan. Entahkah nanti di suatu saat disebut sebagai inner child dia yang luka, yang marah, yang pahit, dan lain sebagainya. Tetapi kalau sejak kecil dia disambut, dinanti-nantikan, mendapat banyak kasih sayang, pujian, dan lain sebagainya, itu akan tertanam juga. Sehingga dia lebih optimis, rasa percaya diri, dia menyambut orang lain dengan keterbukaan, bukan ancaman, itu juga tertanam dalam hatinya. Perkataan-perkataan orang itu juga melekat pada dirinya. Jadi apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, itu akan tertanam di dalam diri kita. Bahkan apa yang kita kecap, itu juga akan tertanam. Karena itu disimpannya di gudang hati kita. Orang sebut sebagai memori. Tetapi memori tanpa emosi, ya mudah hilang. Memori akan dilekatkan dengan emosi, sehingga dia tertanam. Kalau dia tertanam, itu yang kita sebut sebagai memori plus emosi, itu ada di dalam hati kita. Perkataan orang tadi, entahkah perkataan meremehkan, merendahkan, menghina, atau perkataan pujian, perkataan supported, dukungan, itu mempengaruhi banget. Tontonan-tontonan yang kita tonton, kalau kita nontonnya itu drama-drama percintaan, maka kita menganggap dunia itu seindah drama percintaan. Kalau kita nontonnya itu adalah perkelahian-perkelahian UFC atau tontonan tinju dan lain sebagainya, maka itu mempengaruhi karakter diri kita dan hati kita. Tontonan kita adalah tontonan yang horor-horor, itu pasti akan mempengaruhi diri kita, sehingga itu tertanam, tersimpan. Ketika kita nanti masuk ke rumah orang atau situasi tertentu, kita merasa bahwa ini ada penunggunya atau apa, karena memori itu dengan emosi itu terrecall kembali, akan keluar dalam mulut kita. Aku nggak berani karena di sini banyak penunggunya. Oh, itu mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi orang lain. Karena hampir setiap tongkrongan, entah di gardu, entah di camping, entah di percakapan itu, akhirnya berujung pada tentang roh-roh penunggu dan horor-horor itu. Nah itu orang Indonesia itu begitu kira-kira, banyak kan yang seperti itu. Bacaan-bacaan kita juga mempengaruhi kita. Bacaannya bacaan apa? Bacaan yang negatif, bacaan strategi taktik kelicikan, atau bacaan positif, bacaan firman, sangat menentukan isi hati orang itu yang suatu saat akan keluar dalam tindakan maupun dalam perkataan. Sekali lagi, ada ketakutan, kekecewaan, kemarahan, itu mempengaruhi sekali. Tapi kalau yang positif, maka firman Tuhan mengatakan, renungkanlah. Kita harus membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Maka kita akan meletakkan diri kita seperti pohon di tepi aliran air. Juga Ulangan 6 juga mempercakapkan terus-menerus pada waktu engkau duduk berbaring, engkau dalam bepergian atau engkau di rumah, engkau sedang mempercakapkan terus-menerus, maka itu menjadi bagian dalam dirimu. Diri kita adalah apa yang kita isikan pada diri kita. Kalau kita orang yang suka berdoa senantiasa, maka kita akan cepat menyebut nama Tuhan dalam situasi-situasi apapun. Kita bisa berdoa syukur ketika gembira, dalam situasi susah kita berdoa syafaat, minta pertolongan Tuhan, dan lain sebagainya. Sekali lagi, semua itu mempengaruhi dari pengalaman kita, memori kita, emosi kita. Nah, kita sering sekali sibuk untuk mengatakan jangan marah, jangan kasar, jangan iri. Kita nasihati anak kita itu seperti itu, atau nasihati orang lain, kamu jangan marah dong, jangan kasar dong, jangan iri. Itu nasihat itu nggak bisa masuk. Karena apa? Karena apa yang ditanam di dalam hatinya itu akan keluar. Jadi tidak bisa dilarang, tidak bisa dikaitannya nasihat. Nah, Yesus berkata bahwa ini bukan soal mulut yang dilarang, mulut yang tidak boleh memperkatakan, tindakan yang tidak boleh dilakukan, tapi persoalan hatinya yang dibenahi dulu. Jadi bukan mulutnya yang dijaga. Ada orang yang kisah di zaman-zaman Nazi dan sebagainya, ketika mereka orang-orang yang dianiaya di Perang Dunia Kedua misalnya, atau bahkan yang pertama, itu seringkali digambarkan orang-orang disiksa. Kalau mereka percaya mengaku Tuhan, bahkan di gereja mula-mula mereka percaya mengaku Tuhan, mereka akan dipotong lidahnya. Mereka akan tidak bisa berkata-kata. Tapi orang yang tetap hatinya penuh dengan rasa syukur, walaupun lidahnya dipotong, dia tidak bisa berkata-kata, dia bisa menari. Dia bisa menggerakkan rasa pujian kepada Tuhan, walaupun dia tidak bisa berkata-kata. Nah, karena semua ini soal hati. Karena itu benarlah Samuel ketika memilih raja untuk memimpin Israel menggantikan Saul, maka Tuhan mengatakan, lihatlah hatinya, bukan perawakannya, bukan penampilannya. Sebab Tuhan melihat hati dan bukan sekedar penampilan. Nah, ini menjadi penting kalau kita kembali mendalami teks kita di Lukas pada pasal yang ke-6 ayat 45, maka ada tiga kata kunci yang penting untuk perkataan. Yang itu perlu untuk pahami. Yang pertama soal perbendaraan. Hati itu tempat perbendaraan, nyimpen. Hati tempat penyimpanan. Seperti nabung itu disimpan, sehingga nanti semua yang kita lihat, kita dengar, kita pikirkan, kita diajarkan, dan dialami perlahan-lahan mengisi hati kita dan membentuk hati kita. Itu pasti. Jadi makanya kita tetap dianjurkan untuk mengingat menguduskan hari Sabat. Kenapa kita perlu nyanyi di gereja dan diajarkan nyanyi, bersyukur, berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Karena itu harus dilatih berulang-ulang supaya itu tanam di dalam hati kita. Apalagi di era yang sangat modern seperti sekarang ini, otak kita mudah terdistraksi informasi di TikTok, di media sosial seperti Instagram, Twitter, macam-macam, itu bahkan WA-WA kita itu datang. Misalnya hari-hari ini banyak sekali WA-WA yang membahas tentang ngupas bawang misalnya. Untuk 1 kilo 700 ribu. Wah, itu menjadi ledekan, menjadi cemoohan, menjadi... Tapi tanpa sadar ketika kita ikut di dalamnya, kita sedang menanamkan sesuatu di dalam diri kita dan hati kita. Kita mudah untuk melihat kesalahan slip of the tongue-nya orang sebagai bullying. Bahkan kepada pemimpin kita. Tanpa sadar kita mulai menyatakan hal yang negatif, kebodohan lah, apalah, keluhan. Nah, itu kita sedang digiring semuanya ke arah itu. Sehingga ada kesalahan sedikit, orang sudah terbiasa meluap dari hatinya itu apa? Kalau pendetanya salah sedikit, kalau pemimpinnya, orang tuanya salah sedikit, maka apapun yang salah itu terlihat seolah-olah itu harus diviralkan. Itu harus terus dibicarakan. Nah, kira-kira begitu. Itu tergantung perbendaharaan. Yang kedua istilahnya adalah mengeluarkan. Apa yang, ya tadi itu, apa yang kita simpan akan kita keluarkan. Keluarkan, keluarkan. Pengaruhi orang lain, pengaruhi. Maka dunia ini makin lama, makin rumit. Ketidakpercayaan makin tinggi kepada pemimpin, kepada entah pemimpin pemerintahan, pemimpin agama, pemimpin keluarga, pemimpin komunitas, apapun itu tinggi sekali. Nah, khususnya pada waktu kita jengkel, lelah, tertekan, kecewa, tersinggung, itu muncul semuanya. Dan sehingga kebencian yang kita sedang pupuk tanpa sadar lewat grup-grup WA kita. Begitu ada sedikit tidak suka, wah kita viralkan, viralkan. Kita terus sampaikan, sampaikan. Kesalahan pemimpin itu kita viralkan terus. Misalnya ada pelecehan tertentu di agama tertentu oleh pemimpinnya, kita viralkan, ikut-ikut viralkan. Kesalahan kata-kata atau apa dari pemimpin negara kita, kita viralkan terus. Jadi itu makin itu makin terus menerus, dan itu sebenarnya bukan sekedar kita kasih tahu orang, itulah hati kita sesungguhnya. Hati dendam, hati panas, hati kecewa, hati tersinggung, hati pahit itu apa yang kita keluarkan, bukan dari kata-kata, apa kita salurkan lewat media sosial, itulah hati kita. Itulah hati kita. Sama seperti ketika orang lagi jatuh cinta, maka yang keluar dari postingan-postingannya adalah lagu-lagu tentang cinta. Sama ketika kita lagi putus cinta, maka lagu-lagu ambiarnya di kempot kita keluarkan semuanya. Jadi itu yang ada di dalam hati kita. Jadi dari perbendaharaan kita keluarkan, bahkan meluap. Bahkan perkataan ini bukan kebetulan, tapi ini luapan, ekspresi, penuh emosi gitu, dari dalam hati kita. Ini sedang kita luapkan. Nah itu adalah realita yang sedang diri kita sedang pikirkan. Sama seperti ketika kita sedang orientasi perbandaran adalah cuan, cuan, cuan, cuan, uang, uang, uang, uang, semua dinilai dengan uang, semua transaksional, maka pola hidup kita transaksional. Dengan Tuhan pun transaksional, tidak bisa relasional. Dengan keluarga pun transaksional, tidak bisa relasional. Jadi kita akan mengatakan bahwa aku akan melakukan ini kepada Tuhan, nanti juga akan Tuhan memberkati lebih. Mana transaksional semuanya. Karena apa? Ya otaknya, hatinya transaksional. Itu yang keluar dalam diri kita. Karena itu jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Kita nggak bisa jaga mulut kok. Mulut itu akan ngikutin saja. Kalau hatinya kita isi yang baik, mulut akan keluar yang baik. Jadi aku nggak boleh berkata kotor, aku jangan berkata kotor, malah keluar kata kotor. Karena ini bukan persoalan mulut, tapi soal hati. Maka yang dijaga itu hati. Pikiran, perkataan itu muncul. Karena itulah yang ada dalam diri kita. Tindakan, kebiasaan juga muncul, yang keluar itu dari hati kita. Jadi hati adalah sumber seluruh kata, laku, bahkan karakter kita, motivasi dalam hidup kita, itu ditentukan oleh hatinya. Maka untuk mengenal orang itu sederhana. Untuk mengenal orang itu sederhana, saya kasih tips ya. Tanya aja, satu, apa yang paling dia takuti? Yang kedua, apa yang paling dia cintai atau sukai? Nah orang itu bergerak di antara dua ini aja. Dari apa yang dia paling takuti dan apa yang paling dia cintai. Itu akan bergerak di situ. Itu akan bergerak di situ. Karena sederhana, orang itu bergerak di antara apa yang dia takuti dan apa yang dia cintai. Untuk kenal orang. Nah itu kalau dia bicarakan soal makanan, makanan, makanan, maka orang ini hanya soal nafsu makannya atau dia apa... hidupnya itu soal yang dipikirin makanan, makanan, makanan. Kalau ke kota ini, yang dipikirkan daftar kulinernya, ini soal makan aja, ini soal perut aja yang dipikirin. Tapi kalau dia mau ke kota ini, yang dipikirkan ada tempat-tempat yang hidden gem, yang alami, yang penuh dengan sungai, kesejukan, orang itu suka kedamaian, suka ketenangan, gitu. Nah, orang yang kalau liburan itu yang dipikirkan adalah wifi-nya ada tidak, begitu, maka ia adalah orang yang kecanduan sama media sosial. Ini pokoknya dari hati itu akan ketahuan. Maka tanyalah, selidikilah orang itu dari apa yang paling dia takuti dan apa yang paling dia sukai. Nah, ibarat gelas lah analoginya. Kalau gelas itu sudah penuh terisi, kesenggol sedikit pasti airnya tumpah. Pasti tumpah. Demikian pula kehidupan kita. Orang nyenggol kita sedikit langsung tumpah serapahnya itu keluar, itu berarti sudah penuh. Gitu. Berarti sudah penuh. Karena itu, sekali lagi, orang bisa lagi tenang, menjaga diri, mengontrol dirinya. Karena apa? Karena dia tahu bahwa dia imbang cara mengisinya, dia tahu yang perlu dikeluarkan dan dibereskan apa. Oh, yang negatifku terlalu tinggi, aku bereskan. Aku buat pengampunan, aku buat sukacita dan bersyukur. Isilah dengan yang positif. Kalau yang positif menjadi penuh, ya akan tumpah. Ya akan tumpah. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Dia tergerak dan menggerakkan orang untuk mengasihi baik alam, baik Tuhan, baik sesama. Jadi ini bukan untuk menyalahkan diri sendiri, tetapi untuk memberi kesempatan kita mengenal diri kita sendiri. Nah, kelas pemuridan kita untuk membawa kita mengenal pada apa yang ada dalam diri kita sendiri. Kita mau jujur untuk mengenal apa yang ada di dalam diri. Maka karena itu kita harus perlu ngamati ini. Coba amati. Sebab praktek-praktek dalam hidup kita itu akan kelihatan. Di sini akan dimulai. Kita nanti akan coba untuk mengamati, sharing, mengamati, dan teman-teman juga mengamati, tapi jangan buru-buru menghakimi atau memberi nasihat. Dengarkan aja cerita. Mulai dalam pengamatan terhadap diri sendiri. Ketika muncul perkataan kasar, ketika muncul perkataan syukur, ketika muncul ketersinggungan, ketika muncul kemarahan, itu apa yang sesungguhnya di balik semuanya itu yang keluar dari diri kita itu emosi kita apa sih? Perasaan kita apa? Dulu waktu kecil saya itu dibeginikan sehingga saya itu merasa bahwa itu muncul lagi. Trauma itu muncul lagi. Ketika kita muncul iri hati, sebenarnya apa yang terjadi di dalam diri kita, hati kita itu? Mungkin punya pengalaman tertentu di masa lalu kita. Di mana kita itu semua yang kita miliki itu direbut oleh orang lain. Saya pernah punya pengalaman yang pahit ketika dulu kita ikut mondok di tempat orang ketika saya masih kecil. Karena ada saudara yang merasa bahwa dia itu bisa membuli saya dengan seenaknya. Ketika ada layangan putus dari jauh, itu layangan kita udah nunggu ini, mau kejar-kejar layangan. Dia cuma ngomong, layangan itu punya aku. Ya sudah, gak ada yang berani. Kalau saya sudah layangan itu punya aku, aduh. Kalau kita kejar, kita rebut dan kita menang ngambilnya, itu sudah jadi punyaku. Kayak Amerika sekarang, ini punyaku. Ya udah, kamu ngelawan tak tekan ya. Karena dia merasa gede, dia merasa besar. Dia sudah menekankan ini tarifnya segini. Mau nggak mau kamu harus ikut. Kalau nggak tak kacaukan negaramu. Itu kan pola perilaku yang membuat kita tuh nggak bisa apa-apa, sakit hati tapi nggak bisa apa-apa. Nah itu akan muncul dengan emosi-emosi negatif kita juga. Kenapa kita mudah tersinggung? Ketika orang lain ngomong apa, kita tuh minder dan tersinggung. Padahal nggak ngomongin tentang kita. Ngomongin tentang orang lain atau kita mendengar itu sudah curiga. Jangan-jangan dia ngomongin kita. Maka yang paling penting adalah, yuk selidiki hati kita. Yuk kita kenali hati kita. Sebab dengan menyelidiki, dengan mengenali hati kita, kita ngerti kenapa kok kita berperilaku demikian. Kenapa kok kita merespon demikian. Nah ini menjadi sangat penting untuk kita nanti coba pahami, kenali. Sebab apa yang masuk dalam hati kita bertahun-tahun, berulang sejak masa kecil, itu yang akan mempengaruhi. Kalau kita memasukkannya dengan hal yang baik, yang benar, yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, sedap didengar, memikirkan semuanya itu, berarti kita juga sedang memikirkan hal yang baik, nanam yang baik. Karena itu nasihat Rasul Paulus kepada Timotius juga mengatakan jangan kita meninggalkan ibadah-ibadah kita. Olahraga itu memang berguna, tapi ibadah juga berguna banyak untuk memupuk diri kita, nanamnya di hati, tidak kelihatan memang. Apa yang saya beribadah? Saya tidak dapat apa-apa. Nah, jangan-jangan hatinya memang begitu. Tapi ketika orang sadar bahwa pelan-pelan saya sedang nabung. Kenapa saya beribadah? Saya sedang nabung kebaikan. Saya sedang menabung firman. Saya sedang menabung doa di dalam diriku. Sehingga situasi apapun saya akan keluarnya firman, keluarnya doa. Oh, saya sedang menabung persekutuan. Oh, saya sedang menabung persaudaraan dan percakapan sehat. Di mana saya sengajakan untuk datang di tempat-tempat di mana suasana persekutuan, kehangatan, penerimaan, percakapan sehat itu terjadi. Oh, saya sedang menabung rasa syukur atas apapun juga. Setiap hari saya nabung rasa syukur 3 kali setiap pagi, 3 kali setiap malam. Kalau Bu Ani mengatakan 7 kali dalam sehari, ya rasa syukur itu terus dilatih. Ada jurnal syukur dituliskan dengan tangan bahkan. Itu akan muncul rasa syukurnya nanti. Kalau kita mengatakan latihlah dirimu untuk beribadah, latihlah dirimu mengasihi, latihlah dalam situasi baik atau tidak baik waktunya, kamu kerjakan dan memberitakan Injil Tuhan, nah, itu menjadi latihan-latihan, tindakan itu membentuk kita. Lama-lama kita terbentuk karakter kita oleh karena itu. Kalau bacaan kita, tontonan kita itu baik, maka perbendaraannya akan baik. Kalau persahabatan kita sehat dan baik, circle kita itu baik, energinya baik, maka kebaikan itu akan muncul. Orang saling berbondong-bondong untuk berlomba-lomba dengan kebaikan, maka mereka saling diajari bahwa kebaikan itu nilai utamanya, virtue utamanya. Jadi orang lain berlomba-lomba. Di dunia sekarang ini yang dilombakan ada keserakahan, kepemilikan, ketakutan, ketidakpercayaan. Itu sedang ada di mana-mana di media sosial kita. Itu membuat orang itu tidak percaya, orang itu takut, khawatir, orang itu merasa iri terhadap yang lain, orang itu merasa butuh rebutan validasi, dan macam-macam. Nah, itu menjadikan bagian dari kehidupan yang tidak sehat. Maka pilih circle kita, pilih lingkungan kita, pilih persahabatan-persahabatan yang baik dalam diri kita. Nah, saya rasa ini yang saya bisa sharingkan, nanti muncul ada latihan-latihan, itu nanti bersama dengan iman kita nanti muncul di sana. Mungkin ada respon tanggapan terlebih dahulu sebelum nanti jam 8 kita mulai dari 3 latihan yang dicoba untuk setiap kita. Mari silakan.
1: Enggak resen itu Pak Panjaitan.
0: Oh iya, silakan.
1: Tim PS Panjaitan, silakan.
2: Iya Pak Tade.
0: Iya, silakan.
2: Pak, kan tadi Bapak sampaikan itu maksudnya apa yang keluar dari
0: mulut,
2: hati, pikiran kita itu adalah menunjukkan identitas kita, siapa sebenarnya kita kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kayak pagi maksudnya gitu, kita kan seperti saya udah saat teduh, udah baca firman Tuhan, sebenarnya pagi itu udah rohani banget lah gitu ya. Tapi kan tiba-tiba itu ada kejadian kayak mobil kita lah diserempet atau apalah gitu. Nah, itu kan kita pasti gak mungkin mengatakan oh haleluya mobil saya diserempet, kan gak mungkin kita dengan spontan mengucapkan itu. Yang adalah kita kesal gitu kan, kita menggerutu, kita berkata-kata yang di luar dugaan kita gitu loh. Padahal sebenarnya kondisinya pagi itu sebenarnya kita udah ngisi dengan hal yang positif lah ya. Sebenarnya udah baca firman Tuhan lah, udah pujian penyembahan segalanya gitu. Nah, tiba-tiba kejadiannya itu di luar dugaan kita gitu loh. Jadi apakah kalau kita sedang tidak bisa mengontrol diri kita itu sebenarnya yang keluar dari mulut kita itu menunjukkan siapa diri kita sebenarnya, apakah bisa seperti itu Pak?
0: Ya, karena memang realita kita, apa yang kita lakukan setiap hari dengan doa, pujian, penyembahan, itu juga tanpa sadar kita itu juga mengisi dengan hal-hal yang lain. Ya, lewat tontonan, lewat apa yang kita perhatikan, lewat kejengkelan yang kita pelihara, lewat macam-macam itu pasti ada. Kalau nggak mungkin orang keluar dari mulutnya, tindakannya tanpa ada yang pernah ditanam di dalam hatinya. Saya pernah Andi Noya itu, Kick Andy itu pernah sharing yang menarik. Suatu saat dia itu naik mobil terus ada show apa, terus istrinya mengatakan demikian.

0: Istrinya menenangkan dia. Artinya marah sebagai respon utama pertama is okay. Tapi pengendalian diri itu jauh lebih penting. Karena itu dikatakan, lalu apa yang akan kamu kerjakan kalau kamu marah? Kamu akan mukul, dan kalau dia balas, apakah worth it? Walaupun dia marah, pengennya ya harus ganti, pengennya, lo apa bisa ganti? Itu satu. Saya itu Andinonya. Saya pernah mengalami dua peristiwa. Yang pertama ketika saya dulu masih di Tanah Mas sebagai Tuhan yang membimbing pemuda, masih pendeta muda, saya juga sebagai staf sekretaris umum sinode bidang teologi. Lalu saya naik sepeda motor mau ke kantor sinode dari Tanah Mas ke Sompok. Sampai di Imam Bonjol, di situ ada lampu traffic light yang terus bisa lurus, yang kanan nunggu. Saya mau belok kanan ke Jalan Tanjung. Saya stand pakai motor, kaki saya melebar. Ini. Ada truk lewat di samping saya. Itu truk yang roda belakangnya dua-dua itu. Itu kaki saya keplindes. Telapak ini. Sampai sepatu kain itu ngecap roda. Duh, pengen marah kan? Terus kalau marah saya ngapain? Ini sakit, ini luar biasa sakitnya. Lalu alih-alih saya kejar, kemudian saya marah-marah. Di sana saya kemudian menenangkan diri, setelah lampunya hijau, saya belok kanan, saya cek kaki saya dulu. Saya pegang-pegang semua, oh ternyata puji Tuhan ya ada tulang yang retak, hanya biru semuanya. Misalnya begitu. Lalu kemudian ya saya lanjutkan aja ke kantor sinode, lalu pulang saya kompres dengan air es dan lain sebagainya. Panas sekali iya, tapi aneh, enggak ada yang remek, remuk tulangnya, tapi Tuhan menolong. Itu satu peristiwa. Saya marah mau berkelahi sama supir truk, malah bukan kaki saya yang luka, muka saya ikut remuk mungkin ya. Mungkin saya benar, tapi belum tentu ekspresi itu saya tidak mengumpat, tapi juga tidak haleluya puji Tuhan gitu ya. Dan juga kaki kepelindes haleluya puji Tuhan juga enggak. Peristiwa kedua, saya habis pelayanan dari GKMI Kemari, hujan deras. Saya sambil jalan begitu, saya nikmati tahu susur gitu sambil jalan gitu. Samping kanan ini ada mobil ngangkut pisang, ngangkut sayur. Cold yang itu tiba-tiba tuh miring menghantam mobil saya, duer. Mobilnya penyok, pintu dia juga penyok, saya berhenti hujan-hujan. Nah, terus saya mau apa ngomong ini kalau saya marah, dia suruh ganti juga gak bisa ganti. Saya basah-basah sudah ketemu sama orangnya, dia minta maaf gak bisa ganti. Dia juga di charter orang untuk ke Jakarta jualan sayur, jualan pisang. Saya hanya cuman, Tuhan semua yang kejadian dalam hidup itu ada lesson-nya, ada blessing-nya. Mungkin ini lesson dalam hidup itu semua bisa terjadi. Ya gak apa-apa, orang itu pintunya juga gak bisa ditutup, perjalanan lebih lanjut dia juga kehujanan. Saya tuntut apa, wong dia jual pisangnya juga, jual sayurnya juga belum laku, saya mau paksa apa? Ya sudah. Ya enggak apa-apa. Akhirnya saya betulin mobil sendiri dengan biaya lebih daripada 2 juta untuk betulin. Ya udah enggak apa-apa. Hidup itu kadang-kadang ada yang melepas, kadang-kadang ada tergantung pada kelekatan kita sesungguhnya. Apalagi kalau mobil baru ya. Waduh, baru melekat-melekatnya ini. Serempet. Jangankan mobil. Dikencingi anjing, si anjing bisa ketemu. Kepada diri kita. Jadi it's okay lah, it's okay. Kadang-kadang kita perlu marah, gak apa-apa marah, tapi ambil nafas panjang, apakah berguna dan apakah ini akan menambah nilai ataukah tidak. Kalau tidak, ya sudah, gak apa-apa, relakan aja. Tidak semua hal yang baik terjadi dalam hidup kita loh. Kadang-kadang ada hal buruk itu mendatangkan kebaikan. It's okay, saya belajar banyak di situ. Kadang-kadang kita itu tergantung perbendaharaannya sekali lagi. Bukan banyaknya penyembahan, bukan banyaknya pujian, tapi harian kita melatih waspadai ujilah nurani hati kita itu jauh lebih penting, karena jangan-jangan hati kita terlalu melekat pada benda tertentu, pada ego tertentu, pada apa status tertentu tentang benar salah. Kadang-kadang dengan anak juga begitu kan, kita merasa benar, kita orang tua, kita powerful, maka kita lebih menekan. Tapi kadang-kadang kita juga mengatakan bahwa anak is okay, berbuat salah bisa kok. Semua orang bisa berbuat salah. Kalau egonya yang dikatakan begitu, Tuhan Yesus dipukul, dihina, dicambuk, diludahi, disuruh membuktikan anak Allah. Kalau egonya Tuhan Yesus itu tinggi, itu habis semuanya. Habis semuanya. Kadang-kadang kita diuji, oh jangan-jangan sekian lama itu saya memupuk ego untuk dihargai, dihormati terlalu tinggi. Saya enggak mentolerir kesalahan. Kadang-kadang kita perlu belajar juga, salah is okay kok, enggak apa-apa manusiawi. Orang lain berbuat dari salah, kita sengaja atau tidak. Kalau saya nasihati enggak bisa, saya enggak bisa berubah orang itu kok. Jadi enggak apa-apa, udah kayak gitu. Memang enggak mudah, enggak gampang, karena itu latihannya panjang untuk penguasaan diri, pengendalian diri. Ya Pak, tadi ngomong gini kan karena ngomong, iya sih, karena ngomong. Kenyataannya ya jengkel juga. Tapi after jengkel, setelah jengkel itu follow up-nya apa? Kadang-kadang karena kejengkelan sesaat, kita marah, kita pukulin orang itu, perkaranya jadi panjang. Orang marah, kemudian gaya karena omongan bunuh-membunuh, itu perkaranya jadi panjang. Banyak kok peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Ya begitu Pak Tim, dan itu realita kita semua. Kejujuran itu penting, dan apa yang disampaikan Pak Tim adalah representasi dari kita semua.
1: Terima kasih Pak. Halo,
2: Pak Tim.
0: Iya.
2: Ya. Ada tambahan? Silakan.
1: Jadi sebenarnya sih kayak, karena kalau kita nggak ungkapkan perasaan kita, apa yang sedang kita alami itu sebenarnya kan, kayak orang itu nganggap, ah dia mah bisa diatur kayaknya tuh, bisa ditekan dia tuh, di apa juga dia diam aja gitu. Jadi kayak kayak orang merasa udah paling kalau di ini dia diam, dia nggak dia bisa ngelawan apa-apa, karena ada yang seperti itu situasinya saya lihat ya. Kalau dia dalam terpojok, dia nggak bisa mengungkapkan, akhirnya ditambah lagi tekanan ke dianya gitu. Jadi ya udahlah diam aja lah, mau diapain juga apa aja nggak bisa kita berkomen apa-apa gitu.
0: Nggak, konteksnya mungkin ini kalau ditambahkan dengan peristiwa-peristiwa yang lain ya. Jadi konteks keserempet atau mobil tadi ditambahkan dengan konteks
1: ya, ditambahin dengan yang
0: ya yang lain lagi. It's okay, kita marah it's okay kok. Nggak ada yang salah. Kemarin dulu kita juga berbicara di khotbah minggu, Yesus juga pernah marah. Marah it's okay, menyatakan sebuah kebenaran kesalahan. Tetapi apakah kita bisa mengubah orang? Belum tentu. Apakah kemarahan kita mendatangkan kebaikan? Ya enggak apa-apa, marah emosi kita juga jangan ditekan-tekan, nanti meledosnya kemana-mana. Emosi perlu disampaikan, kebenaran perlu disampaikan, apa yang perlu disampaikan. Tapi apakah dengan kemarahan yang ditambahkan itu akan membuat kita menjadi lebih tenang, atau justru kita bukan mata ganti mata, mata ganti mata, gigi, hidung, telinga, pundak, lutut, kaki, semuanya kita ajari, atau kita mencoba melihat bahwa orang ini hanya bisa diubahkan oleh karena cinta kasihku. Orang ini tidak bisa diusir kecuali dengan doa dan puasa, ini rohnya ini. Kadang-kadang kita perlu merefleksikan diri bahwa ya aku sudah menyatakan ini, tidak bisa. Pokoknya aku tahu bahwa posisi standingku sudah saya sampaikan. Maaf ya saya terluka dengan omonganmu. Maaf ya, ini saya sampaikan. Apakah saya melawan? Saya enggak melawan. Saya mengasihimu karena aku tahu, aku belajar untuk mengeluarkan perbendaharaan yang baik dari mulutku. Dan yuk sama-sama belajar yuk. Juga ketika kamu menegur, kamu berkata-kata, itu juga keluar dari perbendaharaan yang baik. Supaya semuanya ini menjadi baik. Sama seperti ketika orang tua bukan main kuasa, bukan main power, Sama seperti orang ini perlu kok, orang itu dengan clear, jelas untuk menyatakan posisinya supaya orang lain juga belajar pada posisi dirinya juga. Saya rasa itu secara umum karena tidak ada case yang diperjelas di sini. Begitu Iman?
2: Ya, oke. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan, masih ada waktu.
3: Ya, saya mau bertanya nih Pak. Ini kan
2: silakan,
3: tentang
2: Pak.
3: Apa yang keluar dari mulut kita, keluar dari, enggak serta merta dari mulut kita, tapi dari dalam hati kita. Nah, itu kan semacam satu karakter juga gitu ya Pak. Apakah itu bisa berubah seiring dengan yang kita baca, yang kita tonton, atau itu prosesnya lama banget begitu Pak? Karena saya melihat kan itu ada satu bagian daripada karakter begitu Pak.
0: Jadi ada tiga yang kita sebut sebagai personality, karakter, sama yang satunya itu, sorry aku malah lupa. Jadi gini, yang ketiga itu soal temperamen. Jadi gini, temperamen itu genetika, warisan temperamen. Kalau personality itu person, tampilan kita di hadapan orang lain. Kita sudah menampilkan persona kita di hadapan orang lain. Pada saat kita mendapati pujian itu topeng kita, personality itu topeng kita. Oh, saya sebagai pendeta, maka saya tampil berwibawa, saya tampil itu personality kita. Tapi kalau karakter itu ada real kita yang terbentuk, itu baru keluar kalau kita menghadapi tekanan. Menghadapi tekanan yang besar atau pujian yang terlalu besar. Kita terlalu sombong itu ya, karakternya begitu sesungguhnya. Atau menghadapi tekanan yang begitu luar biasa, karakternya muncul. Jadi ada personality, ada karakter, ada temperamen. Nah, gimana kita kalau itu karakter kan susah diubah. Orang bilang kalau watuk ono tombone, watak enggak ada tombone. Batuk ada obatnya, tapi kalau watak itu enggak ada obat, enggak ada obatnya. Nah, ternyata pendalaman dan pendekatan dari kecerdasan emosi itu muncul yang namanya respon. Nah, ini yang bisa dilatih adalah responding kita. Jadi yang menentukan adalah karakter itu bisa dirubah, enggak bisa. Dengan responding kita. Nah, itu sebabnya ketika dulu saya hidup kecil, masa kecil banyak bullying, banyak apa begitu, mindernya luar biasa, tapi kemudian belajar merespon. Oh, ini adalah sesuatu yang tidak perlu saya simpan. Oh, saya harus mempercayai diri. Oh, saya harus percaya diri. Oh, saya harus begini, karena itu respon kita. Terhadap orang lain yang berkata-kata kepada kita, kita mau marah, itu respon kita bagaimana? Nah, dalam teorinya itu kita, supaya kita paling tidak 5 detik sampai 10 detik itu diam, jangan respon dulu. Tarik nafas panjang, tenangkan, kemudian pilih beberapa alternatif respon. Kalau saya begini, respon saya, atau begini. Nah, itulah sebabnya karya roh atau buah roh yang paling tinggi adalah penguasaan diri. Jadi, itu soal respon. Jadi, saya mau merespon bagaimana? Saya ganti pukul? Bisa. Saya diam saja, tenang seperti Tuhan Yesus, merespon dengan cara yang berbeda, memberikan pengampunan karena mereka tidak tahu apa yang mereka kerjakan, juga bisa. Loh, itu kan Tuhan Yesus bisa begitu, saya belum bisa. Nah, kita belajar untuk respon itu, karena kita murid Kristus. Tidak bisa juga tidak apa-apa, tidak bisa dipaksa. Harus begini, harus bisa. Nah, belum bisa kok, tidak apa-apa. Tapi itu akan kebentur-benturnya, ya orang akan lihat karakternya dari apa yang dia kuasai dan kendalikan pada stabilitas penguasaan emosinya. Karena seluruhnya adalah penguasaan diri, penguasaan emosi, penguasaan respon, penguasaan hati yang panas. Contoh ketika Kain dan Habil, sudah diingatkan si Kain. Sudah diingatkan. Mengapa kamu kok panas hati? Bukankah kamu akan berseri-seri kalau kamu melakukan kebaikan? Oh, tidak bisa, panas saya. Nah, akhirnya dibunuhlah adiknya. Karena respon dan al-iri ini, Saul juga pernah sama, tapi Daud berespon lain. Daud punya kesempatan membunuh Saul berapa kali, tapi dia memilih tidak. Daud tahu bahwa keluarga Saul itu harus dihabisi, tapi walaupun itu dia juga tidak. Daud tahu kapan harus begini, tapi dia tidak. Nah, itu respon yang dia pilih, itu respon yang menjadikan Daud bergaul dekat dengan Tuhan. Nah, ini soal respon sih, kedewasaan itu soal respon. Nah, okay. Iman bisa share screen untuk lanjutkan ini. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, akan dilanjutkan oleh Iman untuk sharing kelompok kita. Dan bagi teman-teman di YouTube streaming, ini sudah diakhiri karena nanti ada diskusi kelompok kecil yang keterbukaan itu penting, yang nggak mau didengar di YouTube, it's okay. Jadi di Radio Ictus yang menyiarkan lewat YouTube sampai jam 8 aja. Di Radio Muria, kalau mau sampai jam 8, it's okay. Untuk disiarkan, kalau oh ini menarik ini dan boleh nih sharingnya ya sampai 9:30 besok. Gimana Pak Linggom?
4: Lo itu sharingnya terbuka atau gimana Pak?
0: Sharingnya terbuka sih. Sharingnya terbuka. Tapi kalau mau teman-teman yang di sini sharing saya umum kok. Jadi saya tidak menyebut nama, ini hanya umum aja dan saya terbuka. It's okay, ya tidak masalah. Tapi yang di YouTube nggak kita lanjutkan sampai jam 8 saja.
4: Oke Pak, kita ikut aja Pak.
0: Oke, silakan Iman.
2: Ya, terima kasih Pak Timo buat apa nih, buat materinya, buat pemaparannya, buat equippingnya. Sebenarnya Yoga nih yang akan pandu nih Pak. Yoga udah siapin share screennya. Gimana Yoga? Silakan Yoga.
5: Sebentar.
2: Ya. Yeah. Ya, sambil Yoga siapan, saya kasih sedikit intro. Jadi mungkin tadi ada beberapa yang belum join. Jadi kenapa kita perlu sedikit di off-kan YouTube-nya? Karena saat kita lakukan pemuritan itu sebenarnya banyak hal private yang karena basicnya kan keterbukaan itu menjadikan satu dasar pemulihan gitu. Jadi kadang-kadang ada orang yang nggak nyaman misalkan gitu ya, saat mereka cerita contoh misalkan tentang marah gitu ya. Mungkin marah tadi kan global gitu ya, tapi kalau marahnya kadang-kadang kan ada amarah yang sifatnya saya kok marah sama pasangan saya. Nah itu nggak enak kadang-kadang kalau misalkan di-share di YouTube seperti itu ya. Akhirnya kami kemarin ngobrol supaya bisa terbuka, sepertinya kita harus off-kan untuk public space-nya gitu. Artinya YouTube kita matikan dulu. Nah, jadi tapi untuk mulai seperti itu memang kita perlu latihan ya. Nah, ini materi yang disiapkan oleh Pak TAD supaya kita bisa latihan, selain kita dimuridkan, kita juga memuridkan bisa anak, bisa teman, bisa siapa aja, nanti kita akan ketemu waktu di lapangan kira-kira gitu. Ya, silakan Yoga. Udah Yoga. Belum muncul nih. Juga belum muncul ya, atau lagi disiapin? Juga cek.
5: Halo, ini harusnya ya. Sudah muncul. Apakah
2: sudah? Ya udah, sudah okay. Muncul.
5: Ya.
2: Oke. Ya, juga mimpin silakan.
5: Langsung Pak Iman dulu deh, sebentar.
2: Langsung saya.
5: Ya, silakan.
2: Ya, gimana ya, Pak? Udah siap?
5: Oke.
2: Kurang ke bawah kali ya, bawah kepotong ya.
5: Oh ini.
2: Iya.
5: Iya, ini nggak bisa full screen ya, kenapa ya, Pak?
2: Gak apa-apa.
5: Udah kelihatan
2: kok, terbaca. Ya, tadi setelah kita dengerin Pak TAD equip kita tentang perbendaharaan hati ya. Nah, sebetulnya sekali lagi tujuannya kan bukan hanya saya, tapi juga bagaimana saya juga memuridkan orang lain gitu loh. Jadi banyak kasus, contoh misalkan saya ketemu dengan beberapa teman gitu ya, tapi setiap kali ngobrol itu suasananya nggak enak gitu. Ngomong dikit marah, ngomong dikit cemas, apa aja gitu. Dari situ kan kita bisa telusuri ya. Dan sekali lagi amanat agung itu kan kita disuruh menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan ya. Artinya saat kita mendengar seperti itu gitu, apa respon hati kita gitu? Apakah kita ah udahlah cuek aja lah, hidup udah capek, udah kerja siang malam gitu masih ngurusin orang. Tapi faktanya di lapangan itu banyak sekali orang-orang yang butuh dibantu gitu sebetulnya. Selain kita juga perlu dibantu ya. Tapi banyak sekali orang-orang yang memang perlu dibantu. Ya, tadi itu saya cerita, di sini ada Pak Wasito. Saya sering kali ngobrol dengan Pak Wasito, bagaimana Pak Wasito juga ngalamin sesuatu. Banyak lah ya, termasuk saya juga ngalamin, saya cerita gitu. Barusan tadi siang saya dengar satu podcast di YouTube gitu ya, tentang bagaimana keluhan orang bergereja, salah satunya adalah mereka tidak happy dengan komunitasnya. Kenapa? Karena mereka tidak diperhatikan lah, apalah, banyak sekali gitu. Nah, pertanyaannya kita sebagai komunitas, apakah kita setelah kita melihat seperti itu, apakah kita ya udahlah, yang penting saya ke gereja, saya dengar firman, saya pulang, ataukah hati kita itu justru penuh belas kasihan ya, seperti Kristus sendiri ya, saat mereka melihat orang, mereka mendampingi. Nah, sebetulnya latihan seperti inilah yang membuat kita nanti dipersiapkan gitu. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada pertanyaan dari Pak Erwin di sini. Pak Erwin ngobrol ke kami ya, ke beberapa teman gitu. Bagaimana sih sebetulnya yang dilakukan saat kami, saat kita melakukan pemuritan ini? Ngomong apa gitu, kira-kira gitu. Saya harus apa gitu? Karena selama ini jujur aja kan tidak dilatih untuk melakukan seperti itu. Karena kita dilatihnya ya pokoknya saya datang ke gereja, saya dapat atau saya tidak dapat, saya pulang selesai. Atau mungkin kedua, saya datang ke persekutuan, ya saya dengar firman, saya nyanyi, saya kasih persembahan, saya pulang, saya selesai. Padahal faktanya di Alkitab tidak seperti itu. Kita dilatih untuk berkomunitas, memuridkan orang, kita dimuridkan saling. Kita punya cover dan kita mengcover orang juga gitu. Nah itu sebenarnya dasar dari pemuritan dan kemuritan. Nah sekali lagi prakteknya bagaimana? Nah malam hari ini saya pikir dengan modul yang disiapkan oleh Pak TAD kita sama-sama belajar gitu ya. Itu tadi sebagai konteksnya aja sebenarnya. Oke, kita baca pelan-pelan. Latihan pertama kita lihat mengamati yang keluar, buat dalam kelompok kecil. Nah kalau mau jujur kelompok kecil itu juga banyak kali kita harus punya kelompok yang kita merasa aman gitu. Untuk kita bisa artinya terbuka, kita bisa sharing gitu. Memang untuk awal-awal kadang-kadang kita masih kagok ya. Tapi kita memang menurut saya sih Tuhan akan kirim orang-orang yang tepat gitu. Tepat bagaimana kita akhirnya ketemu.

0: bantu handle orang tersebut gitu. Oh, kenapa Pak gitu? Oh ya, orang ini sopir Grab. Nah, dia apa ya? Nuntut ilmu lah kira-kira gitu. Kedukun lebih tepatnya gitu. Tapi sebenarnya muncul bukan kedukunnya. Waktu akhirnya oke, saya kami telepon cuman via via WA grup gitu. Tapi dari situ saya nggak kenal, baru kenal kali itu, baru ketemu kali itu gitu. Nah, itu kan kelompok kecil ya. Bagaimana akhirnya kok mau ya dia terbuka? Lah itu juga saya bingung. Dia ngomong bahkan tadi kan dari perbendaharaan hatrinya dia cerita, saya nggak pernah ke dukun Pak sebetulnya. Loh, terus bagaimana? Nah, akhirnya dia terbuka kan. Singkat cerita ternyata orang tuanya atau pamannya juga yang bawa dia waktu itu, karena dia penganut kepercayaan lama ya, agama lama. Jadi ya karena kita offline ya, jadi dia Konghucu sebetulnya, dibawalah ke dukun karena dari keturunan Pontianak gitu. Nah, ternyata dari situ dia nggak tahu bahwa dari kecil ternyata dia pernah ngalamin itu. Nah, yang muncul apa di permukaan gitu, yang muncul adalah waktu dia nyetir itu sering kali marah, nggak sengaja dia nggak bisa kontrol gitu, amarah ya kalau disebut kali ya, bukan marah ya, kalau marah kan seperti tadi disebut ya, tapi ini amarah. Nah, singkat cerita dia terbuka bla bla bla bla, saya nggak ngomong detailnya. Nah, dari situ oh akhirnya muncul kelompok kecil gitu, akhirnya kan dari kelompok kecil itu mulai sharing. Nah, itu saya cerita tadi sharing gitu. Nah, muncul dari apa yang dia cerita bisa disebut sini kan bisa berupa keluhan, kemarahan, ketakutan. Nah, tadi yang dia muncul adalah kemarahan gitu. Nah, dia bingung, kenapa ya kok saya nggak bisa kontrol ya emosi saya gitu, aneh gitu, padahal harusnya bukan sesuatu yang besar. Nah, ternyata deep down-nya itu masih ada sesuatu, perbendaharaan hatinya masih ada yang salah di situ. Nah, bagaimana caranya supaya tahu? Bahkan dia sendiri awalnya nggak sadar gitu. Ya makanya kan sebutnya gudang kan, kalau Pak Teh tadi sebut ya, perbendaharaan hati. Mungkin kalau bahasa bahasa psikologi adalah subconscious ya, alam bawah sadarnya dia. Karena tiap hari diberi makan, bahkan dia dibawa ke orang pinter, dia sendiri nggak terlalu ngeh, ngapain orang pinter, orang dia masih kecil kok. Tapi outputnya seperti itu. Nah, itu salah satu contoh sih latihan satu ini. Nah, sebelum kita ke latihan dua, sebetulnya bagaimana cara kita apa ya membentuk kelompoknya dulu yang penting nih. Nah, tapi membentuk kelompok menurut saya itu juga perlu hati yang mau ya sebetulnya ya, karena nggak semua orang mau memuridkan, nggak semua orang mau dimuridkan juga sebetulnya. Ya nggak apa-apa kalau memang nggak mau, nggak apa-apa. Tapi memang ya itu sebenarnya amanat agung sih ya, kita memuridkan orang. Dari saya sih itu dulu, mungkin juga bisa menambah, silakan. Atau mungkin ada lain yoga.
1: Harus apa? Stop spin ternyata saya enggak mungkin cara.
0: Oh, gitu.
1: Ya. Ya, enggak apa-apa. Apa?
0: Saya sedikit kasih intro deh ya. Yoga ini full timer di gereja kami, pemain musik. Tapi waktu saya sering ngobrol gitu, dia punya karakter gembalanya kuat sekali. Jadi bagaimana dia mendoakan orang-orang, dan akhirnya saya lihat, oh memang di dalam kelompok kecil juga kita perlu orang yang punya hati ya, punya hati untuk apa ya, yaitu care dengan jiwa-jiwa gitu. Dan selama ini kalau di hari Minggu semuanya tanda kutip seperti malaikat, nggak ada masalah semua. Tapi Yoga cerita waktu ternyata dia WA orang gereja satu, ya nggak satu persatu lah, beberapa orang. Saya juga kaget, oh ya, oh ternyata begitu ya. Nah, terbuka. Nah, mungkin Yoga yang menambahkan, silahkan Yoga.
1: Iya, terima kasih. Jadi pengalaman dari apa yang sebenarnya yang saya lakukan ya, khususnya dengan istri ya, itu sebenarnya ini sudah lama ya, jadi bukan sesuatu hal yang baru atau di tempat baru sekarang enggak, tetapi kami coba memulai lagi di tempat yang baru ini. Jadi ketika kita mencoba apa ya, membangun komunikasi dengan orang-orang. Ya, kebetulan saya ini kan mendampingi teman-teman pemusik ya, yang boleh dikata hampir setiap minggu mereka melayani Tuhan di situ. Dan saya menyadari sekali bahwa bahkan saya pun merasa bahwa kita ini kan rapuh secara, karena manusia ini kita ini kan lemah sebenarnya. Maka perlu untuk saling menopang di situ. Mungkin yang mungkin bahkan mungkin jemaat tidak sadari itu kan, bahwa orang yang selama ini bahkan mungkin hampir setiap minggu itu melayani di depan, mereka juga orang-orang yang sebenarnya rapuh, termasuk saya begitu. Makanya tidak heran bahwa kadang-kadang kami pun mengalami yang namanya pergumulan-pergumulan yang tidak mudah begitu, pergumulan yang rasa-rasanya kok bukan cuman soal-soal yang umum, tetapi mungkin juga kadang juga pergumulan yang sebenarnya dibangun oleh perasaan sendiri, misalkan merasa tertolak, atau mungkin juga ada masalah-masalah dengan relasi dengan orang lain. Nah, di situ saya menyadari peran penting bahwa komunitas kecil ya, kebetulan kan kalau pemain musik itu belasan ya, kalau dulu saya masuk itu mungkin 3 orang, 4 orang lah ya mungkin yang aktif, dan sekarang ini kan sekitar belasan orang yang bisa, yang biasa minggu melayani. Dan mereka ternyata waktu saya, nah ini kan ini yang mungkin tadi sudah disampaikan dalam intro Pak Iman, bahwa kadang saya

0: yang baik yang saya terima. Dan nyaris semuanya menyatakan apakah Kak Yoga dan Kak Uni ada yang bisa kami doa, saya doakan. Nah, itu sebuah feedback yang menurut saya juga wow, itu menarik. Jadi sesuatu yang menguatkan kami juga sebagai pelayan begitu. Jadi sebuah apa pendampingan atau pemuridan dari mulai bisa dimulai dari hal yang seperti itu. Jadi mungkin dari bertanya dan sebagainya. Dan saya sedikit bersaksi bahwa beberapa waktu ini saya ya ini kalau pemuridan kan saya memuridkan istri dan juga istri saya memuridkan saya. Belum lama ini Bapak Ibu, saya mengalami yang namanya begini, apa jengkel saya pada seseorang begitu. Sudah beberapa kali gitu loh menghadapi sesuatu, tapi belum lama ini saya sudah menyiapkan sebuah narasi apa yang nanti saya akan sampaikan begitu untuk klarifikasi begitu pada satu orang begitu. Nah, saya sudah siap untuk mengirimkannya dalam bentuk pesan singkat nih. Nah, saya merasa inilah ketika saya saatnya saya dimuridkan. Mungkin saya bisa mendampingi orang, tetapi pada titik ini saya dimuridkan sendiri oleh istri saya sendiri. Yaitu waktu apa? Waktu saya coba kirim dulu ke dia gitu loh.
1: Jadiin dua aja dipotong.
0: Dikirim dulu apa ini yang saya mau kirim gitu ya. Terus dia cuma nggak usah lah. Dan singkat kata beberapa masukan sampaikan ke saya dan saya membatalkan mengirimkannya. Saya cukup emosi memang gitu loh. Hal yang sederhana gitu kadang-kadang mungkin tadi kalau di kesaksiannya Pak Tim tadi ya waktu pagi itu rasanya kan mau beraktivitas itu sudah siap secara rohani begitu ya. Bahwa Tuhan beserta dan sudah baca Alkitab, sudah berdoa. Tapi ternyata ada faktor eksternal yang membuat kita muncul gitu loh, apa sesuatu apa memori-memori yang mungkin pernah masuk ke dalam diri kita. Nah, itu yang saya rasakan. Aduh ya Tuhan, enggak sekali dua kali ini terjadi hal yang sama begitu loh. Kalau secara manusia ya saya merasa aduh, udahlah. Saya yang memuridkan teman-teman, saya yang mendampingi teman-teman pelayan musik. Ternyata saya pun menjumpai diri saya butuh dimuridkan. Nah, ini yang menjadi sesuatu yang menarik. Tadi juga disampaikan Pak TAD bahwa itu sesuatu yang keluar, bisa jadi yang selama ini di alam bawah sadar saya tersimpan ya, saya masih emosi dan saya masih itu semua masih tersimpan loh. Belum lama juga terjadi, baru beberapa bulan terjadi dan terjadi lagi begitu. Tetapi saya bersyukur bahwa saya pun disadarkan, saya butuh dimuridkan, saya butuh didampingi dan diingatkan. Dan kebetulan dalam lingkup yang terkecil ya, ini kan keluarga begitu ya, saya tidak mesti akan kepala keluarga, enggak, tapi ternyata saya pun juga butuh dimuridkan oleh pasangan saya. Ya, itu sedikit mungkin pengantar dan juga respon saya, Pak Iman.
2: Ya, thank you. Kita mungkin masuk ke slide kedua ya, bagaimana, coba Yoga boleh, bagaimana kita merespon gitu. Jadi kita akan role play ya, seperti yang Pak Erwin sempat sampaikan. Oh, hilang lagi nih Yoga. Oh, ini dia. Nah, dari sini kita baca. Menurut saya, hal itu keluar dari dalam hati karena apa? Dalam hati saya sedang tersimpan. Nah, bagaimana respon kita nih sebagai pendengar? Kita sebut Yoga sebagai pasien gitu ya. Bagaimana respon hati kita saat kita mendengar Yoga bercerita? Apakah kita langsung, oh nggak boleh begitu Yoga? Nah, ataukah justru di sini? Jangan buru-buru membantu, karena kadang-kadang disebutnya keheningan justru membuat orang itu berani melihat dirinya sendiri lebih jujur, lebih dalam. Jadi kalau saya sih bisa bantu gini, misalkan Yoga tadi ngobrol, oh oke, okay. Jadi respon saya biasanya saya nggak akan tanda kutip berani judging gitu ya, menghakimi, karena saya nggak tahu kondisinya Yoga, apa yang sedang dia alami, apakah saat itu memang kondisinya lagi enggak baik-baik aja hatinya, atau mungkin ada problematika yang lain gitu. Jadi seringkali ya kita paling, oh ya oke okay, gitu, kita dengerin. Jadi biasanya sih mereka akan lebih rilis ya memang ya. Jangan buru-buru, apalagi kasih ayat gitu. Biasanya tuh orang jadi blocking biasanya sih. Kalau saya sih gitu, mungkin ada teman-teman yang di sini yang bisa bantu. Misalkan sebutlah Yoga sebagai pasien nih. Yoga lagi kayak tadi kan pengen meluapkan gitu ya Yoga ya. Marah, amarah gitu. Gimana? Ada Pak Erwin juga nih. Pak Erwin kan kemarin yang rindu. Gimana sih caranya sih memuridkan?

0: apa anak mungkin ya, mungkin pasangan atau teman-teman dekat gitu. Kalau tadi melihat yoga gitu, Pak Erwin, responnya gimana, Pak Erwin?
1: Kalau saya sih kebanyakan diem, Pak.
0: Diam ya. Diam itu bisa dua arti, Pak. Nggak ngerti mau ngomong apa, atau sebenarnya
1: Ya,
0: ngerti, tapi kayaknya jangan dulu deh, kan?
1: saya ini juga curhat juga nih. Kalau orang ngomong ke saya itu, saya kasih solusi itu pasti lama banget. Saya pikir dulu begini, oh begitu. Nanti keburu orangnya udah pergi. Nah, jadi kalau misalkan ada orang datang ke saya nih, terus saya jengkel nih sama ini, sama itu, sama ini. Gimana tuh caranya? Misalkan Pak Yoga tadi bilang, ini saya mau bales dia mau gini misalkan gitu ya. Ya paling saya cuma bisa bilang ya sabar. Enggak, memang saya enggak akan judging gitu ya. Enggak akan buru-buru kasih dia firman atau apa. Saya mendengar, baru nanti saya pikirin solusinya gimana. Tapi saya iri banget sama orang yang begitu ngomong gini, dia langsung solutif ngomongnya. Nah, itu hebat banget tuh orang seperti itu. Nah,
0: Jadi
1: kayak
0: malah.
1: misalnya kayak teman saya, ada teman yang ini kan offline ya,
0: Ya,
1: yang
0: offline.
1: Katolik gitu ya. Kemudian dia pacaran sama orang Muslim. Kemudian akhirnya dia jadi Muslim. Jengkel kan? Ya ampun. Karena pindahnya karena sudah mau diputus gitu ya. Sudah mau diputus, kalau kalau mau tetap jalan ya harus kamu pindah agama gitu. Dan akhirnya dia milih pindah agama. Nah, kayak seperti itu sampai sekarang saya belum belum belum berani ngomong ke dia kembalilah ke Kristus gitu. Karena dia juga orang baru di kantor dan belum bisa apa ngomong dari hati ke hati gitu.
0: Ya, belum bisa terbuka gitu ya, Pak.
1: Nah, kalau seperti itu malah saya tanya sekarang solusinya gimana ya?
0: Ya. Nah, justru ini kesempatannya kita saling menguridkan. Adakah yang
1: Karena
0: bisa
1: kan saya
0: gitu?
1: pernah langsung ngomong Pak, negur dulu pengalaman yang lalu ya, saya langsung tegur. Kemudian dia bukannya malah bertobat, malah menjauh dari saya, malah menghindari saya, nggak mau ketemu, sampai akhirnya waktu memisahkan kita. Ya hilang gitu aja.
0: Jadi gimana nih cara memuridkan orang yang seperti itu gitu ya, Pak Erwin ya?
1: Ya.
0: Nah, sekali lagi, di sini kan semua tubuh Kristus nih yang dipakai oleh Roh Kudus.
2: Permisi sebelumnya, Nyela. Ternyata ini kita masih stream di YouTube. Jadi
0: Oh iya.
2: mungkin ada masalah
0: Oh.
2: teknis yang belum ini. Jadi itu dulu yang saya maaf Nyela.
0: Bisa di off juga. Sudah bisa di off belum?
2: Belum, ini Mbak Rika. Sedikit itu ya, tadi saya menambahkan aja sedikit tentang tadi, kebetulan saya jadi pasien ini malam ini ya. Ini bukan bermaksud untuk membalas sih Pak Erwin, lebih ke klarifikasi gitu ya. Beberapa hal yang memang ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi kita. Kita mungkin tidak melakukan sesuatu begitu, tetapi ya gimana? Ya, kita perlu perlu klarifikasi begitu. Kalau nggak sampai membalas sih nggak, tetapi menjelaskan yang seutuhnya begitu ya. Nah, itu kadang-kadang kesempatan yang mungkin kadang-kadang kita tidak mendapatkannya gitu. Sehingga ada asumsi, ada apa dugaan yang mungkin kurang tepat atas diri kita. Nah, itu yang konteksnya begitu. Oke, sambil saya kontak Pak Rika ini sebentar untuk off-kan YouTube.
0: Ya.
2: Silakan.
0: Oke, Pak David ini sebetulnya yang punya hati.
1: By the way, udah kurang 7 menit nih ya berarti.
0: Oh iya, di jam saya sih 5 menit nih Pak.
1: Oh iya, 5 menit.
0: Jadi sekali lagi, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ini role play ya. Role play itu artinya nanti kita bisa bawa di kelompok kecil kita masing-masing sebetulnya ya. Nah, si Pak Teh Adi tadi memberikan kita modul bagaimana memulainya, apa yang harus kita lakukan, jadi arahnya ke situ. Tapi memang bisa sih di dalam kelompok sini juga, kalau memang ada yang mau sharing, live sharing juga silakan. Seperti Pak Erwin juga tadi kan live sharing ya, kira-kira seperti itu. Nanti lama-lama kan kita muncul satu apa ya, rasa aman gitu, karena memang itu perlu waktu sih. Oke, kembali lagi Pak Erwin gitu ya. Pak David, gimana Pak David kalau mendengar kisah Pak Erwin gitu Pak? Pak David mana nih? Biasanya hatinya hati penginjil nih Pak David.
3: Ya, ya,
0: Ya,
3: ya.
0: gimana Pak David? Dibantu Pak Erwin tuh Pak? Gimana tuh Pak ngomongnya Pak?
3: Ya, sebenarnya kalau seperti itu ya memang mencari waktu yang tepat. Waktu yang tepat itu dalam arti pas misalnya bertemu bisa bisa memulai berbicara ya mungkin dari apa kabar kan biasanya seperti itu. Nah, apa kabar? Pasti orang jawab nggak mungkin. Oh, saya lagi nggak baik-baik saja. Nah, mungkin nggak mungkin lah jawab seperti itu. Pasti kabarnya baik gitu toh. Nah, tapi hal lain yang mungkin bisa di apa ya dimulai lagi, ya, dimulai lagi dari hal-hal yang mereka sedang lakukan gitu loh. Nah, contoh soalnya kemarin beberapa bulan lalu saya punya customer. Ya, customer itu sebenarnya bukan customer saya, customer toko sebelah begitu. Nah, berhubung dia lalu aku ini minta diminta tolong, bisa minta tolong nggak bodrin ini? Oh, boleh boleh. Nah, akhirnya kita sambil ngobrol sambil nunggu bodiran itu. Nah, ini saya masih ngomong dari mana ya gitu kan. Nah, ternyata kita kasih tahu info, oh besok hari Minggu kita libur. Jadi ya, kita sekarang mulai setiap Minggu libur, nggak buka lagi. Oh gitu ya, iya hari Minggu sekarang ini putuskan untuk bergereja. Nah, begitu. Jadi terus akhirnya dia bilang begitu, dia dia kaget. Loh, tengok kalau Minggu kerja mana kok? Nah, akhirnya saya tanya begitu. Oh maaf, dulu saya ke gereja, iya, tapi sekarang lagi ngobrol-ngobrol begitu bisik-bisik, saya terpaksa, saya ingin meninggalkan Tuhan Yesus karena saya harus married sama istri saya ini. Loh kok hilang, loh kok keselamatanmu, dan seterusnya begitu. Akhirnya iya sih, saya tahu, saya sadar gitu. Nah, terus gimana dong kok, ada nggak niat untuk balik lagi? Ada sekali, cuma untuk sementara ini saya nggak dulu, ngomong gitu. Nah, akhirnya ya singkat kata, setiap datang dia selalu menyapa, Pak, ya silakan. Terus jangan lupa ya, iya saya tetap ingat gitu. Jadi selalu saya ingatkan begitu setiap ketemu. Jadi kadang-kadang 2 bulan sekali dia datang, walaupun ke toko sebelah dia mampir ke tempat saya tuh, tolong gimana kabarnya Bapak Ibu, dan terus sampai begitu, iya kok, tapi jangan lupa ya pesanku ya. Oh siap siap. Ya, jadi ya mungkin cari waktu yang tepat lah Pak Erwin ya. Jadi misalnya ada kerinduan tuh orang untuk bisa datang lagi ya, memang ya apa ya, perlu pergumulan 2 kali lipat ya. Begitu Pak Iman.
0: Iya, ya. Mencicip ngopi-ngopi dulu gitu kali Pak Erwin.
1: Kemarin saya ingat ini ya, di berdoa supaya Tuhan menciptakan suasana ya.
0: Oh iya. Itu salah satu isi doa kalau kita mau apa ya, menginjili orang, kadang-kadang kan pintu masuknya apa ya? Orang sepertinya dia baik-baik aja kok gitu ya. Kalau kita bilang, oh ikut Tuhan semua baik-baik, orang dia juga baik-baik aja, semua sehat, bisnis lancar. Nah akhirnya kami pernah diajar, oh ikut Roma 8:28, Tuhan turut bekerja di dalam segala sesuatu. Jadi waktu doa, coba kamu ikut Tuhan, ciptakan kondisi supaya saya bisa masuk penginjilan ini ya, masuk ke orang tersebut. Saya nggak tahu kondisinya, Tuhan yang ciptain nanti.

0: apakah ya sorry ini kalau ekstrim ya, apakah lewat sakit, apakah lewat finansial, akhirnya kita bisa masuk. Biasa seperti itu kan lebih mudah ya menurut saya gitu. Nah itu Pak Erwin sih kalau yang saya pernah diajarin sih kira-kira seperti itu. Ya mungkin kalau sekarang ya diajak ngopi gitu lah Pak Erwin. Bisa juga, bisa juga jangan sendirian kali Pak. Kalau kami sih biasanya tim ya 2-3 orang. Jadi sebelum nemenin orang tersebut, kita di belakang layar kontak teman yang memang punya hatinya seperti itu. Contoh kayak Pak David kan itu hatinya bagus ya. Jadi pengen, nah Pak Erwin kontak Pak David gitu, bertiga ngajak ngopi lah kira-kira. Pak David, ini saya punya tanda kutip nih pasien nih. Yuk Pak David, yuk kita berdua yuk datengin si A gitu. Nah, suasana berdua bertiga lebih cair kan Pak Erwin ya. Biasanya kan gitu ya. Tapi kalau
1: Yang gak kenal.
0: nah, justru dikenalin, itulah saatnya bina hubungan kan namanya kan. Buka hubungan. Ada namanya BBM, satu buka hubungan, kedua apa saya lupa. Nah, buka hubungan sampai, nah ada orang yang tipikalnya kan begitu baru kenal udah hangat ya. Kayak Pak David kan saya tahu tuh orangnya hangat gitu ya. Ada orang yang baru kenal susah, nah itu janganlah ya. Kayak Pak David kan hangat. Mungkin bisa, nah mungkin Pak Erwin bingung, nah kan dimuridkan oleh Pak David, nah itu kira-kira seperti itu sih Pak Erwin, ya itu yang pernah berjalan sih, kira-kira. Tapi mengingat waktu nih Pak Erwin, maaf nih udah jam 8.31 nih, beberapa beberapa modul yoga, masih ada banyak halaman nggak yoga ya? Saya malah nggak apa.
1: Masih Pak.
0: Oh masih? Wah, mungkin... Atau coba boleh ditayangin nggak yoga? Kita percepat misalkan gitu. Ada nggak? Ilmunya Pak Teadi banyak nih. Ya yoganya malah lab pula. Ya, ya. Nah sambil nunggu yoga, nah, begitu bapak-bapak ibu-ibu. Jadi diharapkan dengan acara Jalan Pulih ini, kita tidak sekedar menambah knowledge ya. Tapi kita di-equip, diajar untuk bagaimana sih kita memuridkan, sekali lagi memuridkan mungkin teman kita, anak, pasangan. Karena banyak sekali kasus-kasus di luar, terutama relasi lah, relasi suami istri, terus kesehatan, masalah finansial, itu banyak sekali gitu. Dan mereka sangat-sangat perlu gitu, perlu didampingi. Karena kalau mereka cuma datang hari Minggu, seringkali kita nggak bisa lihat. Semuanya nyanyi bergembira ya udah gitu, kita nggak tahu gitu. Tapi
1: minta
0: saat kita
1: maaf ini,
0: gimana juga
1: minta maaf ini tadi terlempar jadi
0: oh iya iya nggak apa-apa,
1: saya hilang. Jadi kira ada sekitar
0: overview aja gimana, masih panjang kah,
2: lanjut aja besok lusa.
0: Iya iya nggak apa-apa lanjut, cuman pengen lihat overviewnya gitu gimana juga, atau susah sulit juga untuk tayang?
1: Gak bisa karena saya bukan co-host lagi nih.
0: Oh oke. Okay.
1: Iya gitu. Jadi
0: sorry. Ya begitu bapak.
1: Kalau saya lempar keluar ini tadi masuk belum co-host harus.
0: Sekali lagi mengingat waktu mungkin kita akan sambung 2 minggu ke depan ya, karena minggu depan ada Revival Worship Night akan tayang di YouTube.
2: Oh iya.
0: Tidak, jadi nggak ada, tidak ada Jalan Pulih on apa online seperti ini. Jadi mungkin Pak Erwin lebih tahu ya siapa penyanyinya dan sebagainya. Saya malah nggak tahu nih Pak Erwin. Silakan Pak Erwin.
2: Entah tahu Pak. Penyanyinya saya lupa lagi Pak.
0: Oh, oke oke oke.
2: Nanti ada deh pokoknya di.
0: Iya, ya kira-kira kalau Bapak Ibu mau join di YouTube bisa nonton di channelnya GKMI ARK. Ya demikian.
1: Pemujinya pastor atau apa ini? Marlon Bolung dari Impact Community.
0: Oh, dari Marlon, Marlon, Marlon Bolung. Oke, ya dia seorang WR yang cukup bagus sih. Ya sekali lagi terima kasih bapak-bapak, ibu-ibu untuk waktunya untuk join di Jalan Pulih malam hari ini. Sampai ketemu di 2 Kamis mendatang. Berharap kita semakin diperlengkapi lewat Pak modul-modul Pak TAD juga semakin dapat membangun, saling menguatkan teman-teman, mungkin saudara dan sebagainya gitu ya. Sekali lagi selamat malam semuanya, terima kasih. God bless.
1: Selamat malam. Selamat malam. Terima kasih.
0: God bless. Ya.

Ya, selamat malam semuanya yang telah hadir di program Pemuritan Jalan Pulih, baik yang di Zoom, di YouTube, maupun di Radio Ignus, Iktus 96,5 Semarang, FM Semarang, dan Radio Muria Jepara 107,7 Jepara, Jepara, ya, sorry, Radio Iktus Semarang, itu ya. Oke, sekali lagi kita akan melanjutkan, apa ya, belajar dari model beberapa apa,

0: apa sih yang masing-masing gitu ya.
1: Termasuk juga dengan Radio Muria, Kekasih Muria itu panggilan. Dan radio itu di 96 Semarang, para sahabat Tiktus. Terima kasih, kita kembali kepada acara Jalan Buddha, memang lagi memperdalam soal kemuridan dan pemuridan. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya.

karena itu panggilan terus mengajari di jalan pulih pada malam hari ini juga diberkati oleh Tuhan. Demi Kristus Tuhan, Sang Guru yang baik, kami berdoa. Amin. Ya, begitu teman-teman. Iman juga kita memfokus kepada ini ya, kemuritan dan pemuritan. Nah, itu yang menjadi bagian yang kita akan dalami. Dan kita bersyukur karena kita sudah menyelesaikan modul kita, jalan pulih sebagai modul kemuritan sekaligus pemuritan. Dan itu kita sudah jalanin satu modul, empat modul dengan setiap modulnya empat kali pertemuan. Setelah itu kita mencoba mendekati dengan model-modelnya. Jadi modulnya sudah, sekarang model-modelnya. Dan model-model banyak sekali. Dan model-model itu kita mendengar dari kesaksian, dari pengalaman-pengalaman teman-teman, dari berbagai macam komunitas atau gereja. Dan kita bersyukur karena kita diperkaya untuk itu. Sebab para pendengar kita, baik di Zoom ini, demikian pula di YouTube dan di radio-radio itu ragamnya macam-macam. Banyak sekali denominasi, banyak sekali komunitas. Dan kita bersyukur supaya kita saling melengkapi, saling memperkaya. Sebab kita perlu untuk terus belajar dan dimuridkan. Saya akan share screen karena 30 menit kita punya waktu. Dan setelah itu nanti kita akan mendengar kesaksian-kesaksian dari teman-teman kita atau pengalaman-pengalaman kemuritan dan pemuritan ya. Nah, saya akan share screen terlebih dahulu berkaitan dengan apa yang sudah kita kerjakan selama ini. Jadi konsep kita adalah kemuritan dan pemuritan. Nah, dua hal ini harus kita pahami terlebih dahulu, apa itu kemuritan, apa itu pemuritan. Ini dua hal yang berbeda tapi seringkali dipahami sama gitu. Dipahami sama. Nah, kita perlu untuk membedakan supaya kita makin paham dalam mengucapkannya, memaknainya dan mengerjakannya. Jadi kalau kita lihat bahwa gereja itu tidak bisa dipisahkan dengan pemuritan atau kemuritan, itu tidak bisa dipisahkan. Kita perlu belajar terus menerus. Tapi kita harus sadar bahwa metode itu jangan disamakan dengan tujuannya. Metode itu macam-macam. Semua metode itu baik. Dan semua metode itu bisa dipakai karena metode itu pendekatan. Sedangkan tujuannya adalah bagaimana kita menjadi murid Kristus dan bagaimana kita bisa mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Ada pertanyaan-pertanyaan yang keliru soal ini. Seringkali kita membandingkan metode. Metode mana yang paling benar? Nah, kalau kita jatuh pada metode mana yang paling benar, maka kita berdebat nih. Padahal metode-metode itu sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan zamannya, sesuai dengan komunitasnya. Beda-beda metode-metode itu. Maka pertanyaan yang tepat adalah bagaimana gereja itu menolong para umatnya menjadi murid Kristus sesuai dengan konteksnya masing-masing. Karena pemuritan tujuannya adalah proses terus-menerus pembentukan hidup kita untuk makin serupa dengan Kristus dalam kepenuhan Kristus. Sedangkan metodenya itu macam-macam. Sekali lagi tujuannya adalah menjadi pengikut Kristus, orang Kristen yang disebut sebagai pengikut Kristus, tetapi mengikutinya setiap hari dalam kehidupan dan menjadi atau mengalami kepenuhan Kristus. Nah, kuasa Kristus. Jadi sedangkan metodenya macam-macam, banyak sekali metode yang bisa kita pakai, kira-kira begitu. Dan gereja pasti akan mencoba mencari metodenya masing-masing. Nah, ini yang tadi saya katakan di awal tentang kemuritan dan pemuritan itu bedanya apa sih? Nah, dua istilah ini seringkali tertukar dalam penggunaannya. Padahal ini harus penting untuk dipahami. Kalau kemuritan itu discipleship, kalau pemuritan disciple making. Jadi kalau discipleship itu proses hidup kita masing-masing sebagai murid Kristus dalam belajar bertumbuh menjadi manusia dewasa secara rohani dengan mengikuti Kristus. Yang ku kehendaki, kata Rasul Paulus, adalah mengenal dia, bersekutu dalam penderitaannya, dan menjadi serupa dalam kematiannya. Nah, itu adalah ayat yang sangat terkenal supaya kita dalam belajar ini bukan sekedar knowledge, bukan sekedar ilmu, tetapi pengalaman perubahan hidup. Nah, itu kemuritan. Kemuritan itu kita diajak. Jadi kemuritan adalah bagaimana kita sendiri menjadi murid. Kita sendiri diubah, ditransformasi hidupnya. Yang lama ditanggalkan, yang baru dikenakan, yang dosa dimatikan, yang karunia-karunia mulai dihidupkan. Itu kemuritan. Itu kemuritan pada diri kita. Sedangkan pemuritan adalah proses yang disebut sebagai disciple making, memuridkan orang lain. Artinya

kita multiplikasi, duplikasi, dan lain sebagainya. Jadi menjadikan orang lain menjadi murid itu pemuritan. Menjadikan diri kita sendiri murid adalah kemuritan. Jadi itulah sebabnya Matius 28 ayat 19 mengatakan, pergi jadikan sekalian bangsa muridku, itu pemuritan, disciple making. Jadi menjadikan orang lain itu murid Kristus adalah pemuritan. Menjadikan diri kita murid adalah kemuritan. Nah, dua-dua ini harus saling melengkapi, seperti mata uang, koin, satu sisi dengan sisi yang lain harus saling melengkapi. Bagaimana kita bisa memuridkan orang lain kalau kita tidak pernah dimuridkan? Bagaimana kita bisa disciple making kalau kita tidak discipleship? Kita harus menjadi murid terlebih dahulu, sambil kita menjadi murid, kita memuridkan. Kira-kira begitu. Maka Yesus ngomong pertama kali, dia enggak jadikan mengutus orang sebelum dimuridkan, enggak. Dia ikutlah aku dulu, ikutlah aku. Ikutlah aku berarti ikut dalam proses pembentukan dan dimuridkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah itu baru pergi jadikan sekalian bangsa muridku. Saya rasa sampai di sini kita masih paham. Dan ini sudah dikerjakan sesungguhnya, konsep-konsep pemuritan maupun kemuritan dalam perjanjian lama itu sudah dimulai. Kalau dalam perjanjian lama kita sudah bahas itu, dimulai dari keluarga. Jadi rumah adalah tempat terbaik untuk pemuritan anak-anak kita. Tempat terbaik untuk menjadikan anak-anak kita, keturunan kita, cucu-cucu kita adalah murid. Istri kita, pasangan kita adalah murid. Menjadikan mereka disciple making. Tetapi tempat yang terbaik juga untuk discipleship-nya diri kita. Jadi Israel, bangsa Israel, dan itu dikerjakan oleh Tuhan Yesus, juga keluarga-keluarga dipulihkan, lalu satu keluarga ditobatkan, kira-kira begitu. Dan di dalam Kisah Para Rasul juga dikisahkan bagaimana tiap-tiap hari mereka bersekutu di rumah masing-masing dan di bait Allah. Artinya ada proses kemuritan di dalamnya, tapi juga ada proses pemuritan. Nah, ini menjadikan dua hal ini, atau dua sisi ini, dua dimensi ini, adanya dimensi personal itu berkaitan dengan kemuritan, dan komunal orang lain itu pemuritan. Nah, itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Kalau kita lihat di tradisi Yahudi, maka kepala keluarga itu rabbi. Rabbi itu guru, pengajarnya, imamnya. Jadi dalam tradisi Yahudi, relasi antara rabbi dan talmid, antara guru dan murid, menjadi pola pembelajaran yang mendalam dan relasional. Nah, bukan sekedar marah-marah, memberi aturan, tidak. Seorang talmid itu bukan hanya siswa, bukan hanya murid yang mendengarkan pelajaran dari gurunya, tetapi ia mengikuti cara gurunya, ia mengikuti teladannya, ia mengikuti kehidupannya, cara hidupnya, cara lakunya, cara rasanya, cara katanya, itu betul-betul diikuti. Karena itu Yesus sedang mempraktekkan antara rabi, karena itu oleh para muridnya, oleh orang-orang lain juga disebut rabi, karena dia guru, sedangkan para muridnya adalah talmid yang sedang mempelajari atau menjadi siswa dari rabi itu sendiri. Nah, pembelajaran yang penting adalah bersifat relasional, relasional. Jadi ada kedekatan hubungan antara guru dengan muridnya, antara rabi dengan talmidnya. Nah, itu dalam kehidupan nyata terus dipraktekkan itu. Pengajaran-pengajaran yang dipraktekkan, mujizat-mujizat yang dipraktekkan, kuasa-kuasa yang ditunjukkan, itu menjadikan orang bisa memahami, ngerti betul. Bukan menghafal buku, bukan menghafal kitab, tapi memahami dan transferring rema dan transferring power, kuasa. Nah, itu terjadi dalam relasional itu. Karena itu, Yesus bukan sekedar menolak, tetapi dia mengisi ulang. Jadi mengisi ulang dalam pengertian menggenapinya. Yang menarik, kalau zaman dulu dalam perjanjian lama, para murid, talmid inilah yang cari gurunya. Tetapi Yesus sebaliknya, dia cari muridnya, kira-kira begitu. Jadi ini saling melengkapi, sehingga ada sebuah upaya sengaja untuk mencari murid nih. Nah, itu yang kemudian dikembangkan oleh perjanjian baru. Karena pergilah jadikan sekalian bangsa muridku. Kalau sedangkan orang-orang Yahudi itu nunggu orang lain datang. Makanya orang Yahudi tidak misioner sekali. Dan bahkan dia tertutup. Hanya orang-orang yang mau menjadi talmid itu harus melalui proses seleksi yang sedemikian rupa. Baru bisa diajar. Kalau Yesus enggak. Dia mencari, dia mengajar. Karena itu dia juga memerintahkan kepada muridnya, cari. Gitu. Nah, kalau kita enggak cari, jangan-jangan kita mengikuti tradisi rabi Yahudi ini. Nunggu. Banyak gereja yang nunggu ini. Nunggu orang datang, baru dilayani. Nunggu orang tanya, baru dijawab. Tapi kalau Yesus enggak, proaktif. Karena pemuritan, disciple making itu proaktif.
Itu sebabnya dia memerintahkan pada muridnya untuk proaktif mencari pergi kira-kira. Tapi engkau harus mengalami kemuritan terlebih dahulu. Nah, Yesus sendiri tidak memakai satu metode tentunya. Banyak metode. Ada lingkaran kecilnya, 3 orang, Petrus, Yakobus, Yohanes. Ada 12 muridnya yang dipersiapkan. Ada 10 orang, murid-murid intinya. Jadi ada murid yang paling inti, ada murid 12, ada yang disebut rasul kemudian hari, ada yang 70. Yang kemudian mereka diutus ke ribuan pendengar yang lain. Jadi pemuritan Yesus itu life on life. Nah sekarang kita mendengar metode one on one. Nah kalau one on one itu tidak senantiasa life on life nih. Kadang satu dengan satu, atau satu dengan 12, satu dengan 70, satu dengan ribuan, tapi tetap life on life. Artinya pengajaran kemuritan dan pemuritan itu dilakukan transferring hidup, keteladanan, contoh, dan kuasa yang dibagikan. Jadi bukan sekedar apakah kita ngajar di jemaat dengan 100 orang, 1000 orang, tapi kalau tidak live on live ya percuma. Apakah kita one on one, satu dengan satu, tapi kita tidak live on live ya percuma. Kita hanya ngasih aja orang kepada knowledge-nya saja, pemikirannya saja. Jadi ini pola Yesus, itu banyak metode, tetapi yang dilakukan intinya sama. Dia bisa khotbah di ribuan orang, ada yang 4.000, ada yang 5.000, ada yang 7.000, tapi dia juga transferring power kepada mereka juga. Dia mendoakan khotbah di bukit itu pengajaran yang pemuritan yang paling mendalam, paling kaya, dan itu dilakukan untuk semua orang. Tetapi di saat-saat itu dia juga mengundang orang-orang untuk disembuhkan. Orang-orang yang berbagai buruk keadaannya itu dimulai dengan itu kan. Buruk keadaannya lalu satu-satu mereka dikuatkan, yang miskin dikatakan berbagai orang yang miskin, yang lapar juga, ada sentuhan-sentuhan personal yang sedang dikerjakan. Jadi ini yang harus tetap dijaga oleh kita sebagai gereja, walaupun jemaat kita itu bisa ribuan atau puluhan atau bahkan 1-2 yang sedang kita muridkan, apakah kita sedang melakukannya live on live atau tidak. Ya itu ya. Jadi gereja mula-mula juga menggunakan banyak ruang dan banyak cara, banyak metode. Banyak metode. Ada metode pengajaran yang dilakukan oleh para rasul dengan tulisan-tulisan, pengajaran-pengajaran yang dia tuliskan para rasul kepada surat-surat kepada jemaat ini, jemaat ini, jemaat ini. Ada model persekutuan, kehidupan bersama, hidup bersama, makan bersama, berbagi bersama. Kehidupan yang seperti itu yang sudah dikerjakan. Mereka saling berbagi roti, makan bersama, atau doa bersama. Itu juga menjadikan bagian di zaman itu menjadi pola-pola metode yang ragamnya banyak. Ada gereja mula-mula yang saat itu mengajar, juga ada khotbah, ada mentoring, ada mengembangkan komunitas, perayaan iman bersama, atau ada yang bersifat personal. Jadi semuanya itu saling menguatkan dan saling melengkapi. Itu sebabnya gereja mula-mula itu ada yang namanya katekese, ada bahan untuk katekisasi, ada yang namanya didake. Itu bahan kemuritan-pemuritan yang memang dilakukan secara masif di gereja-gereja awal nih. Baptisan itu menjadi sarana paling penting untuk orang betul-betul dimuridkan. Makanya ada kelas katekisasi. Nah, abad pertengahan cara pengajarannya bentuknya ritual. Pembentukan orang itu dalam bentuk ritual. Ada liam gitu. Lalu pada era reformasi bentuknya khotbah. Tekanan utamanya khotbah. Kalau kita lihat gereja-gereja mainline church, mereka itu tekanannya pada khotbah yang menjelaskan, karena dulu firman Tuhan itu dipelajari atau dikuasai oleh orang-orang tertentu saja. Jadi zaman reformasi itu khotbah menjadi utama. Lalu ketika terjadi pasca reformasi, keluarlah gerakan reformasi yang lebih baru lagi yang dikembangkan oleh Anabaptis Mennonite, maka hidup kemuritan itu dikumpulkan lagi. Komunitas sederhana, komunitas kecil, mereka makin kecil. Jadi kalau inti dari kemuritan yang sekarang kita kembangkan, itu Pak Iman pernah juga sharing bahwa Abalov juga belajarnya dari komunitas Mennonite ini. Karena memang kemuritan itu sangat kuat di justru komunitas Mennonite. Saat pengajaran menguat di atas mimbar, lalu muncullah Anabaptis Mennonite itu kelompok-kelompok kecil. Kehidupan bersama di komunitas. Mereka berbicara soal akuntabilitas firman, saling sharing, saling menguji, lalu hidup sederhana. Nah di era modern ini, macam-macam, ada Sunday school, ada Bible study, ada kelompok kecil, ada mentoring one on one, dan semuanya ini berkembang sesuai dengan zamannya masing-masing. Ya, maka apa yang lama belum tentu salah,
apa yang baru belum tentu baik juga. Pertanyaannya adalah apakah metode tersebut masih

aktif untuk membentuk kemuritan dan pemuritan dalam konteks zaman sekarang ini. Tentu kalau model gereja awal masih ada nih beberapa yang masih dipertahankan katekisasinya. Lalu di abad pertengahan masih ada nih dipertahankan apa? Liturginya, doktrinnya, sistematikanya. Lalu di abad reformasi apa ini? Khotbahnya, penekanannya. Lalu di saat ini

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Santapan Harian, Kamis 20 Agustus 2026.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Samuel pasalnya yang ketiga, ayat 22 hingga ayatnya yang ke-39. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Firman-Mu menjadi cahaya di tengah perjalanan hidup kami. Tuntun kami berjalan seturut jalan-Mu. Di dalam kasih-Mu Kristus, kami berdoa. Amin.
2: 2 Samuel 3, 22-39. Hamba-hamba Daud dan Yoab baru saja kembali dari penyerbuan dan membawa serta banyak jarahan. Tetapi Abner tidak lagi bersama Daud di Hebron, sebab Daud telah melepas dia pergi dengan selamat. Ketika Yoab dan segenap tentaranya sudah pulang, diberitahukanlah kepada Yoab demikian. Abner bin Ner telah datang kepada raja dan raja sudah melepas dia pergi dengan selamat. Kemudian Yoab pergi kepada raja dan berkata, "Apa yang kau lakukan? Abner telah datang kepadamu, tetapi mengapa engkau melepas dia pergi begitu saja? Engkau tentu kenal Abner bin Ner itu. Ia datang untuk memperdaya engkau dan mengetahui gerak-gerikmu serta semua yang kau lakukan." Sesudah itu Yoab keluar meninggalkan Daud dan mengirim utusan menyusul Abner. Lalu mereka membawanya kembali dari sumur Sira tanpa diketahui Daud. Ketika Abner kembali ke Hebron, Yoab mengajak dia ke samping, ke bagian dalam gerbang itu, seakan-akan hendak berbicara dengan dia secara diam-diam. Di situ ia menikam perut Abner hingga tewas, demi darah Asahel adiknya. Beberapa waktu kemudian ketika Daud mendengar hal itu, ia berkata, "Aku dan kerajaanku tidak bersalah di hadapan Tuhan terhadap darah Abner bin Ner sampai selama-lamanya. Biarlah itu ditanggungkan atas kepala Yoab dan atas seluruh kaum keluarganya. Biarlah dalam keturunan Yoab tidak putus-putusnya ada orang yang mengeluarkan lelehan, orang berpenyakit kulit yang menajiskan, orang yang bertongkat, orang yang tewas oleh pedang atau yang kekurangan makanan." Demikianlah Yoab dan Abisai adiknya membunuh Abner, karena ia telah menewaskan Asahel adik mereka di Gibeon dalam pertempuran. Kata Daud kepada Yoab dan semua tentara yang bersama dia, "Koyakkanlah pakaianmu dan kenakanlah kain kabung dan merataplah di depan jenazah Abner." Raja Daud sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Ketika orang menguburkan Abner di Hebron, raja menangis dengan suara keras pada kubur Abner dan semua tentara itu menangis. Raja meratap untuk Abner dengan kata-kata ini, "Apakah Abner harus mati seperti matinya orang bebal? Tanganmu tak terikat dan kakimu tak dirantai. Engkau gugur seperti seorang gugur di depan orang lalim." Semua tentara menangisi dia semakin keras. Semua orang datang membujuk Daud untuk makan roti selagi siang. Tetapi Daud bersumpah, "Kiranya Allah menghukum aku dengan berat bahkan lebih lagi, jika sebelum matahari terbenam aku makan roti atau apapun." Seluruh rakyat melihat hal itu dan menganggapnya baik, sebagaimana segala sesuatu yang dilakukan raja dianggap baik oleh seluruh rakyat. Pada hari itu taulah seluruh rakyat dan seluruh Israel bahwa pembunuhan Abner bin Ner bukan prakarsa raja. Kemudian raja berkata kepada hamba-hambanya, "Tidak tahukah kamu bahwa pada hari ini telah gugur seorang pemimpin, orang besar di Israel? Sekalipun sudah diurapi menjadi raja, aku sekarang bersikap lembut. Tetapi orang-orang itu, anak-anak Seruya, terlalu kejam bagiku. Kiranya Tuhan membalas orang yang berbuat jahat setimpal dengan kejahatannya."

Sahabat Scripture Union Indonesia, setiap orang pasti memiliki kelemahan, termasuk para pemimpin besar. Kita akan melihat salah satu kelemahan Daud dalam nas hari ini. Ketika Yoab mendengar bahwa Abner datang kepada Daud dan dilepas pergi dengan selamat, ia mempertanyakan tindakan Daud karena pasti Abner datang untuk menipu dan memata-matai Daud. Kemudian Yoab mengirim utusan untuk membawa Abner kepadanya tanpa diketahui Daud. Yoab berpura-pura hendak berbicara kepada Abner, lalu ia menikam Abner untuk membalaskan darah Asael. Ketika Daud mendengarnya, ia menyatakan bahwa pihak yang menanggung darah Abner bukanlah dia dan kerajaannya, melainkan Yoab dan kaum keluarganya. Ia pun menyuruh semua tentaranya untuk meratap di depan jenazah Abner, sementara ia sendiri berjalan di belakang usungan jenazah. Mereka semua menangis dan meratap, bahkan Daud juga berpuasa. Dengan demikian rakyat tahu bahwa kematian Abner bukan kehendak Daud. Namun Daud tidak berani menghukum Yoab. Walaupun ia telah menjadi raja, ia sendiri mengakui bahwa mereka terlalu kejam bagi dirinya. Abner sendiri bukan orang yang baik. Ia tidak segan untuk menjadikan Isboset raja supaya ia sendiri berkuasa. Setelah kesepakatannya pecah, ia dengan cepat bergabung dengan Daud. Maka melalui Yoab, Allah mencegah Abner dari memperalat kerajaannya demi keuntungan pribadi. Tentu, apa yang Yoab lakukan tidak benar, karena Yoab akhirnya dihukum oleh Salomo. Namun, saat ini Daud belum memiliki cukup kekuasaan dan keberanian untuk menegakkan keadilan. Ternyata, seorang pemimpin kadang memiliki kelemahan yang membuatnya tidak dapat melakukan apa yang benar. Untuk itu, marilah kita banyak berdoa bagi pemimpin kita, karena memang tidak mudah untuk melakukan apa yang benar dan adil. Walaupun keadilan belum bisa ditegakkan saat ini, berdoalah agar pemimpin kita mau mempercayakan penegakan keadilan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami mohon, tuntunlah para pemimpin kami dengan hikmat dan hati yang takut akan Engkau. Sebab jalan kebenaran dan keadilan bukanlah perjalanan yang mudah. Berikanlah mereka keberanian untuk memilih yang benar, ketulusan untuk melayani, dan kerendahan hati untuk membawa damai bagi banyak orang. Di dalam anugerah kasih-Mu Kristus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: Renungan Misbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita masih di Kitab Amsal, kita masuk ke pasal 27 sampai pasal 29. Untuk perenungannya kita ambil di Amsal 27 ayat 17, 28 ayat 13, dan 29 ayat 25. Judul renungan kita adalah Berani Dibentuk. Saudara, kalau kita membeli sebilah pisau, lama-kelamaan pisau itu menjadi tumpul. Pisau itu tidak rusak, tetapi sudah tidak setajam dulu. Supaya tajam kembali, ia harus diasah. Dan proses mengasah itu tidak nyaman. Besi bisa bergesekan dengan besi, dan itu menimbulkan suara percikan bahkan api. Tetapi justru karena gesekan itulah, pisau menjadi tajam dan berguna kembali. Bukankah hidup kita juga demikian? Seringkali kita ingin hidup tenang, tanpa dikritik, tanpa teguran, tanpa masalah. Padahal justru melalui semua itulah Tuhan sedang mengasah kita kembali. Nah, kalau kita membaca Amsal 27 sampai 29 secara berurutan, Salomo sedang berbicara tentang proses pembentukan karakter. Pasal 27 berkata, besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Amsal 27 ayat 17. Perhatikan, ayat ini bukan sekedar berbicara tentang persahabatan, tetapi tentang keberanian untuk dibentuk melalui gesekan. Kadang Tuhan memakai pasangan kita, bisa jadi memakai anak-anak kita, kadang juga sahabat kita, di gereja, kadang dengan majelis-majelis kita atau rekan sepelayanan, bahkan orang yang berbeda pendapat dengan kita atau menyerang kita. Ingat, tidak semua gesekan harus dihindari, sebab ada gesekan yang justru dipakai Tuhan untuk mengikis kesombongan, untuk melatih kesabaran, dan memperdalam kasih. Lalu Amsal 28 membawa pembentukan itu masuk ke dalam hati. Amsal 28 ayat 13 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Nah, setelah kita dikoreksi, apa yang kita lakukan? Apakah kita marah, mencari alasan, menyalahkan orang lain, atau berani mengakui kesalahan atau dosa yang kita tutup-tutupi itu? Mengaku salah memang tidak mudah. Ego kita lebih suka mempertahankan citra daripada mengalami pertobatan dan pemulihan. Padahal Tuhan tidak pernah menolak orang yang datang dengan hati yang remuk atau bertobat. Kemudian Amsal 29 menutup rangkaian ini dengan sebuah peringatan. Takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Amsal 29 ayat 25. Lihat, mengapa banyak orang sulit sekali mau mengaku salah? Mengapa banyak orang tidak berani dikoreksi? Seringkali bukan karena tidak tahu yang benar, tetapi karena takut pada penilaian orang, takut dibongkar aibnya, dosanya oleh orang, takut kemudian tidak disukai, takut kehilangan pamor atau jabatan, takut kehilangan muka mungkin. Padahal selama kita lebih takut kepada manusia daripada Tuhan, kita tidak akan benar-benar bebas. Kita akan khawatir, gelisah senantiasa. Saudara, perhatikan bacaan kita hari ini punya rangkaian yang indah. Pasal 27 mengajarkan kepada kita untuk mau diasah. Pasal 28 mengajarkan kita untuk mau bertobat. Pasal 29 mengajarkan kita untuk mau hidup takut akan Tuhan, bukan takut kepada manusia. Nah, inilah perjalanan seorang yang dewasa dan berhikmat. Ia tidak mencari validasi yang baik-baik saja atau dianggap hebat-hebat saja, tetapi ia mau mencari hati yang terus mau dibentuk, dikoreksi, diluruskan, dan dimerdekakan. Karena orang yang berhikmat bukanlah orang yang tidak pernah salah, melainkan orang yang selalu bersedia diperbaiki oleh sesamanya pun juga oleh Tuhan. Maka jangan terlalu cepat menghindari setiap gesekan dalam hidup kita. Mungkin Tuhan sedang memakai peristiwa itu untuk menajamkan kita atau memulihkan kita. Sebab besi menajamkan besi. Demikian pula karakter yang indah itu lahir dari hati yang mau dibentuk, diasah oleh Tuhan melalui gesekan dan persoalan. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, siapa yang akhir-akhir ini Tuhan pakai untuk mengasah hidup kita? Lalu bagaimana sikap kita terhadapnya? Yang kedua, adakah kesalahan yang masih kita sembunyikan karena takut pada penilaian orang lain? Mari kita berdoa. Tuhan, kami ingin menjadi pribadi yang terus Engkau bentuk. Berikan kami kerendahan hati untuk bersedia menerima teguran, keberanian untuk mengakui kesalahan, dan iman untuk lebih takut kepada-Mu daripada kepada manusia. Tajamkanlah hidup kami agar kami semakin memancarkan kasih dan kebenaran Kristus. Amin.
1: Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
2: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
1: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
2: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya. Amin.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram. Semua karena narkoba.
1: Stop narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya. Bisa merusak susunan saraf. Bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.
2: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

Hai, saya Jacqueline Salese. Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus, berkarya. Dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air, melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.

sahabat, kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Jumat pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Halo, selamat pagi, sahabat Iktus. Selamat berjumpa kembali dengan kami. Ini adalah stasiun observation dari Iktus, sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukas dalam 409 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Sahabat Iktus, biarlah kasih, karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang penuh kasih di dalam Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk anugerah keselamatan kekal yang Kau berikan pada kami. Dan kami bersyukur untuk hari ini Radio Iktus boleh mengudara. Ini semua karena anugerah-Mu. Untuk itu kami mau menyerahkan sepenuhnya dalam tangan pimpinan Tuhan. Seluruh peralatan yang kami pakai Tuhan, singkirkan dari segala kuasa-kuasa kegelapan roh-roh jahat dan segala mara bahaya apapun. Biarlah siaran sepanjang hari ini melalui setiap program mata acara yang kami udarakan sungguh-sungguh boleh menjadi berkat bagi seluruh sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun berada. Bapa, kami berdoa untuk hamba-hambamu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu lewat siaran hari ini. Engkau rapi dengan urapan-Mu yang baru, sehingga setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan sungguh-sungguh dapat membangun setiap kehidupan sahabat-sahabat Iktus dan pendengar kami dimanapun mereka berada. Bahkan kami berdoa Tuhan, kalau ada di antara mereka yang sedang sakit, Tuhan datang menjamah, menyembuhkan. Yang duka cita boleh dihibur. Yang mengalami beban berat, masalah dan persoalan dalam hidup mereka, Tuhan beri kekuatan baru. Bapa, terima kasih. Kami percaya juga bahwa Engkau juga yang akan memelihara kehidupan para hamba-hamba Tuhan dengan cara Tuhan yang ajaib. Bapa, terima kasih. Yang berdoa untuk seluruh narasumber, para pengiklan yang ada, Engkau berkati setiap mereka, buat usaha pekerjaan mereka berhasil. Demikian juga seluruh gereja-gereja Tuhan yang tersebar di seluruh penjuru Kota Semarang dan sekitarnya, bahkan sampai di luar kota. Mari Tuhan, pakai setiap gereja menjadi alat Tuhan melalui jemaat-Mu yang ada untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Pada akhirnya kami minta berkat lawatan untuk bangsa Indonesia, negeri tercinta dari Sabang sampai Merauke. Kami serahkan sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan melawat negeri ini Tuhan. Engkau yang akan membuat Indonesia menjadi negara yang adil, makmur dan sejahtera. Sebab itu mari, Engkau juga yang akan taruh hikmat marifat-Mu kepada para pemimpin negeri ini, sehingga mereka boleh melakukan dengan sungguh-sungguh, terlebih dengan takut akan Tuhan. Bapa, terima kasih. Inilah doa kami, ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah kami yang ajaib. Haleluya. Amin.

0: Ik zei wat ik rustig zeg, het ook de Britsama. Kita ikut bersama untuk program acara yang pertama jumpa kita pada pagi hari ini. Inilah kabar baik bersama Audio Bible dari studio Samibi beserta segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti.
1: Yesaya 56 ayat pertama sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Taatilah hukum dan tegakkan keadilan. Sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Berbahagialah orang yang melakukannya, dan anak manusia yang berpegang kepadanya, yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan menahan diri dari setiap perbuatan jahat. Janganlah orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan berkata, "Sudah tentu Tuhan hendak memisahkan aku daripada umat-Nya." Dan janganlah orang kebiri berkata, "Sesungguhnya aku ini pohon yang kering." Sebab beginilah firman Tuhan. Kepada orang-orang kebiri yang memelihara hari-hari Sabatku dan yang memilih apa yang ku kehendaki dan berpegang kepada perjanjianku, kepada mereka akan ku berikan dalam rumahku dan di lingkungan tembok-tembok kediamanku suatu tanda peringatan, dan nama itu lebih baik daripada anak-anak lelaki dan perempuan. Suatu nama abadi yang tidak akan lenyap akan kuberikan kepada mereka. Dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya, semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus, dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mesbahku. Sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Demikianlah firman Tuhan Allah yang menghimpun orang-orang Israel yang terbuang. Aku akan menghimpunkan orang kepadanya lagi sebagai tambahan kepada orang-orangnya yang telah terhimpun. Hai segala binatang di padang, hai segala binatang di hutan, datanglah untuk makan. Sebab pengawal-pengawal umatku adalah orang-orang buta. Mereka semua tidak tahu apa-apa. Mereka semua adalah anjing-anjing bisu. Tidak tahu menyalak. Mereka berbaring melamun dan suka tidur saja. Anjing-anjing pelahap yang tidak tahu kenyang. Dan orang-orang itulah gembala-gembala yang tidak dapat mengerti. Mereka semua mengambil jalannya sendiri. Masing-masing mengejar laba, tiada yang terkecuali. Datanglah, kata mereka. Aku akan mengambil anggur. Baiklah kita minum arak banyak-banyak. Besok akan sama seperti hari ini dan lebih hebat lagi.

Station of Servicia Nisplanopodima FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, selamat pagi. Halo sahabat-sahabat Tiktus di mana pun Anda berada. Selamat pagi, semuanya sudah pada bangun pagi. Dan tentu saja sahabat-sahabat Tiktus tetap pada dalam damai sejahtera Tuhan bersama keluarga Anda masing-masing. Oke, kesempatan pagi hari ini pasti sahabat-sahabat itu sedang sibuk dengan segala persiapan Anda sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Oke, sebelum memasuki suasana weekend, hari Jumat merupakan hari yang terakhir Anda bekerja dan besok Anda akan menikmati weekend. Sebab itu hari ini usahakan apa yang akan Anda lakukan benar-benar sungguh berarti. Saya berdoa semua kegiatan Anda hari ini lancar. Sebab itu selamat mempersiapkan diri untuk semuanya. Dan berikut ini serangkaian kidung-kidung pujian yang begitu sukacita akan menemani Anda dan tentunya akan menambah semangat dan semaraknya suasana pagi ini di tempat sahabat Tiktus. Oke, selamat pagi dan terimalah segera kehadiran Over Cover Music. Selamat pagi dan selamat menikmati.

aku temukan panggilan. Setiap kata jadi doa di hadapanmu. Ini aku Tuhan, hanya untukmu. Bentuklah aku jadi bejana kasihmu. Jadikan aku bejanamu ya Tuhan. Kutulis lagu pujian yang terindah. Kupersembahkan hidupku.

Baik, sahabat Iktus. Oke, doa Kidung Indah yang baru saja hadir tadi tentu saja benar-benar bisa menyemangati sahabat Iktus dalam melakukan segala aktivitas di suatan pagi hari ini. Dan pujian yang kedua tadi, biarlah itu juga menjadi doa kita bersama untuk kita sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kita sebagai bejana yang dipakai Tuhan di rumah Tuhan. Baik, sahabat itu selamat pagi untuk Anda yang masih bermalas-malas di tempat tidur. Ayo segera bangun pagi, tunaikan tugasmu. Jangan lupa untuk mengucap syukur untuk hari baru, hari yang Tuhan anugerahkan buat kita kembali di hari ini. Dan berikut ini beberapa pujian akan hadir kembali buat sahabat Iktus. Selamat pagi, selamat bersibuk-sibuk dengan segala persiapan Anda. Sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas, semuanya dipersiapkan dengan baik. Dan kembali pujian indah berikut hadir bersama KKD Worship lewat bersuka dalam Tuhan. Dirangkai nanti dengan kehadiran GMS lewat Dia Sungguh Baik. Selamat pagi dan selamat menikmati.

Sahabat itu, sedemikian kabar baik yang pagi hari ini sempat hadir menemani sahabat-sahabat itu. Beberapa pujian indah yang sudah kami hadirkan tadi tentu bisa memberikan semangat baru untuk Anda semuanya. Selamat melanjutkan segala persiapan-persiapan yang Anda lakukan sebelum Anda berangkat menuju ke tempat tugas. Jangan lupa semuanya dipersiapkan dengan baik. Untuk peralatan yang akan Anda bawa jangan sampai ketinggalan. Baik sahabat Iktus, selamat pagi dan kami doakan seluruh kegiatan yang Anda lakukan di hari ini lancar dan Tuhan menuntun serta memberkati Anda semuanya. Selamat pagi, sekiranya kita jelang menuju pukul 5.30 menit. Oke, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: seperti Raja Daud yang menggenapi tujuan-tujuan Allah bagi generasinya, mari bangkit, temukan tujuan hidupmu dalam Tuhan, dan jadilah seorang pencetak sejarah dalam generasi ini. Ictus, sahabat Anda.
1: Baik, sahabat Ictus, pagi hari ini kita akan segera menikmati berkah telawatan Tuhan lewat firman untuk Anda yang akan segera disampaikan oleh hamba-Nya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin Semarang.

Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi, sahabat Itus dimanapun saudara berada. Senang sekali pada pagi hari ini saya dapat kembali menyapa saudara melalui Radio Itus. Saya, Pendeta Timothy Setiawan dari GKI Beringin akan berbagi firman Tuhan. Saya berharap pagi hari ini sahabat Itus berada dalam keadaan baik. Mungkin ada yang sedang bersiap memulai perjalanan, ada yang sedang dalam pekerjaan, ada yang sedang menikmati pagi di rumah, atau mungkin ada juga yang sedang menghadapi pergumulan tertentu. Apapun keadaan kita pagi ini, kiranya sapaan firman Tuhan kembali meneguhkan hati kita. Beberapa hari yang lalu, kita baru saja memperingati hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur untuk perjalanan bangsa ini. Kita bersyukur untuk kemerdekaan yang telah diperjuangkan dan diwariskan kepada kita. Tetapi kemerdekaan juga membawa sebuah pertanyaan bagi kita. Setelah kita merdeka, bagaimana hidup kita bersama? Sebab hidup bersama ternyata tidak selalu mudah. Kita berbeda suku, kita berbeda agama, berbeda budaya, berbeda latar belakang. Bahkan dalam satu keluarga, kita pun dapat berbeda pandangan, berbeda kebiasaan, dan berbeda keinginan. Karena itu, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1-21 dengan tema Mencari Jalan Bersama. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Allah yang penuh kasih, kami bersyukur untuk pagi yang Kau anugerahkan kepada kami. Di tengah kesibukan, persoalan, dan suara yang memenuhi kehidupan kami, kami ingin berhenti sejenak dan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, ajarlah kami bukan hanya menjadi orang yang ingin didengar, tetapi juga mampu mendengar, bukan hanya mempertahankan keinginan sendiri, tetapi juga belajar mencari kehendak-Mu. Tolonglah kami, supaya melalui firman-Mu pagi ini, kami semakin mampu hidup bersama dengan orang lain di tengah segala perbedaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin.

bacaan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 15 ayat 1 sampai 21 demikian. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul perikop ini Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea dan mengajarkan kepada saudara-saudara seiman, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Namun, Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan persoalan itu. Mereka diantar oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria dan menceritakan tentang pertobatan orang-orang bukan Yahudi. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara seiman. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat, oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Namun beberapa dari orang dari aliran Farisi yang telah menjadi percaya berdiri dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Lalu bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan persoalan itu. Sesudah berdebat beberapa waktu lamanya, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraanku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Allah yang mengenal hati manusia memberi kesaksian untuk mereka dengan mengaruniakan Roh Kudus kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak membeda-bedakan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu gandar yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa melalui anugerah Tuhan Yesus kita diselamatkan sama seperti mereka juga. Terdiamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Barnabas dan Paulus menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di antara bangsa-bangsa lain. Setelah mereka selesai bicara, berkatalah Yakobus, saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa pada mulanya Allah menunjukkan rahmatnya dengan memilih bagi namanya suatu umat dari bangsa-bangsa lain. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis, kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh. Reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, bahkan segala bangsa yang nama atasnya namaku disebut. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka, supaya mereka menjauhkan diri dari hal-hal yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu, hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, ada sebuah anggapan bahwa kalau orang sudah hidup dalam satu komunitas, satu gereja, satu keluarga atau satu bangsa, maka seharusnya semuanya akan berjalan dengan rukun. Tetapi kenyataannya tidak selalu demikian.
Semakin dekat kita dengan seseorang, justru semakin banyak perbedaan yang kita temukan. Dalam keluarga, suami dan istri dapat berbeda pendapat. Orang tua dan anak dapat mempunyai cara pandang yang berbeda. Di gereja pun orang dapat mempunyai pendapat yang tidak sama. Dan dalam kehidupan berbangsa, kita bahkan menghadapi perbedaan yang jauh lebih besar. Persoalannya sebenarnya bukan apakah kita akan mengalami perbedaan, karena perbedaan pasti ada. Pertanyaannya adalah, apa yang kita lakukan ketika perbedaan itu muncul? Kisah para rasul pasal 15 menunjukkan bahwa persoalan ini juga pernah dialami gereja mula-mula. Pada waktu itu, semakin banyak orang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus. Lalu muncul sebuah persoalan besar. Ada sebagian orang yang berkata bahwa orang-orang bukan Yahudi yang percaya kepada Kristus harus mengikuti ketentuan-ketentuan tertentu dalam tradisi Yahudi, termasuk sunat. Persoalan ini bukan persoalan kecil. Ini menyangkut pertanyaan yang sangat mendasar. Siapa yang dapat menjadi bagian dari umat Allah? Apa syaratnya? Apakah orang bukan Yahudi harus menjadi seperti orang Yahudi terlebih dahulu sebelum mereka dapat diterima? Perbedaan pandangan itu begitu kuat sehingga kisah para rasul mencatat adanya perselisihan dan perdebatan. Jadi, sahabat Iktus, gereja mula-mula ternyata bukan gereja yang tidak pernah mempunyai konflik. Mereka juga pernah berbeda pendapat. Mereka juga pernah berdebat. Tetapi yang menarik adalah mereka tidak berhenti pada pertentangan itu. Mereka mencari jalan bersama. Dan dari bagian ini, setidaknya ada tiga hal yang dapat kita pelajari. Yang pertama, berbeda tidak berarti harus berpisah. Seringkali ketika seseorang berbeda dengan kita, dengan cepat kita mengambil jarak. Kalau pendapatnya berbeda, kita merasa ia bukan lagi bagian dari kita. Kalau pilihan politik yang berbeda, kita marah. Kalau cara berpikirnya tidak sama, kita mulai memberi label. Kalau seseorang tidak setuju dengan kita, kita merasa ia menentang kita. Padahal, berbeda tidak selalu berarti bermusuhan. Dalam kisah para rasul 15, Paulus dan Barnabas berbeda pandangan dengan kelompok tertentu. Perbedaannya bahkan cukup tajam. Tetapi mereka tidak berkata, kalau begitu lebih baik kita membuat gereja sendiri-sendiri. Tidak, mereka tetap bertemu. Mereka membawa persoalan itu untuk dibicarakan bersama. Mengapa? Karena mereka sadar bahwa mereka masih merupakan satu tubuh. Sahabat Iktus, ini penting sekali bagi kita dalam kehidupan sebagai bangsa. Indonesia tidak pernah dibangun dari keseragaman. Sejak awal, bangsa kita memang terdiri dari banyak suku, bahasa, budaya, dan agama. Karena itu, hidup bersama bukan berarti membuat semua orang menjadi sama. Hidup bersama berarti kita belajar tetap menjadi saudara, sekalipun tidak selalu mempunyai pandangan yang sama. Kedewasaan seseorang tidak terlihat ketika ia hidup bersama orang-orang yang selalu setuju dengannya. Kedewasaan justru terlihat ketika ia mampu menghargai orang yang berbeda tanpa kehilangan prinsip yang diyakininya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencari jalan bersama dimulai dengan kesediaan mendengar. Ada sebuah bagian yang menarik dalam kisah para rasul 15 ini. Sesudah Petrus menyampaikan pendapatnya, ayat 12 mengatakan bahwa seluruh umat itu diam lalu mendengarkan Barnabas dan Paulus. Perhatikan kata itu, mendengarkan. Kelihatannya sederhana, tetapi sesungguhnya tidak mudah. Kita hidup pada zaman ketika orang sangat mudah berbicara. Dalam telepon genggam dan media sosial yang mudah kita akses, dalam hitungan detik kita dapat memberikan komentar tentang apa saja. Kita dapat berpendapat, kita dapat mengkritik, kita dapat membagikan tulisan, kita dapat meneruskan berita.
Tetapi ada satu kemampuan yang justru semakin sulit dilakukan. Mendengar. Mendengar bukan hanya menunggu orang lain selesai bicara supaya kita dapat menjawab. Mendengar berarti menyediakan ruang bagi orang lain. Mendengar berarti mencoba memahami mengapa orang lain mempunyai pandangan tertentu. Mendengar juga berarti kita bersedia menerima kemungkinan bahwa kita belum memahami semuanya. Kadang-kadang pertengkaran menjadi besar bukan karena persoalannya terlalu besar, tetapi karena tidak ada seorang pun yang sungguh-sungguh mau mendengar. Semua ingin dimengerti, tetapi sedikit yang bersedia memahami. Semua ingin berbicara, tetapi tidak banyak yang bersedia diam. Sahabat Iktus, mungkin pagi ini kita dapat bertanya kepada diri kita sendiri. Dalam keluarga saya, apakah saya masih sungguh-sungguh mendengarkan pasangan saya? Apakah saya mendengarkan anak-anak saya? Apakah saya mendengarkan orang tua saya? Ketika seseorang berbeda pendapat dengan saya, apakah saya mencoba memahami atau saya langsung menilai? Dalam kehidupan berbangsa pun demikian. Bangsa kita tidak kekurangan orang yang berbicara, tetapi barangkali kita semakin membutuhkan orang-orang yang mau mendengar. Mendengar kegelisahan orang lain, mendengar penderitaan orang lain, mendengar pengalaman mereka yang berbeda dari pengalaman kita. Karena seringkali jalan bersama baru dapat ditemukan setelah kita berhenti sejenak dari keinginan untuk memenangkan pendapat kita sendiri. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan membuat hidup bersama menjadi lebih berat bagi sesama. Setelah mendengarkan berbagai pandangan, Yakobus akhirnya memberikan pertimbangan. Ada satu kalimat yang sangat menarik dalam ayat 19. Yakobus mengatakan bahwa mereka tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi orang-orang dari bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Dengan kata lain, jangan memberikan beban yang sebenarnya tidak perlu kepada orang lain. Dan menurut saya ini adalah prinsip yang sangat indah. Dalam hidup bersama, kita tidak hanya berkata, apa hak saya? Tetapi kita juga perlu bertanya, apakah sikap saya sedang menjadi beban bagi orang lain? Kadang-kadang tanpa sadar kita membuat kehidupan bersama menjadi lebih berat. Cara bicara kita menyakitkan, komentar kita memperkeruh suasana. Keinginan kita ingin untuk selalu menang membuat orang lain kehilangan ruang. Di media sosial, kita mungkin meneruskan berita yang belum jelas kebenarannya. Kita mungkin menulis komentar dengan emosi. Kita merasa hanya sedang menyampaikan pendapat, tetapi ternyata yang kita lakukan justru menambah luka. Karena itu, sebelum berbicara atau bertindak, mungkin ada baiknya kita bertanya, apakah ini akan menolong? Apakah ini akan membangun? Apakah ini akan membuat orang lain semakin berat? Atau justru saya sedang menambah retak yang sudah ada? Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, disinilah menurut saya kemerdekaan perlu kita maknai lebih dalam. Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas menentukan jalan sendiri. Kemerdekaan juga membutuhkan kedewasaan untuk mencari jalan bersama. Sebab kalau setiap orang hanya berkata, saya bebas melakukan apa yang saya mau, kehidupan bersama akan segera menjadi kacau. Kebebasan yang dewasa selalu disertai tanggung jawab. Saya bebas berbicara, tetapi saya bertanggung jawab atas perkataan saya. Saya mempunyai pendapat, tetapi saya juga menghormati orang lain. Saya mempunyai kepentingan, tetapi saya sadar bahwa saya hidup bersama sesama. Kita tidak hidup sendirian. Dan sebagai murid-murid Kristus, panggilan kita bahkan lebih jauh. Kita dipanggil untuk hadir sebagai berkat. Kita tidak hanya menyelesaikan seluruh persoalan bangsa ini sendirian. Kita mungkin tidak mempunyai kekuasaan besar. Kita mungkin bukan pejabat. Kita mungkin tidak dikenal banyak orang. Tetapi selalu ada sesuatu yang dapat kita lakukan. Kita dapat memulainya dari keluarga kita. Dari cara kita berbicara. Dari cara kita memperlakukan tetangga, dari cara kita menghadapi orang yang berbeda,
dari cara kita menggunakan media sosial, dari cara kita menyelesaikan persoalan di gereja. Mungkin kita perlu lebih sedikit berbicara atau lebih banyak mendengar. Mungkin kita perlu berhenti memaksakan keinginan sendiri. Mungkin kita perlu bertanya, bagaimana supaya kita dapat berjalan bersama? Sebab sahabat Iktus, hidup bersama tidak berarti kita selalu sepakat. Tetapi hidup bersama berarti kita sedang bersedia mendengar, merendahkan diri dan mencari jalan yang memungkinkan kita tetap berjalan bersama dalam kehendak Tuhan. Indonesia yang kita cintai tidak membutuhkan kita untuk menjadi sama. Indonesia membutuhkan orang-orang yang di tengah perbedaan tetap mau merawat kebersamaan. Dan sebagai orang percaya, kiranya kita menjadi bagian dari itu. Bukan orang yang menambah gaduh, bukan orang yang menambah curiga, bukan orang yang menambah luka, tetapi orang yang menghadirkan damai, orang yang mau mendengar, orang yang bersedia merendahkan diri, dan orang yang terus mencari jalan bersama. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari saudara, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa hidup bersama memang tidak selalu mudah. Kami mengakui bahwa seringkali kami lebih ingin didengar daripada mendengar. Kami lebih cepat menilai daripada memahami. Kami lebih suka mempertahankan keinginan kami sendiri daripada mencari jalan bersama. Ampunilah kami Tuhan, ajarlah kami memiliki hati yang rendah. Berikan kepada kami telinga yang mau mendengar. Berikan kepada kami hikmat untuk berbicara. Dan berikan kepada kami kasih untuk tetap memandang orang yang berbeda sebagai sesama yang Engkau kasihi. Kami berdoa bagi bangsa Indonesia yang kami cintai. Terima kasih untuk kemerdekaan yang telah Engkau anugerahkan. Tolonglah bangsa kami di tengah berbagai perbedaan, persoalan, kekecewaan dan luka. Berikan hikmat kepada para pemimpin bangsa. Berikan keberanian untuk berlaku adil. Berikan kerendahan hati untuk mendengarkan suara rakyat. Dan tolonglah kami semua sebagai warga negara Indonesia supaya tidak menambah perpecahan, tetapi belajar merawat kehidupan bersama. Mulailah dari kami Tuhan, dari keluarga kami, dari gereja kami, dari lingkungan kami, dari perkataan dan tindakan kami setiap hari. Pakailah hidup kami supaya di tengah retak yang ada, kami dapat hadir sebagai berkat. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan seluruh kehidupan kami. Amin. Shalom, salam sejahtera. Kiranya Tuhan memberkati sahabat Iktus dalam menjalani hari ini.

Dan stesen FM 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat pagi sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Kesempatan pagi hari ini kembali kami hadir menemani sahabat-sahabat Iktus. Oke, spesial tentunya ada yang sedang digenapkan dengan sejumlah usia Anda tepat di 21 Agustus 2026 hari ini. Tentu kami percaya sahabat-sahabat semuanya penuh dengan sukacita mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang begitu luar biasa.

Baik, sahabat Iktus, segera saja di Happy Birthday edisi pagi hari ini kami akan segera menjumpai sahabat-sahabat Iktus satu persatu. Anda yang sedang dikenapkan dengan sejumlah usianya tepat di 21 Agustus hari ini, dan silakan buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin akan bergabung di acara ini, mungkin ada sana keluarga, teman, saudara Anda yang hari ini berulang tahun namun belum tercatat di buku agenda ulang tahun kami, silakan saja ya menghubungi kami melalui telepon OVR di 8313611. Dan sahabat itu juga bisa menghubungi kami melalui nomor WhatsApp di 08174505966. Dan sahabat itu, sebelum kami menjumpai sahabat-sahabat itu satu persatu, kami akan hadirkan terlebih dahulu satu pujian yang akan membuka perjumpaan kita di pagi hari ini. Bersorak bagi Tuhan, pujian sukacita hadir untuk sahabat-sahabat itu. Selamat pagi dan selamat menikmati.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

Baik, sahabat itu. Oke, setelah satu pujian indah membuka perjumpaan kita di Happy Birthday. Pujian tadi dengan judul Bersorak Bagi Tuhan. Oke, tentu sahabat-sahabat itu semuanya, yang tepat di 21 Agustus hari ini sedang digenapkan dengan sejumlah usianya. Tentu semuanya bersorak dan menaikkan rasa syukur kepada Tuhan karena semua berkat Tuhan hari ini telah dilimpahkan pada sahabat-sahabat itu. Baik, selanjutnya kami akan segera menjumpai untuk beberapa sahabat Iktus yang berulang tahun di 21 Agustus hari ini. Berikut ini kami jumpai dan kami ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Ibu Agus Muji Rahayu yang ada di Puspo Warno Selatan. Monitor kami nomor 17, mudah-mudahan pagi hari ini sedang bergabung. Dan juga kami jumpa yang berbahagia, halo Ibu Ting Siang Lan yang ada di Delta Mas. Monitor kami 35, halo apa kabar Ibu? Ibu Lani begitu ya, mudah-mudahan pagi hari ini ya sedang mendengarkan siaran Happy Birthday. Kami ucapkan selamat berbahagia ya buat Ibu Lani. Tentunya penuh sukacita di pagi hari ini mensyukuri berkat kemurahan Tuhan yang luar biasa. Dan tentunya makin diberkati dalam segala hal, baik dalam kehidupan Ibu secara pribadi, juga dalam setiap pelayanan yang Ibu lakukan, baik di tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan gereja, selalu menjadi berkat. Baik, Tuhan memberkati. Kami ucapkan juga untuk yang berbahagia, halo Bapak Andi Budi Waskito yang ada di Kaharu Timur dalam monitor kami 108. Mudah-mudahan pagi hari ini Bapak Andi juga lagi gabung bersama Iktusnya. Oke, Tuhan memberkati Bapak, selamat berbahagia, penuh sukacita di hari ini mensyukuri berkat kemurahan Tuhan. Dan juga kami jumpai untuk yang berbahagia, halo Saudari Eli Agustina di Bawen. Demikian juga yang berbahagia Saudari Helda di Pondok Raden Patah. Ada juga yang berbahagia untuk Bapak Heri Sugianto yang ada di Flamboyan Utara 5. Oke, untuk keenam sahabat itu yang baru saja kami sapa nama-nama Anda. Baik, sekali lagi kami ucapkan selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 21 Agustus hari ini. Doa kami Anda semuanya sehat, makin diberkati Tuhan. Dan Tuhan Yesus memberkati. Satu pujian menjadi kado spesial buat sahabat-sahabat Iktus. Mari bersama Frankie Kuncoro dan teman-teman, kita juga mau katakan, bersama Yesus aku berbuah. Siap semua.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16-8 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
4: Aduh, Bu, badan pegel semua, asam urat juga kambuh, otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
3: Lah mbok diolesi minyak mor kae to, Pak?
4: Minyak kan buat masak to, Bu. Kok dioleske ki piye?
3: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
5: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

परीक्षा बधाई तोस ओके कुमारी बरग लागे दी हैप्पी बर्थडे kami lanjutkan kembali untuk membingkiskan kado pujian indah berikut ini dari Rachel Mutiara. Dan pujian indah berikut teristimewa kami peruntukkan untuk yang berulang tahun di pagi hari ini. Kami jumpa yang berbahagia. Halo Ibu Rahmat Prawiro alias

Kemudian yang berbahagia juga untuk Bapak Kurniawan yang ada di Trenggulimpat nomor 21. Ada juga yang berbahagia. Halo Ibu Sri Rezeki yang ada di Liman Mukti. Baik untuk sahabat-sahabat Diktus Berlima tadi. Baiklah, kami ucapkan selamat berbahagia dan Tuhan Yesus memberkati. Biarlah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, saya akan terus berjalan bersama dengan Tuhan, mensyukuri berkat kemurahan yang sudah Tuhan nyatakan dalam kehidupan sahabat-sahabat Diktus. Mari kita buat hidup kita terus menyala. Ya, untuk semangat kita di dalam kita mengiring Tuhan sampai Tuhan datang yang kedua kali. Ya, kita terus bersemangat. Dan inilah pujian indah, nyalakan apimu. Haleluya.

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Baik, sahabat Tektus, kembali bareng lagi di Happy Birthday. Dan sahabat-sahabat Tektus, bagi Anda yang ingin bergabung di acara ini, Anda bisa mengirimkan ucapan selamat ulang tahun buat teman-teman Anda. Silahkan Anda bisa melalui telepon off air di 8313611. Dan sahabat Tektus juga bisa melalui nomor WhatsApp di 0817450596. Dan sahabat Tektus, untuk acara Happy Birthday selalu hadir tiap pagi di ruang dengar Anda melalui 96.5 FM itu sahabat Anda, dari pukul 6 sampai dengan pukul 7 pagi. Dan baiklah sahabat Tektus, kami lanjutkan kembali untuk menyapa sahabat-sahabat Tektus dari sederetan nama-nama yang sudah tercatat di buku agenda ulang tahun kami hari ini. Baik, berikut ini kami akan ucapkan selamat ulang tahun. Antara lain untuk yang berbahagia, halo Bapak Xiao Bingshan yang ada di Karang Kebon Selatan, monitor 1078. Apa kabar untuk Bapak Xiao Bingshan? Mudah-mudahan pagi hari ini lagi gabung bareng bersama 965 FM-nya dan tentunya penuh dengan sukacita. Demikian juga yang berbahagia, halo Bapak Stefanus Agus Sandoko yang ada di Kanal Sari Timur, monitor kami 1860. Tentu saja pagi hari ini sudah bergabung bersama 965 FM-nya. Selamat pagi, selamat berbahagia untuk Bapak Stefanus Agus Sandoko. Berikut kami jumpai juga untuk yang berbahagia, halo Ibu Sri Rezeki yang ada di Liman Mukti, apa kabar Ibu? Demikian juga yang berbahagia, Ibu Sulistiani yang ada di GKJ Demak. Mudah-mudahan suara itu bisa ditangkap terang dan jelas sampai di kota Demak. Wow, pasti ya. Dan selamat berbahagia untuk Ibu Sulistiani. Demikian juga untuk yang berbahagia, Saudara Wahyu dan Ari yang ada di Semarang, tepatnya di mana nih Wahyu? Kalau pagi ini lagi dengar, kasih tahu dong alamat yang jelas begitu ya untuk Saudara Wahyu dan Ari. Mungkin saudara kembar ini. Oke, selamat berbahagia dan tentu penuh sukacita di hari ini. Dan kami doakan untuk sahabat-sahabat Tektus berenam yang tadi sudah kami sapa namanya satu persatu. Doa kami untuk Anda semuanya, selamat berbahagia, panjang umur, sehat selalu, dan semakin merasakan berkat-berkat Tuhan yang selalu mengalir dalam kehidupan sahabat Tektus. Inilah kado manis yang kami peruntukkan buat sahabat-sahabat Tektus. Selamat menikmati.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Bu, ayo bangun, katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
2: Absen dulu Pak, badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
1: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
2: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
1: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
3: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

0: Baik, sahabat Iktus. Oke, sampai lagi tadi penghujung perjumpaan kita di Happy Birthday di kesempatan pagi hari ini. Dan berikut ini kami sapa sahabat-sahabat Iktus yang berulang tahun tepat di 21 Agustus untuk season yang terakhir. Baik, segera saja kami jumpai untuk yang berbahagia dan berulang tahun di hari ini. Halo untuk Ibu Dorka Sambarwati yang ada di Jalan Kolonel Sugiono. Yang berbahagia juga, halo Ibu Li Hin Chuan yang ada di Krakatau, monitor 1885. Kami jumpai juga berikut ini yang berbahagia, halo Ibu Elizabeth Lili S yang ada di Jalan Pemuda Kendal, monitor 3477. Dan berikut kami jumpai juga yang berbahagia. Halo sahabat Rivena Rukma Sandi yang ada di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Dan juga sahabat Agastia Sisilia Wibowo di Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto. Mudah-mudahan sahabat Iktus berlima yang baru saja kami sapa namanya pagi hari ini sedang bersama kami di Happy Birthday. Dan kami ucapkan untuk Anda semuanya selamat berbahagia tepat di ulang tahun Anda di 21 Agustus hari ini. Doa kami sehat selalu, panjang umur, makin diberkati Tuhan luar biasa. Dan selamat menghitung berkat-berkat Tuhan yang tiada henti, yang selalu mengalir dalam kehidupan sahabat-sahabat Iktus. Selamat mensyukuri dengan segenap hati. Dan berikut ini pujian indah yang kami hadirkan sebagai kado manis buat sahabat-sahabat Iktus. Baik, selamat pagi dan langsung kita jelang menuju pukul 7 pagi. Setelah itu Wiwi segera mundiri dari ruang sisi Anda. Selamat pagi, sampai jumpa, tetap bersemangat dan sukses selalu untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
1: Nikmati kasih Tuhan tercurah atas setiap kita hari ini. Yes!

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0248412508 atau WhatsApp 0817450596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh sangat berarti untuk keberlangsungan pelayanan radio siaran Iktus.

0: Ambillah waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.